0: dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya, yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengahnya itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya, target dari Presiden nggak, Pak? Kapan ini harus diselesaikan, Pak?
1: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah Karhutla ini.
0: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan Karhutla, mulai dari operasi Satuan Tugas Udara dan Darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
3: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
0: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personel gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status Karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani Karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
5: Laporan khusus
6: yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
7: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
6: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan. Ya, ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
7: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
8: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan

0: ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena biaya keluarnya dipungut, mereka menahan.
1: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
2: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
1: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
4: Menurut saya koordinasi antar lembaga harus diperkuat, karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara ya Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
5: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih Mbak.
6: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026, meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Menteri boleh berganti arah politik.
9: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Armanata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
8: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia, tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
9: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
10: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani, membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
9: Adapun Menlu Armanata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petro Dolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami hadirkan kembali ya pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda di suasana pagi jelang siang hari ini. Dan teruntuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, informasi peringatan dini cuaca wilayah Papua Barat dari Prakirawan BMKG Papua Barat. Pendengar, peringatan dini cuaca wilayah Papua Barat hari ini 13 Oktober 2026 pukul 7.33 menit waktu Indonesia Timur, berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pukul 7.46 menit waktu Indonesia Timur di Kabupaten Tulung Bintuni, diantaranya Bintuni, Wamesa, Kuri, Manimeri, Tuhiba, Dataran Beimes, Kaitaro. Kabupaten Teluk Wondama diantaranya Wasior, Windesi, Teluk Duairi, Wondiboy, Wamesa, Rumberpon, Kuri Wamesa, Ron, Rosuar, Nikiwar, Sokjaya. Kabupaten Manokwari Selatan diantaranya Dataran Isim, Tahota, dan sekitarnya. Dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Fakfak diantaranya Bombrai, Bamdandara, Tomage, Kabupaten Tulung Bintuni diantaranya Babo, Arandai, Fafurwar, Tembuni, Sumuri, Aroba, Biskop, Tomu, Kamundan, Weriagar, Kabupaten Teluk Wondama diantaranya Naikere, Rasiei, Kabupaten Kaimana diantaranya Teluk Arguni Atas, Teluk Arguni Bawah, Kabupaten Manokwari Selatan diantaranya Ransiki, Nenei, Momiwaren, Kabupaten Pegunungan Arfak diantaranya Anggi Gida, Sururei, dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 10.49 menit waktu Indonesia Timur.

0: Kulit itu, Berto dulu kerja biasa-biasa saja. Tapi sekarang, sebisa buka usaha sendiri.
1: Itu lagi, saya dengar dia itu rajin investasi dari dulu. Jadi dia uang tak putar terus, bukan habis begitu saja.
0: Hah? Investasi? Kasihan, saya ini juga baru kerja. Uang juga pas-pasan. Bagaimana bisa investasi?
1: Kawan nih, investasi itu bukan cuma buat orang yang banyak uang saja, oh. Kita bisa mulai dari yang kecil juga.
0: Serius ini? Tapi saya takut tuh salah pilih tempat, nanti kena tipu lagi.
1: Makanya, kita juga harus hati-hati. Cek dulu apakah terdaftar di otoritas jasa keuangan atau tidak. Pokoknya jangan asal percaya yang janji-janji untung besar itu. Investasi bukan soal seberapa besar uang yang kita miliki, tapi seberapa bijak kita mempersiapkan masa depan. Investasikan waktumu, pengetahuanmu, dan danamu untuk masa depan.

mencoba menggeliti diri sendiri. Aneh ya, rasanya hampir tidak terasa geli sama sekali. Tapi kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa dan refleks bergerak. Sebenarnya kenapa sih kita tidak bisa menggeliti diri sendiri? Jawabannya ada di cara kerja otak kita. Otak manusia sangat pintar memprediksi gerakan tubuh kita sendiri. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu persis sentuhan itu akan datang, kapan terjadi, dan seberapa kuat. Karena sudah diprediksi, otak menganggap sentuhan itu tidak mengejutkan, sehingga sensasi gelinya hampir tidak muncul. Berbeda kalau orang lain yang menggelitik kita. Otak tidak bisa menebak dengan tepat kapan dan di mana sentuhan itu terjadi. Ketidakpastian inilah yang membuat tubuh kita bereaksi lebih kuat dan akhirnya kita merasa geli sampai tertawa. Penelitian juga menunjukkan bahwa bagian otak yang mengatur gerakan tubuh akan memberitahu bagian otak yang memproses sentuhan bahwa rangsangan itu berasal dari diri sendiri. Jadi, sensasinya otomatis diredam. Singkatnya, tubuh kita terlalu mengenal dirinya sendiri. Karena otak sudah tahu apa yang akan terjadi, sensasi gelitiknya jadi hilang. Jadi, kalau suatu hari Anda mencoba menggelitik diri sendiri dan tidak berhasil, jangan heran, itu tanda bahwa otak Anda bekerja dengan sangat baik.

Itu tadi ya persembahan lagu dari grup musik The Virgin dengan lagu mereka berjudul Sedetik, membawa kita pada pukul 9.43 menit waktu Indonesia Timur. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pilihan informasi berikut ini pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id tentang aparat gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap dua warga binaan yang belum kembali ke lembaga pemasyarakatan kelas 2B Merauke pasca keributan yang menyebabkan kebakaran dan kerusakan di lingkungan lapas. Berdasarkan hasil monitoring perkembangan situasi di lapas kelas 2B Merauke, Jalan Paulus Nafi, Kelurahan Maro, Kabupaten Merauke, tercatat dari total 564 warga binaan, sebanyak 562 orang telah berada kembali di lapas, sementara dua orang lainnya masih dalam pencarian. Kabak Ops Polres Merauke menjelaskan bahwa dua warga binaan yang belum tertangkap. Saat ini situasi di lapas kelas 2B Merauke dilaporkan masih aman dan kondusif. Pihak kepolisian memfokuskan upaya pada pencarian dua warga binaan yang belum kembali, serta mendukung pengamanan di lingkungan lapas sembari menunggu perbaikan sistem pengamanan. Kasih Humas Polres Merauke, Ibda Andre MSB Eskom, mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Polres Merauke juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak menyebarkan kabar yang belum terverifikasi, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian melalui call center 110 apabila mengetahui informasi yang dapat membantu proses pencarian.

0: Aku Buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasihan, muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fakfak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

0: memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Selamat pagi, jelang siang. Teruntuk Anda yang masih tetap stay tune di 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini 13 Oktober 2026 kita peringati sebagai Hari Pengurangan Risiko Bencana. Dan di tahun 2026 ini tema global adalah ketangguhan dimulai dari rumah, yang fokus utamanya menekankan bahwa rumah bukan hanya tempat di mana dampak bencana paling dirasakan, melainkan garis depan utama untuk membangun kesiapsiagaan setiap keluarga. Ada beberapa poin penting ya memperingati Hari Pengurangan Risiko Bencana. Di antaranya adalah kesiapsiagaan keluarga, yaitu mendorong rumah tangga mengenali risiko lingkungan sekitar, menyiapkan rencana evakuasi, dan membuat tas siaga bencana. Adapun pesan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengingatkan pentingnya standar bangunan yang aman, tata ruang yang tanggap risiko, serta sistem peringatan dini yang efektif bagi semua orang. Pendengar, peringatan nasional di Indonesia, peringatan ini juga dirangkaikan ya dengan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB yang dipusatkan di Banten dengan tema Dari Selat Sunda untuk Indonesia, Sewindu Belajar untuk Kesiapsiagaan yang Lebih Baik, dan slogan Ngariksa Bumi Nusantara.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Mace, serius sampe?
1: Ah, tarada Mace, cuma ada baca berita tentang bencana tsunami mo.
0: Kenapa sampai bisa terjadi bencana tsunami?
1: Nah, secara garis besar, tsunami adalah efek dari perpindahan volume air secara tiba-tiba dalam jumlah besar. Kebanyakan terjadi akibat air laut meloncat ke atas, lalu ditarik gravitasi mundur kembali. Nah, energi yang diciptakan kemudian menjalar di bawah ke permukaan air dan membentuk serangkaian gelombang, maka disebutlah tsunami.
0: Nah, baru penyebabnya apakah?
1: Terjadinya gempa bumi, erupsi gunung berapi, tanah longsor di bawah laut, bahkan meteor yang jatuh di lautan juga memiliki dampak yang sama apapun penyebab awalnya.
0: Ih, bahaya juga. Baru tanda-tanda tsunami itu seperti apa, kan?
1: Nah, tanda-tanda tsunami yaitu terjadinya gempa atau getaran yang terjadi di bawah laut, surutnya air laut secara tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang keras, dan terdapat tanda-tanda alam yang tidak biasanya.
0: Oh, untuk pencegahannya tuh bagaimana?
1: Begini Mace, Katong harus paham tentang tsunami. Perlindungan garis pantai, sistem peringatan dini, mengetahui kawasan rawan tsunami dan tempat evakuasi saat tsunami.
0: Padahal begitu .
1: Kenali tanda-tandanya dan tetap waspada bila sewaktu-waktu bencana akan datang.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak.

Pendengar, updatean informasi berikut ini masih kami kutip ya dari laman resmi rri.co.id. Anda pun juga bisa mengupdate informasi terkini melalui laman tersebut atau melalui aplikasi RRI News dan RRI Digital yang dapat diunduh secara gratis melalui App Store ataupun Play Store. Informasi dari dalam negeri ini terkait dengan Presiden Prabowo Subianto mengerahkan sebanyak 60.177 personel gabungan guna mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemerintah menggencarkan pemadaman serentak lewat jalur darat serta udara demi mencegah meluasnya kobaran api tersebut. Tingkat keberhasilan operasi pemadaman darat rata-rata mencapai lebih dari 80% luas area kebakaran harian. Petugas kini masih memadamkan sekitar 639 hektar lahan gambut yang tersebar pada 6 provinsi prioritas. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan keterangan resmi mengenai instruksi Presiden terkait operasi penanggulangan bencana. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menyerahkan laporan perkembangan titik api kepada Presiden. Pemerintah kini menempatkan fokus utama penanganan pada wilayah rawan provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. 4 provinsi lain yang mencakup Riau, Kalimantan Barat, Jambi, serta Kalimantan Selatan telah menunjukkan perkembangan membaik. Teddy menegaskan bahwa teknologi rekayasa atmosfer menjadi strategi kunci dalam mempercepat proses pemadaman kebakaran hutan. BMKG mengidentifikasi kemunculan bibit awan hujan secara menyeluruh di lapangan. Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri dan kepala daerah di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan strategis tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto serta Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI Agus Subianto. Gubernur bersama Pangdam dan Kapolda dari Sumatera Selatan serta Kalimantan Tengah turut memaparkan kondisi terkini. Pemerintah juga memastikan pengerahan kekuatan gabungan pusat dan daerah akan berlangsung hingga seluruh kobaran api padam.

Nama asli Doraemon adalah tetap Doraemon, itu bukan nama panggilan atau samaran. Namun, Dora berasal dari kata Jepang Doraneko yang berarti kucing liar atau kucing jalanan. Emon adalah akhiran kuno khas nama laki-laki Jepang. Jadi, Doraemon bisa diartikan secara bebas sebagai kucing liar laki-laki atau semacam MR kucing jalanan. Doraemon adalah robot kucing dari abad ke-22, dikirim kembali ke masa lalu untuk membantu Nobita. Dia tidak punya nama lain, karena memang diciptakan sebagai robot dengan nama itu sejak awal. Sebelum dia disebut Doraemon, dalam cerita sempat diceritakan bahwa Doraemon dulu punya kode produksi MS-903. Tapi itu lebih ke nomor serinya sebagai robot, bukan nama pribadi.

0: Saya lagi belajar tentang sejarah Sumpah Pemuda ya. Kakak tahu Sumpah Pemuda toh?
1: Tahu dong, Sumpah Pemuda itu kan diikrarkan pada 28 Oktober di tahun 1928 di Jakarta, yang dimana mempunyai momen penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
0: Oh iya weh, bursa baca juga terjadi di Kongres Pemuda 2 toh kakak. Terus kakak, apa yang melatar belakangi kongres tersebut ya?
1: Jadi begini, kode ngare, sebelum Sumpah Pemuda ada Kongres Pemuda 1 di tahun 1926. Waktu itu para pemuda mulai menyadari pentingnya persatuan untuk melawan penjajahan Belanda. Jadi Kongres Pemuda 2 ini melanjutkan semangat tersebut. Nah, di kongres itu banyak organisasi pemuda dari berbagai daerah berkumpul untuk menyuarakan aspirasi mereka dan mereka ingin menguatkan identitas nasional. Akhirnya mereka mengikrarkan Sumpah Pemuda dengan 3 poin utama, yaitu mereka menyatakan bertumpah darah satu, bangsa satu, dan menjunjung bahasa Indonesia. Itu adalah simbol persatuan dan kesatuan Indonesia.
0: Oh, baru apa ya dia berdampak langsung dari Sumpah Pemuda setelah diikrarkan nih kakak?
1: Begini, Sumpah Pemuda menjadi motivasi bagi banyak orang untuk berjuang melawan penjajahan. Semangat persatuan dan nasionalisme ini terus berkembang hingga proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus di tahun 1945. Jadi, Sumpah Pemuda bukan hanya sekedar ikrar, tapi juga merupakan tonggak penting dalam sejarah Indonesia dan mengajarkan kita bahwa meskipun berbeda, kita harus bersatu untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
0: Oh, jadi penting sekali bagi Katong untuk mengenang dan menghormati semangat Sumpah Pemuda toh?
1: Betul sekali. Jadi, Katong harus terus menyebarkan nilai-nilai Sumpah Pemuda ke generasi berikutnya.

Persembahan lagu dari grup musik Kotak lewat lagu mereka berjudul Apa Bisa membawa kita pada pukul 10.32 menit waktu Indonesia Timur. Selamat bergabung kembali teruntuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami Pro 1 RRI Fakfa Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami punya informasi pendengar yang tentunya masih kami kutip dari laman rri.co.id. Ini terkait memanasnya situasi keamanan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, berimbas pada pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebanyak 401 jemaah umroh menjadi korban penerbangan lanjutan transit melalui Dubai menuju Tanah Suci. As Deputy Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan mengatakan ratusan jemaah umroh yang batal berangkat pada 5 penerbangan. Dari total 401 jemaah yang terdampak, 41 jemaah telah melanjutkan perjalanan ke kota tujuan Riyadh. Sementara itu, 14 jemaah tetap melanjutkan penerbangan dengan pengalihan rute menuju Turki. Ia pun menjelaskan pembatalan tersebut merupakan keputusan operasional masing-masing maskapai dan berdampak pada penumpang yang menggunakan penerbangan transit melalui Dubai. Meski penerbangan dibatalkan, jadwal penerbangan dari Jakarta menuju Dubai tidak mengalami gangguan. Diketahui pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta tidak melayani sementara rute langsung dengan tujuan Riyadh, Arab Saudi. Namun operasional penerbangan menuju Jeddah dan Madinah hingga saat ini tetap berjalan normal dan lancar. Hal tersebut ditetapkan setelah adanya ledakan misil di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Al-Hadil, pemerintah setempat juga menghentikan sementara operasional Bandara Riyadh. Sehubungan dengan perkembangan situasi tersebut, penerbangan lanjutan dari Dubai menuju Riyadh maupun Jeddah mengalami pembatalan, sehingga berdampak pada perjalanan penumpang yang menggunakan rute tersebut. Sebagai bentuk pelayanan kepada penumpang yang terdampak, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengaktifkan Service Recovery Activation. Dukungan yang diberikan meliputi penyediaan makanan ringan dan minuman. Pendengar, informasi lainnya ya bisa Anda baca melalui rri.co.id. Kita dengarkan kembali pilihan lagu-lagu hiburan. Ada Tiara Andini dengan Kupu-Kupu disusul pilihan lagu lainnya.

0: kelihatan sehat eh. Pasti nih, kok jarang pi dokter toh?
1: Wih, kok betul sekali kawan. Soalnya tuh Satra pernah rasa sakitmu.
0: Nah, itu dia yang sering jadi masalah. Kok tahu Kak Trada? Sekarang ini tuh banyak penyakit yang kadang itu Trada dapat gejala tiba-tiba pas terdeteksi suparah.
1: Ah, masa kawan? Jadi kalau ketong rasa sehat tetap harus periksa kah?
0: Betul sekali kawan. Cek kesehatan itu tuh penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Jadi bisa ditangani lebih cepat sebelum jadi serius. Minimal itu setahun sekali. Ingat tuh, menjaga kesehatan itu ketompu investasi masa depan.
1: Oke, oke. Kalau begitu, mulai sekarang Satra akan tunggu sakit dulu baru periksa.
2: Ingat, banyak penyakit datang tanpa tanda. Jangan tunggu tubuh memberi peringatan. Lakukan cek kesehatan secara rutin karena deteksi dini adalah kunci hidup lebih sehat.

0: esensi buku prosa tu fak-fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mario Teguh menekankan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi pribadi yang menginspirasi, kita bisa membawa perubahan positif di sekitar kita. Secara keseluruhan, buku Hidup Tanpa Batas mengajak pembaca untuk terus berusaha mengembangkan diri, bertumbuh dalam menghadapi kesulitan, dan menjaga pandangan positif terhadap hidup. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menggali potensi diri dan mencapai sukses dalam hidup. Demikian esensi buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh.
0: Esensi buku prosa tu fak-fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pemerintah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih-Bening Lobster Satgas P2 BBL melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan, Satgas dibentuk untuk memutus jaringan penyelundupan benih-bening lobster BBL secara menyeluruh. Hal tersebut dikatakannya dalam peluncuran Satgas P2 BBL di Gedung Nina Bahari 3 Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta pada Senin kemarin 12 Oktober 2026. Ia pun mengatakan potensi benih-bening lobster di Indonesia diperkirakan mencapai 465,8 juta ekor per tahun. Namun potensi tersebut menghadapi ancaman penyelundupan melalui jaringan terorganisasi dari dalam dan luar negeri. Menurutnya, penanganan penyelundupan tidak cukup hanya melalui operasi di pintu keluar. Satgas harus memutus rantai penyelundupan mulai dari penangkap, pengepul, tempat penampungan, pengangkutan hingga jalur pengiriman darat, laut, dan udara. Dudung bertindak sebagai Ketua Pengarah Satgas P2 BBL, sedangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjadi Ketua Pelaksana. Satgas bertugas mengoordinasikan pengumpulan data dan informasi, pencegahan, penindakan, serta penetapan target penegakan hukum. Dudung menegaskan Satgas tidak mengambil alih kewenangan kementerian dan lembaga. Pembentukan Satgas ditujukan untuk menyatukan informasi, sumber daya, dan kemampuan operasional dalam memberantas penyelundupan. Sementara itu, pendengar, Ketua Pelaksana Satgas P2 BBL, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, penyelundupan benih-bening lobster merupakan persoalan yang telah berlangsung lama. Ia menyebut, seluruh benih untuk pembesaran lobster di luar negeri berasal dari Indonesia. Pemerintah telah melakukan uji coba kerjasama bilateral selama 2 tahun, tetapi penyelundupan ilegal masih berlangsung. Kondisi tersebut kemudian dilaporkan kepada Presiden hingga terbit Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026. Pemerintah untuk sementara memprioritaskan penegakan hukum di dalam negeri sebelum membahas peluang kerjasama dengan negara lain. Karena menurutnya komunikasi kerjasama dapat dilakukan apabila pihak negara lain terlebih dahulu mengajukan pembahasan mengenai mekanisme yang legal.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lumat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Jangan lewatkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Berbagi juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan.

94,9 FM Pro 1 RRI Fak Fak. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

beredar unggahan dari salah satu akun TikTok yang memuat informasi dan tautan pendaftaran lowongan kerja PT Adaro Andalan Indonesia TBK. Unggahan tersebut mengklaim perusahaan membuka rekrutmen karyawan tetap dan kontrak bagi lulusan baru maupun pelamar berpengalaman. Dilansir dari turnbackhoax.id, hingga Sabtu 10 Oktober 2026, unggahan tersebut mendapat 23 tanda suka, 1 komentar, dan dibagikan ulang sebanyak 7 kali. Tim pemeriksa fakta Mapindo kemudian memindai kode batang pada gambar untuk memeriksa tautan pendaftaran yang dicantumkan. Hasil pemeriksaan menunjukkan tautan mengarah ke formulir digital yang meminta nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Permintaan data tersebut, terutama jika disertai kode verifikasi akun, berpotensi menjadi modus phishing atau pencurian data pribadi. Penelusuran melalui laman karir resmi Adaro di adarokarir.com menemukan sejumlah lowongan untuk PT Adaro Andalan Indonesia TBK. Beberapa posisi yang tercantum diantaranya sekretari, corporate

8 menit berlalu ya dari pukul 11 siang ini pendengar, untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, beredar unggahan dari akun TikTok, salah satu akun TikTok yang memuat informasi dan tautan pendaftaran lowongan kerja PT Adaro Andalan Indonesia TBK. Unggahan tersebut mengklaim perusahaan membuka rekrutmen karyawan tetap dan kontrak bagi lulusan baru maupun pelamar berpengalaman. Dilansir dari thornbackhoax.id, hingga Sabtu 10 Oktober 2026, unggahan tersebut mendapat 23 tanda suka, 1 komentar dan dibagikan ulang sebanyak 7 kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo kemudian memindai kode batang pada gambar untuk memeriksa tautan pendaftaran yang dicantumkan. Hasil pemeriksaan menunjukkan tautan mengarah ke formulir digital yang meminta nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Permintaan data tersebut, terutama jika disertai kode verifikasi akun, berpotensi menjadi modus phishing atau pencurian data pribadi. Penelusuran melalui laman karir resmi Adaro di adarokarir.com menemukan sejumlah lowongan untuk PT Adaro Andalan Indonesia TBK. Beberapa posisi yang tercantum diantaranya Secretary, Corporate Secretary Officer, dan Organization Development Officer dengan persyaratan serta batas pendaftaran masing-masing. Namun, keberadaan lowongan pada situs resmi tidak membenarkan tautan yang beredar di TikTok. Calon pelamar perlu memastikan informasi posisi dan proses pendaftaran melalui laman karir resmi Adaro, bukan formulir yang meminta data pribadi melalui tautan tidak dikenal. Perusahaan juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai pesan atau WhatsApp dari nomor pribadi

yang menjanjikan kelulusan wawancara tanpa proses lamaran. Proses rekrutmen resmi tidak dipungut biaya. Tautan yang dibagikan oleh salah satu akun TikTok tersebut bukan saluran resmi pendaftaran Adaro dan justru mengarahkan pengguna ke formulir yang meminta data pribadi. Jadi, unggahan berisi klaim tautan lowongan kerja Adaro Andalan Indonesia merupakan konten tiruan.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, di era abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

20 menit berlalu ya dari pukul 11 siang hari ini. Kembali informasi untuk Anda pendengar di hari ini 13 Oktober 2026 kita peringati sebagai hari trombosit ya. Dan pendengar, selain itu di hari ini juga ada beberapa peristiwa penting yang terjadi dari tahun ke tahun, baik itu yang terjadi di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan tentunya ada beragam peristiwa yang diperingati, dan yang pasti seperti yang sudah diinformasikan tadi bahwa hari ini merupakan hari trombosis sedunia untuk edukasi mengenai bahaya pembekuan darah. Nah, seperti yang kami kutip ya dari laman resmi rri.co.id pendengar, terkait dengan hari trombosis sedunia, peringatan ini merupakan kampanye global yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global mengenai trombosis. Hari trombosis sedunia dicetuskan pada tahun 2014 oleh International Society on Thrombosis and Hemostasis, ISTH. Peringatan ini dicetuskan sebagai tanggapan atas permintaan para anggotanya untuk mengadakan hari kesadaran global yang berfokus pada trombosis. Kampanye peringatan ini mempertemukan lebih dari 5.000 mitra di 123 negara. Kampanye ini terus berkembang setiap tahun melalui berbagai acara global, kegiatan, pembuatan, dan pertukaran sumber daya, kesempatan edukasi, jangkauan media sosial, dan banyak lagi. Setiap tahun, kampanye ini menerbitkan laporan dampaknya pada bulan Desember untuk membagikan berbagai sorotan dan hasil yang telah dicapai. Trombosis yang umumnya dikenal sebagai pembekuan darah merupakan penyebab utama kematian dan disabilitas di seluruh dunia. Faktanya, 1 dari 4 orang di dunia meninggal akibat kondisi yang berkaitan dengan pembekuan darah, yaitu faktor pendorong utama morbiditas dan mortalitas. Pembekuan darah merupakan penyebab utama di balik 3 penyakit kardiovaskular yang paling mematikan, seperti serangan jantung, stroke, dan tromboemboli vena. Namun, sebagian besar orang tidak mengetahui tanda, gejala, maupun faktor risikonya. Bahkan di dalam sistem kesehatan pun masih terdapat kesenjangan dalam hal pencegahan, diagnosis, dan pengobatan. Ya, pendengar, tiap tahunnya tema hari trombosis berbeda-beda. Untuk tahun 2026 ini, temanya adalah menekankan keterkaitan penting ini untuk membekali setiap orang dengan pengetahuan serta strategi pencegahan pembekuan darah demi hasil kesehatan yang lebih baik. Untuk kampanye Hari Trombosis Sedunia tahun ini juga berfokus ya pada kesehatan perempuan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan faktor risiko pembekuan darah khusus yang dihadapi perempuan di setiap tahapan kehidupan termasuk selama kehamilan, penggunaan terapi hormonal, dan kondisi kesehatan reproduksi.

0: resensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Bersyukur Tanpa Libur, terbit pada Januari 2021. Uniknya, buku ini berisi kumpulan tulisan dari penulis mengenai hikmat dari memaknai hidup dengan terus bersyukur. Dari setiap peristiwa dan kejadian, penulis ingin menyampaikan bahwa semua hal tersebut bisa disyukuri. Arswendo menekankan bahwa bersyukur bukanlah hal yang dilakukan hanya ketika mendapatkan hal baik, tetapi sebagai sikap mental yang harus diterapkan setiap hari. Dalam keadaan apapun, baik dalam keberhasilan maupun kegagalan, rasa syukur harus selalu ada. Buku ini mengajarkan pentingnya menghargai hal-hal kecil dalam hidup yang seringkali terabaikan. Arswendo memberikan contoh sederhana seperti bersyukur atas kesehatan, waktu, dan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Salah satu inti dari pesan buku ini adalah bagaimana kita tetap bisa bersyukur meskipun menghadapi berbagai tantangan hidup. Arswendo percaya bahwa setiap tantangan membawa pelajaran, dan dengan bersyukur kita dapat melihat tantangan dari sudut pandang yang lebih positif. Dengan bersyukur, kita dapat merasakan kedamaian batin karena kita tidak lagi terfokus pada apa yang tidak kita miliki, tetapi pada apa yang sudah ada di dalam hidup kita. Bersyukur Tanpa Libur adalah buku yang menginspirasi pembaca untuk selalu bersyukur dalam setiap aspek kehidupan. Pesan utamanya adalah bahwa rasa syukur adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih bahagia, damai, dan bermakna. Dengan menerapkan rasa syukur setiap hari, kita bisa menghadapi hidup dengan lebih optimis dan penuh penerimaan. Demikian esensi buku Bersyukur Tanpa Libur karya Arswendo Atmobiloto.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Suami. Ini 10.000 satu buah, Ibu. Beli suami. Satu buah 10.000 nih, Ibu. Suami. 10.000 satu buah. Suami.

0: Lantas, mungkin kita akan berpikir suami yang dijual merupakan sebutan untuk laki-laki yang sudah menikah. Namun jangan salah ya, suami yang dimaksud adalah makanan tradisional. Kita tahu bersama, Indonesia memiliki beraneka ragam masakan dan makanan yang begitu nikmat dan enak. Salah satunya adalah suami atau disebut juga kasuami, merupakan makanan khas Sulawesi Tenggara. Lalu bagaimana cara membuat suami? Berikut penuturan Ibu Wahasni, salah satu masyarakat asli dari Buton, Sulawesi Tenggara, dan merupakan penjual suami yang bertempat tinggal di Kampung Kayu Merah, Distrik Fak-Fak Tengah.
1: Siapkan ubi kayu setelah itu dikupas, dicuci bersih, kemudian diparut, dimasukkan ke dalam karung yang telah dicuci bersih. Lalu digepe dengan cara taruh papan di atas karung, ditindis dengan batu sampai kering. Kemudian kalau sudah kering, diangkat baru dibukanya. Maksudnya GP tadi buka dari karung, langsung dibuka, taruh di atas loyang. Habis itu selama satu malam begitu, kasih diamkan dia satu malam, hampir siang baru tolong masak dia, masak suami. Kemudian ambil kakusang yang terbuat dari daun kelapa, dianyam berbentuk kerucut atau segitiga. Kemudian kita masukkan dia yang dandang, yang punya taruh bakar kompor, taruh dandang, tutup dia supaya dia kan asap, dia punya puapan asap itu kan keluar toh. Nah, terus baru kita orang ayak dia kasbi tadi, ayak sampai pas untuk dimasak, langsung taruh di dalam kakusang atau berbentuk kerucut yang segitiga tadi. Nah, selama kita taruh di situ sekitar 5 menit sudah mulai antara masak dan tidak masak begitu tuh, supaya dia punya asap tadi keluar. Habis itu baru tutup itu 5 menit, kemudian langsung diangkat. Terus itu tergantung selera tuh, selera mungkin mau makan ikan pakai ikan kuah kah, mau pakai ikan asar atau colo-colo kah, ikan di asap baru bikin colo-colo kah, masa bening kah. So, tapi rasanya enak sekali.
0: Kabupaten Fak-Fak sudah terjadi pencampuran sosial budaya antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Maka suami bukanlah makanan yang asing lagi. Dengan proses pembuatan suami yang sangat mudah, tentu saja setiap orang dapat membuatnya. Bukan saja masyarakat Buton yang suka mengkonsumsi suami, ternyata masyarakat asli Fak-Fak pun memilih suami sebagai pengganti nasi atau sagu. Berikut penuturan Bapak Jafar Waritma.
2: Kita dari kecil Bapa Mama sudah tanam singkong sama keladi. Jadi kita makan singkong, makan keladi itu sama. Jadi sudah anggap saya makanan asli kita. Keladi juga jarang kita makan, lebih utama kan suami. Singkong itu tanam, kita gepe, setelah gepe kering, terus kita bikin macam-macam lah. Satu macam itu kita bikin suami. Suami itu di daun kukusnya kita kukus pakai suami. Apa ini? Dulu belum ada dandang segala macam. Itu hanya pakai daun kelapa, depu kukusang. Terus pakai kaleng yang besar. Jadi kita kukus pakai itu. Kalau sekarang kan belum pakai dandang. Dulu kita pakai kaleng besar, kaleng terus bikin suami. Jadi sudah makanan semacam dari kecil. Jadi kalau memang sudah haus kita beli suami makan. Kalau tidak kita beli penggepe di pasar. Jadi suami ini termasuk makanan khas di sini di samping keladi. Jadi kebun itu tanam keladi, tanam singkong. Jadi termasuk makanan khas kita sudah. Apalagi kalau kita bakar ikan atau bikin kuah kuning, semua makan itu suami. Itu cocok dengan ikan bakar dan sambal atau ikan kuah kuning.
0: Tidaklah Tidaklah sulit untuk menemukan suami. Makanan berbentuk kerucut berbahan dasar singkong ini selain nikmat disantap, ternyata harganya pun sangat terjangkau untuk masyarakat. Selain itu, menjadi sumber penghasilan. Suami dapat kita jumpai di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Fak-Fak.
3: Saya suka membeli suami yang pertama karena suami itu harganya terjangkau. Makanan suami itu salah satu makanan pengganti nasi. Makan suami itu dapat mengenyangkan, makan dengan ikan enak, dengan sayur juga enak, makan pakai kuah kuning, ikan kuah kuning lebih enak lagi.
0: Suami dikenal di Sulawesi Tenggara sebagai hidangan nenek moyang suku Wakatobi dan Buton. Makanan bertekstur lembut ini dahulu kala dikonsumsi oleh warga nelayan dan petani yang desanya tidak bisa ditumbuhi tanaman padi. Namun di Kabupaten Fak-Fak kini suami bisa dinikmati siapa saja.

Dengarkan Festival Musik Metal Rock in Solo 2026 resmi ditunda hingga tahun depan setelah penyelenggara mempertimbangkan kondisi nasional. Keputusan tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi @rockinsolofestival pada Senin kemarin 12 Oktober 2026 dengan alasan situasi sosial dan bencana. Penyelenggara menilai kondisi sosial, ekonomi, politik, dan keamanan Indonesia menjadi pertimbangan penting dalam sebelum menggelar festival musik berskala besar. Sejumlah bencana mulai dari gempa bumi di Flores, erupsi Gunung Anak Krakatau hingga kebakaran hutan turut menjadi perhatian. Kebakaran hutan di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua juga menjadi perhatian penyelenggara dalam mengambil keputusan tersebut. Mereka menilai penanganan berbagai bencana belum maksimal sehingga menggelar festival besar saat ini terasa kurang tepat. Meski acara utama tidak berlangsung tahun ini, penyelenggara memastikan semangat Rock in Solo tetap berlanjut melalui kegiatan alternatif. Mereka menyiapkan rangkaian bertajuk A Journey of Rock in Solo dengan skala lebih kecil dan memungkinkan. Informasi mengenai kegiatan tersebut mendengar akan diumumkan ya dalam waktu dekat melalui kanal resmi festival untuk diketahui para penggemar. Penyelenggara mengajak penggemar tetap mengikuti perkembangan terbaru sambil menghormati keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan kemanusiaan.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Tak terasa begitu cepat waktu berputar, 52 menit berlalu ya, dari jam 11 siang hari ini. Saya Siti Nuraisa harus pamit mundur dari ruang dengar Anda. Sudah temani Anda sedari awal SUA pada pukul 5 subuh waktu Indonesia Timur. Tak terasa hampir 7 jam kebersamaan kita. Lanjutan Fakfak siang ini bersama Juleka Waulat. Selamat siang untuk semuanya dan sampai jumpa.

0: baca berita di rri.co.id toh.
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya ya Din.
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, salam sejahtera. Senang sekali saya Jelaika Wallet temani Anda edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026 bersama kita di Lintas Fak-Fak siang hingga jelang sore di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Temani suasana siang hari Anda pendengar, ada sajian lagu-lagu daerah dalam musik tradisional hadir hingga nanti jelang pukul 13 saat kita ikuti Dinamika Pro 3 Jakarta.

0: 101 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Bintang Kamu adalah novel romantis karya Terelie yang berhasil menyentuh hati banyak pembaca. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan cinta dua remaja, Arga dan Alina, yang penuh lika-liku dan tantangan. Novel ini menggambarkan dengan indah tentang pengalaman jatuh cinta pertama kali dengan segala kerumitan dan keindahannya. Arga dan Alina harus menghadapi berbagai rintangan untuk mempertahankan cinta mereka. Mulai dari perbedaan latar belakang sosial hingga jarak yang memisahkan mereka. Sepanjang cerita kita akan melihat bagaimana Arga dan Alina tumbuh dan berubah sebagai individu, serta bagaimana cinta mengubah hidup mereka. Kisah ini juga menyentuh tema harapan dan kehilangan, di mana pembaca diajak untuk merenung tentang arti hidup dan cinta sejati. Novel ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati itu tulus, rela berkorban, dan mampu mengatasi segala rintangan. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk diri seseorang dan memberikan dukungan dalam menghadapi segala kesulitan. Setiap orang berhak untuk mengejar mimpi dan cita-citanya. Namun, jangan sampai melupakan orang-orang yang kita cintai. Gaya bahasa Terelie yang ringan dan mengalir membuat novel ini mudah dinikmati oleh berbagai kalangan pembaca. Kisah cinta Arga dan Alina akan membuatmu ikut merasakan berbagai emosi dari bahagia hingga sedih. Novel ini menjadi inspirasi bagi yang sedang mengalami makna cinta dan kehidupan. Tentang Kamu adalah sebuah novel romantis yang menyentuh hati dan penuh makna. Kisah cinta Arga dan Alina akan membuatmu percaya bahwa cinta sejati itu ada dan mampu mengatasi segala rintangan. Demikian esensi buku Tentang Kamu karya Terelie.
0: Esensi buku Prosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita

tidak sih kamu tiba-tiba ikut menguap setelah melihat orang lain menguap? Padahal sebelumnya kamu tidak merasa terlalu mengantuk. Fenomena ini ternyata cukup umum dan dikenal sebagai menguap yang menular. Para peneliti percaya bahwa hal ini berkaitan dengan kemampuan empati manusia. Otak kita memiliki sistem yang disebut sel saraf yang membuat kita secara tidak sadar meniru tindakan orang lain. Ketika kita melihat seseorang menguap, otak kita seperti merefleksikan tindakan itu sehingga kita ikut menguap. Menariknya, penelitian juga menunjukkan bahwa menguap lebih mudah menular di antara orang-orang yang memiliki hubungan dekat, seperti keluarga atau teman. Bahkan, hanya dengan melihat foto orang yang menguap, membaca tentang menguap, atau memikirkannya saja, seseorang bisa ikut menguap. Selain karena empati, menguap sendiri sebenarnya memiliki fungsi biologis, seperti membantu mendinginkan otak dan meningkatkan kewaspadaan tubuh. Jadi, kalau kamu tiba-tiba ikut menguap setelah melihat orang lain melakukannya, itu bukan karena kamu bosan, melainkan tanda bahwa otakmu sedang bekerja dan merespon orang di sekitarmu.

0: Pendengar, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon mengatakan mengunjungi museum dapat meningkatkan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap budaya dan peradaban bangsa. Hal itu disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli dalam momentum peringatan Hari Museum Indonesia yang diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Menurut Menbud Fadli, sebuah bangsa dapat kehilangan jejak masa lalunya jika tidak merawat ingatan tentang bagaimana ia terbentuk. Museum dinilai menjadi ruang agar memori kolektif bangsa dapat terjaga melalui benda-benda koleksi yang menjadi saksi perjalanan manusia, pertemuan kebudayaan, dan peradaban yang membentuk Indonesia hingga hari ini. Peringatan Hari Museum Indonesia yang merupakan lambang yang mewakili seluruh lembaga dan insan permuseuman. Melalui semangat Hari Museum Indonesia juga mendorong tumbuhnya semangat positif dalam meningkatkan peran museum dalam pelestarian budaya Indonesia. Sebelumnya, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon turut mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Museum Nasional Indonesia Jakarta bertepatan dengan Hari Museum Indonesia yang diperingati setiap 12 Oktober. Dalam melakukan kunjungan ke Museum Nasional Indonesia itu, Presiden Prabowo meninjau berbagai ruang pameran koleksi serta berinteraksi langsung dengan para pelajar yang tengah mengikuti kegiatan edukasi museum. Kunjungan ini menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah dalam memperkuat peran museum sebagai ruang belajar sejarah dan budaya yang ramah, menarik dan interaktif bagi generasi muda. Dalam hal ini, pentingnya mengenalkan dan menanamkan rasa cinta tanah air serta kecintaan terhadap warisan budaya bangsa sejak dini kepada anak-anak. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak sembari menikmati pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan budaya siang hari ini.
1: Hidup di negeri yang penuh warna, dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
2: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
3: Sa dari Papua.
4: Ama orang Padang.
5: Aku wong Jawa.
1: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
6: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
1: Semua perbedaan bisa dirayakan jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah.

terutama natrium kloridenal yang menambah massa air tanpa menambah volume secara signifikan. Karena massa air bertambah, maka massa jenis atau densitas air asin juga meningkat. Seperti benda yang mengapung di air, akan lebih mudah mengapung di air asin karena gaya apungnya lebih besar. Misalnya manusia lebih mudah mengapung di laut mati karena kadar garamnya sangat tinggi. Air tawar adalah jenis air yang memiliki kadar garam yang sangat rendah. Umumnya kurang dari 0,05% garam terlarut. Air tawar sangat penting bagi kehidupan karena digunakan untuk minum, memasak, mencuci, dan pengairan pertanian. Ciri-ciri air tawar: rendah salinitas atau kadar garam rendah, tidak berasa asin, bersumber dari sungai, danau, mata air, air hujan, dan sebagian besar air tanah. Ini dapat digunakan oleh manusia dan hewan untuk kebutuhan sehari-hari.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo Bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Masnya
0: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Pendekar Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong perluasan pengenalan pencaksilat di tingkat internasional melalui diplomasi budaya, sekaligus memperkuat dukungan global terhadap aspirasi Indonesia agar seni bela diri tradisional tersebut menjadi cabang olahraga Olimpiade. Dorongan itu disampaikan Fadli saat membuka First International Pencaksilat Culture and Heritage Festival di Amersfoort, Belanda. Fadli mengatakan pencaksilat merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang memadukan keterampilan bela diri, seni, musik tradisional, dan ajaran spiritual. Pelestariannya bergantung pada para maestro, praktisi, dan komunitas yang mewariskan pengetahuan tersebut kepada generasi berikutnya. Kementerian Kebudayaan mencatat 3.277 elemen warisan budaya tak benda Indonesia termasuk tradisi pencaksilat yang telah diinskripsi UNESCO dalam Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity pada 2019. Festival yang berlangsung pada 10 hingga 11 Oktober 2026 tersebut diselenggarakan oleh Federasi Pencaksilat Belanda atau Nederlandse Pencaksilat Federatie. Kegiatan itu menghadirkan pertunjukan budaya, demonstrasi, lokakarya, dan kelas pelatihan yang mempertemukan maestro serta praktisi pencaksilat Indonesia dengan komunitas pesilat di Belanda. Tiga delegasi dari Indonesia turut berpartisipasi, yakni Panglipur Indonesia dari Jawa Barat, Harimau Singgalang dari Sumatera Barat, serta Persaudaraan Setia Hati Tundas Muda Winongo Madiun Jawa Timur. Fadli mengapresiasi kontribusi NPSF dalam mengembangkan pencaksilat di Belanda. Organisasi tersebut saat ini menaungi sekitar 50 perguruan dengan lebih dari 700 praktisi terdaftar. Kementerian Kebudayaan turut mendukung penyelenggaraan festival melalui Dana Indonesia Raya, Dana Abadi Kebudayaan yang diarahkan untuk memperluas kesempatan bagi pelaku dan komunitas budaya Indonesia. Fadli berharap festival tersebut berkembang menjadi wadah kerjasama berkelanjutan antara komunitas pencaksilat Indonesia dan Belanda. Informasi pendengar kami kutip dari laman kantor berita Antara. Dan Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya menuju ke pukul 13. Sesaat lagi kita ikuti penyampaian Dinamika Pro 3 Jakarta.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2020. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodoni, Sidiq Sherif, Ellis Sims, dan Steven Mvuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lukas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiq Sherif di kotak terlarang. Jack Rodoni sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas ketertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Steven Mvuni mengunci kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodoni menilai kemenangan ini sangat penting bagi

0: Damar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi, sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champions, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Catalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
2: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz per babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit

0: mempercayai hasil pertandingan tersebut.
1: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
2: Rasanya masih sulit dipercaya, dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
0: Pada babak 16 besar, Berks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Vacchero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefano Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tur musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
2: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
0: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kembali ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odense hari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8-8 atau 8-8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas harusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domision kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rumputan dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan pembangunan yang cukup banyak ya, di tribun, lalu perbaikan gengnya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang kan. Untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: mungkin tadi pendengar telah kita ikuti Dinamika Pro 3 Jakarta. Dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Warnai suasana siang jelang sore hari Anda. Kita bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, perdana ada Bunda L di Manado. Selamat siang, Bunda L.
1: Selamat siang, Kak Sayang.
0: Apa kabar, Bunda?
1: Sehat, luar biasa baik, luar ada kabut ini.
0: Oh, begitu dah. Oke, itu harus, emang harus kok, tetap sehat ya, Bunda ya. Dengan situasi cuaca yang memang tidak bisa diprediksi nih, Bunda. Tetap semangat aja ya. Oke deh, sehat-sehat buat semuanya. Silakan, Bunda, mau dengar lagu apa dalam siang hari ini? Ada lagu dari Happy Asmara, Santai Aja Cuy. Kemudian Nila Karisma, Aku Takut. Kamelia Malik, Segudang Rindu.
1: Aku takut.
0: Nila Karisma, Aku Takut. Oke, dang. Silakan, Bunda. Lagunya buat siapa nih?
1: Salam pertama tentunya buat Eko Sayang menemani. Salam manis, salam sehat, sejahtera, damai bahagia dan bahagia.
0: Terima kasih. Amin.
1: Keluarga salam sehat selalu. Amin.
0: Terima kasih. Amin, Bunda. Terima kasih.
1: Yang ada di Manado, ada Ibu Anggra ini, ada juga Ibu Ani. Salam kompak, Kakak Lili, salam kompak, Mbak Yoga. Ada Ibu Mas Lia di Parima juga salam sehat. Rani juga di Ternate, Purnama Sari Sulawesi Barat. Ibu Rosna, Ibu Narja, Ibu Ani semuanya salam sehat. Ada Pak Yunaldi di Ambon, salam sehat. Andi di Batam, Andi Judi Sekira juga di Lampung. Bang Marcel, Bang Luhut, Bang Yadi Bangkit, Bang Amin. Juga ada Pak Ucang di Balbo, di sana ada Bang Yunus, Putra Tengah. Ada Bintang Pertama, Pak Darwin, Pak Bota. Semua-semua, salam sehat di keluarga masing-masing. Semua-semua penggemar, kan pendengar, salam sehat semua. Untuk saya.
0: Oke, Bunda.
1: Terima kasih
0: kembali. Iya, sehat Bunda. Dangdut adalah kita. Makasih ya buat Bunda L. Ada Hadi di Dias. Selamat siang, Hadi.
2: Halo.
0: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Eka.
0: Selamat siang juga, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kabar saya baik. Hadi, gimana kabarnya, Hadi?
2: Puji Tuhan, sehat-sehat aja di sini.
0: Oke, sehat ya di sana ya.
2: Kalau
0: kenapa?
2: Kalau Pak Eka sehat, aku sehat lagi di sini.
0: Enggak menjamin dari tadi malam.
2: Makanya satu hari ini saya sehat aja karena udah dengar suara Pak Eka dari tadi malam.
0: Ya, aduh, kamu ini bisa aja deh. Gimana sih, Hadi, kamu? Tapi enggak menjamin gitu.
2: Sebelumnya,
0: kan? Kenapa?
2: Sebelumnya kan saya enggak sehat, jadi.
0: Oh begitu, sebelumnya kamu enggak sehat ya.
2: Akhirnya apa ya, jadi sehat seluruh badanku.
0: Masa sih?
2: Kembang begitu.
0: Ini anak ini dari semalam nih, luar biasa nih, orang Fak-Fak bilang kenapa? Kenapa?
2: Batu juga sembuh.
0: Wis, luar biasa. Ada dokter cinta ya. Oke deh, Hadi, silakan Hadi.
2: Ini lagunya lagu apa aja, Kak Eka?
0: Oke, siang hari ini ada lagu dari Gaul Tak Bosan, Hamdan ATT Dingin, kemudian Selfie Navila Kangen, Arbab Papruka Nur Lela, Yeni Inka Titip Cinta, Vita Alfia Glowing Raja Minan, kemudian Rido Roma Dewa Amor, Nelly Agustin Cempedak Berbuah Nangka, Ika Nurjana Bunga Cinta, Iis Dahlia Karena Cinta, Gea Yubi Cinta Tak Bersyarat, Roma Irama Wahai Pesona, Kamelia Malik Segudang Rindu, dan Happy Asmara Santai Aja Cuy.
2: Song gitu. Mm-hmm. Ini aja apa itu? Mana ya? Cempedak Berbuah Nangka apa itu?
0: Iya. Yeah. Cempedak Berbuah Nangka.
2: Gimana itu? Kok bisa Cempedak Berbuah Nangka?
0: Kamu nyanyiin coba. Aku mau dengar.
2: Aku enggak bisa lagunya.
0: Aku aja enggak tahu lagunya kayak mana lagunya.
2: Ya itulah saya juga enggak tahu.
0: Aku pun enggak tahu kayak mana lagunya ini, Hadi. Cemana aku mau nyanyikan, ha?
2: begitu, nggak tahu juga saya.
0: Nggak tahu aku lagunya.
2: Tapi saya nggak percaya kalau kayak nggak tahu lagunya.
0: Ini pakai bukti aja. Emang aku nggak tahu
2: karena
0: lagunya.
2: Aku,
0: kenapa?
2: Karena kok dulu itu kan jadi nggak tahu lagu-lagunya begitu.
0: Iya, listnya emang udah ada ininya kan, judul-judul penyanyinya, namanya juga sekalian. Tapi lagunya tuh aku nggak tahu, nggak tahu gimana gitu kan.
2: Oh, berarti kita sama-sama nggak tahu kalau begitu, kayak.
0: Masa?
2: Iya, sama-sama nggak tahu. Saya nggak tahu lagunya, saya juga nggak tahu lagunya.
0: Ya udah, berarti nanti kita dengar sama-sama aja udah ya.
2: Nanti kita dengar aja nanti.
0: Ya, oke, okay, baik. Kita dengar sama-sama. Silakan, Hadi.
2: Oke, Kak Eka. Salamnya pertama, Kak Eka.
0: Terima kasih.
2: Saya selalu di sana. Hati-hati pulang juga nanti.
0: Iya, sehat-sehat di sana ya, Hadi ya.
2: Ada yang bertur siapa ya?
0: Bunda El di Manado. Tadi Bunda El di Manado, Hadi.
2: Oh, Bunda El, salam sehat juga.
0: Oke.
2: Okay. Ada Bang Lai juga, ada Bang Putra. Ada siapa lagi nih, Bang Lutu. Ada juga ini ya. Warga Manado semua, ada Bu Anis, Bu Ratna juga di sana.
0: Iya.
2: Pokoknya warga Manado semua nih, semuanya lah ya, salam sehat selalu. Ada juga siapa lagi nih, Luna. Ari juga di Jernas, ada juga Arti. Siapa lagi nih? Bu Rosna, Madurga El, Bunda Maslia, ada juga Bang Irman, Bang Bintang Pratama, dan ada semuanya jelas saya.
0: Oke deh, Hadi.
2: Dari A sampai Z dapat terkecuali tepatnya. Salam sehat selalu, salam kompas selalu di udara, dan semoga bahagia selalu.
0: Amin, amin, amin.
2: Oke, gitu aja Kak Ika. Terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut, dan tidak ada lagi.
0: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kemudian ada Bunda di Toli-Toli. Halo Bunda, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Mbak Eka.
0: Selamat siang juga Bunda. Gimana kabar Bunda cantik di sana?
3: Aduh, kabar baik. Baru pulang dari latihan menyanyi Mbak Eka. Persiapan mau ke Parimo nanti.
0: Kita pe Bunda ini luar biasa ya. Tetap sehat Bunda ya sampai nanti.
3: Amin, amin.
0: Memang Parimo ketemu Bunda Mas Lia.
3: Iya, mau ketemu dengan Bintang Pratama.
0: Mas Lia ya, Bintang Pratama. Oke okay deh. Baik Bunda, silakan Bunda mau dengar lagu apa Bun?
3: Mbak Eka.
0: Halo Bunda. Bunda mau dengar lagu apa siang hari ini
3: ada
0: Bunda?
3: Ada Kamelia Malik ya.
0: Kamelia Malik, Segudang Rindu. Ada Bunda.
3: Iya, itu aja.
0: Oke, okay, silakan okay, Bunda.
3: Oke, salam-salam ya Mbak Eka.
0: Iya,
3: yang pertama tentunya ada Hadi yang berlewat tadi ya. Halo Hadi ya, makasih salamnya. Ada Ibu Si, Pak Fedi.
0: Iya,
3: Ibu
0: Bunda.
3: Mas Lia, Bang Bintang, Pak Nasrun ya. Ibu Ali, Kalilika Anis, Mbak Retno, Nur Cair, Bu Rosa Ayu, Dimas Sohi, di Gereja Jakarta, Ibu Sofia Saat. Kang Ahmad Irwan ya, ada Bang Lai Putra Tuka, Ika Ditalia. Terus ada Bang Cliff ya, yang ada di Manado, Pak Benny Joyo di Bournemouth, Ani di Kota Bagu, Ibu Ellen di Manado,
0: iya,
3: Bunda Imas. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Eka dari Asam Sisir tanpa terkecuali.
0: Oke,
3: Mbak Eka
0: siap,
3: ya tetap
0: Bunda.
3: Semangat.
0: Siap.
3: Sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Mbak Eka dan keluarga yang ada di rumah. Makasih
0: doa
3: Mbak Eka, selamat
0: Bunda.
3: Siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Oke deh, terima kasih buat Bunda Christine Toli-Toli. Ada Ibu Anis di Sulut. Selamat siang, assalamualaikum Ibu Anis.
4: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Ibu Anis?
4: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Oke deh, silakan Ibu Anis mau dengar lagu apa nih siang hari ini?
4: Apa yang disiapkan monitorin? Apa yang disiapkan gitu ya?
0: Ada dari Gaul, Tak Bosan, Hamdan ATT Dingin, Selvina Villa Kangen, Arba Papruka, Nurlela, Yeni Inka.
4: Nurlela aja.
0: Oke, lagunya silakan buat siapa
4: ini? Oke, pertama-tama buat Mbak Tian tugas. Salam sukses, salam bahagia, harapan bahagia bersama keluarga yang tercinta di rumah. Kirim salam anak kirim ke Ibu Ratna yang ada di Manado juga, apa kabar. Ada kirim ke Ibu S juga, ada kirim ke Junaidi juga Ambon, ada kirim ke Tidinya juga yang ada di Bogor, ada kirim ke Basuh juga, ada kirim ke Bintang Pratama juga, ada kirim ke Pak Freddy juga sekeluarga, ada kirim ke Bang Hedi juga, ada kirim ke Panasrun juga, Pak Farida, Ibu Kristi juga. Dan teritori salam dalam bahagia Wijayapura. Oke, bersama-sama aja pendengar setia yang ditetap tanpa terkecuali, kembali semati yang tugas, semangat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan untuk adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you buat siapa tadi? Ibu Anis, Sulawesi Utara. Kak Ahmad Irwan, Bandung Timur. Assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rodangdut, dangdut adalah kita.
0: Rodangdut, dangdut adalah kita.
5: Agak sedikit terganggu kesehatan baik.
0: Oh
5: kadang.
0: Gitu ya, oke, penting cepat sembuh.
5: Karena
0: ya,
5: mungkin pancaroba karena cuaca kayaknya kan. Mm-hmm. Batuk-batuk terus, batuk pilek, batuk ini, yes, kepala puyeng, nah banget. Itu.
0: Iya.
5: Tapi ada hikmahnya, tidak merokok, jadi agak sedikit ekonomis deh, karena beli rokok itu kan mahal sekarang, nggak beli rokok
0: gitu.
5: Sekarang
0: nggak enak. Oh, ya, iya. Ya, udah mengakui kalau rokok itu mahal ya.
5: Ya iya dong, gitu. Jelas ya menggoper ekonomi itu bukan itu kalau kesehatan merugikan gitu kan? Kantong juga merugikan gitu. Kantong karena mahal
0: itu. Kalau misalnya merokok itu merusak kesehatan.
5: Ya iya,
0: oh,
5: kan
0: gitu.
5: Semua juga agama juga itu makruh, terus kesehatan pun juga itu rokok kan tidak baik. Itu
0: nah,
5: kan
0: itu
5: menurut kesehatan pun juga.
0: Kan kalau udah dia beli gitu kan.
5: Bahkan kantong pun juga kadang-kadang tidak baik.
0: Oh, gitu. Ya, ya, itu udah diakuin gitu kan,
5: iya,
0: tinggal
5: iya,
0: caranya gimana iya, berhentinya
5: iya,
0: gitu kan.
5: Iya, merugikan kantong, merugikan kesehatan, merugikan juga kantong gitu kan.
0: Ya, ya. Oke deh, baik.
5: Ya, ya.
0: Oke, silakan. Kan.
5: Ya, lagunya ada apa baik, Kak? Baru
0: ada
5: bergabung
0: lagu dari saya. Gaul Tak Bosan, kemudian Hamdan ATT, Dingin, Selvina Villa Kangen, kemudian
5: Hamdan ATT ajalah,
0: oh,
5: itu kan.
0: Ya. Oke, silakan lagunya.
5: Walaupun sekarang cuaca lagi panasnya enggak dingin, tapi lagunya mendinginkan gitu. Kalau cuaca lagi panas seperti baik, Kak ya. Yang barusan si Kak kirim-kirim salam dulu, salam silaturahmi buat Bunda Kristina tadi yang sudah masuk barusan ya, buat Ibu Farida, buat Bunda El, ada juga buat Nyong Klip, buat Pak Junaedi, buat Pak Pak Tajudin, kemudian ada juga Pak Bintang Pratama di Seli Sulteng, sama Pak Nasrul, sama orang Sulteng itu kan, buat Ibu Rosna, buat Ibu buat Pak Freddy, buat semuanya Pak Buter, aduh BK kuat batuk semuanya aja, karena badannya kurang begitu fit sekarang
0: ya, Kang, ya.
5: Ya bener, okay. Ini enaknya mau batuk dulu, masa harus batuk lewat telepon ini. Makasih buat semua aja ya, terima kasih yuk. Assalamualaikum, aduh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini dampaknya luar biasa banget ya. Tetap dijaga kesehatannya ya. Oke, okay, ada Bunda Ima Maumere. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, silakan.
6: Bunda Ima menyapa. Ada Eka ya?
0: Yes.
6: Oke, okay. Ada Eka?
0: Ya,
6: Bunda. Bunda ikutan atau masih ada lagu?
0: Ada lagu, Bunda. Silakan dipilih lagunya. Ada dari Gaul Tak Bosan, Selvina Villa Kangen, kemudian Yeni Inka Titip Cinta, Vita Alfia
6: Glory. Titip Cinta saja.
0: Oh, Titip Cinta aja. Oke.
6: Oke, salam-salam dulu.
0: Iya.
6: Salam pertama tentunya ya buat Ade Eka bersama operatornya. Mm-hmm. Selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Semoga tetap semangat, salam sehat selalu.
0: Selamat
6: Tuhan
0: sehat
6: memberkati.
0: Juga,
6: buat Putra Tenga, selamat siang Putra, semoga sehat selalu di sana ya. Obatnya jangan lupa, tetap semangat Putra supaya bisa cepat sehat kembali ya.
0: Amin.
6: Bang Nasrun, selamat siang. Ada Bang Andi sama Mbak Dika, selamat siang. Ada teman-teman yang ada di Ternate ya, ada Bang Ipin, ada Ko Ai, ada Bang Mak Senja, ada Mama Bagus, ada Kamingus, Bang Kevin, Adik Diren, semuanya selamat siang, salam sehat, dan semua saja deh. Buat Adik Eka, terima kasih, selamat siang.
0: Bunda, selamat siang juga. Oke, baik pendengar, itu tadi Bunda Ima Maumere sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, menemani suasana siang hari Anda. Yang pengen ikutan silakan di jalur telepon, masih saya buka kebersamaan kita di Pro Dangdut hingga nanti jelang pukul 15. Ada Pak Nasrun, Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak?
7: Ya, alhamdulillah kabar baik. Baik,
0: kasih Oke, silakan Pak, mau dengar lagu apa sih yang hari ini?
7: Ya, lagu yang pertama aja Mbak Eka.
0: Lagu yang pertama, boleh. Lagunya buat siapa,
7: iya,
0: Pak?
7: Ya, pertama-tama Mbak Eka, sahabat tugas, selalu berumah. Terus ada Mirwan tadi ya, Bunda Ima juga yang barusan masuk. Terus ada Putra Tengah, ada Amel, Jutama, Nuria, Liao, Garasena, Ima Sohi. Ada Agatha Upa, Bersyukur, Ibu Sekretariat Makassar. Ibu Leman, Teddy Putri, nah, ada Mas Lia, ada Kota Babu, Ibu Christine, ada Pak Jadri Sulteng, semuanya datang berkunjung ke Bogor. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ke penelpon berikut yang sudah bergabung, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang, assalamualaikum. Halo, selamat siang.
8: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa nih?
8: Iya, Mas Lia.
0: Oh, Bunda Mas Lia. Apa kabar Bunda Mas Lia?
8: Alhamdulillah, sehat walafiat ini,
0: Bu. Oke deh, silakan Bunda Mas Lia. Mau dengar lagu apa sih hari ini?
8: Sisanya
0: ada lagu dari Roma Irama, Wahai Pesona, kemudian Gea Yubi, Cinta Tak Bersyarat, Iis Dahlia, Karena Cinta, Ike Nurjana, Bunga Cinta, Rido Roma, Dewa Amor, Vita Alfia, Glowing Rajaminan, Selvina Villa, Kangen, dan Gaul, Tak Bosan.
8: Oh, Kangen.
0: Oke, silakan, lagunya buat siapa?
8: Piring buat Bunda Farida, Bunda Christine Tetoli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Jutama, Bang Leri, Bang Luhut, Bang Junaedi, Bang Irwan, Hadi, Nasrun, Bintang Pertama, Bunda Eka, Bunda Ami, dan ucapan salam kompak dan buat Mbak Ega, salam saya selalu bersama keluarga di rumah. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bunda Mas Lia di Parimo.

Baik, mendengar itu tadi beberapa penelpon sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita nikmati lagu-lagu requestan Anda siang hari ini.

Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja PT Adaro Andalan Indonesia tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhouse.id, tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui laman resmi adorakarera.com, tidak ditemukan informasi mengenai pembukaan lowongan pekerjaan yang disebutkan dalam unggahan tersebut dan perusahaan sedang tidak membuka lowongan pekerjaan untuk posisi apapun. Sekian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: kamu ya. Jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
1: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Sa posting dulu ah. Eh, kau coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Ish, iyo nih, biasa saja baru. Kau balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.

0: Baik, pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setelah tadi kita nikmati pilihan lagu-lagu requestan Anda siang hari ini ya. Mudah-mudahan sudah bisa menemani suasana siang hari Anda yang lagi beristirahat, yang lagi berpacu dengan aktivitas juga. Mudah-mudahan tetap semangat ya di hari ini. Sementara jarum jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 14.35 menit waktu Indonesia Timur. Saya sapa lagi yang sudah bergabung, ada Bung Marcel di ND Flores. Selamat siang, Bung Marcel.
1: Selamat siang, Mbak Eka. Selamat siang, Pro Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang kembali, Bung Marcel. Apa kabar?
1: Kabarnya baik, selalu sehat, selalu. Kalau cuaca di tempat Bang Marcel ini lagi cerah berawan.
0: Lagi cerah berawan. Oke, kalau gitu. Iya. Bung Marcel, silakan. Bung Marcel mau dengar lagu apa nih? Tersisa ada lagu dari Roma Irama, Wahai Pesona, Gia Yubi, Cinta Tak Bersyarat, Iis Dahlia, Karena Cinta, Rido Roma, Dewa Amor.
1: Karena Cinta, Sa.
0: Oh, Karena Cinta. Boleh. Lagunya silakan, Bung Marcel.
1: Lagunya spesial untuk Mbak Eka bersama praturnya semuanya di situ dengan putra tengah bersama keluarganya di sana. Salamnya pertama kali untuk Mbak Eka bersama praturnya di situ semua kru atas Rosat RRI Fakfak, terus sama putra tengah bersama keluarganya di sana, terus untuk Bang Lei di Kalimantan Utara, terus Bang Andi,
0: okay.
1: Bang Nasrun, Agus, terus untuk Ibu Christine, Farida, terus untuk Bunda El, Ibu Anggreni, Fika, terus untuk Ibu Ratna, Bunda Ima di Maumere, terus untuk Tete Binda di Bogor, Wigati di Wonosobo. Singkatnya semua terdengar Pro 1 RRI Fakfak dimanapun berada. Salam kenal, salam kompak-kompak selalu. Jalur kembalikan ke Fakfak dengan hormat semoga, okay, Mbak Eka sehat selalu bersama
0: Amin,
1: keluarga dan rezeki semakin bertambah.
0: Amin.
1: Terima kasih, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore, Bung Marcel di ND Flores ya. Sudah bergabung di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada Mbak Lili di seputaran Mangga 2. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Lili.
2: Assalamualaikum, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Eka.
0: Selamat siang juga, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Mbak
0: Eka. Alhamdulillah. Mbak Lili, silakan mau dengar lagu apa siang hari ini?
2: Cinta Tak Bersyarat.
0: Cinta Tak Bersyarat, boleh. Salam-salamnya silakan.
2: Ini spesial buat semua yang lagi pantau siang hari ini. Salam kompak selalu dan buat mereka yang lagi tugas. Selamat menjalankan aktivitas, mudah-mudahan sukses. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali, Mbak Lili. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, itu tadi dua penelpon sudah bergabung siang hari ini. Tadi ada Bung Marcel di Ende Flores dan juga Mbak Lili di seputaran Mangga 2 ya. Tadi ada Bang Mairona di Medan, juga ada Bang Atus di Ternate. Silakan bisa dicoba kembali karena tadi pas telepon lagi putar lagu ya, jadi otomatis nggak bisa terima teleponnya. Silakan untuk Bung Mairona di Medan kalau lagi monitor siang hari ini, dan juga untuk Bang Atus di Ternate yang pengen ikutan di jalur telepon 0811-495-9490. Kalau belum ada, kita break dulu, kita nikmati dua lagu yang sudah di request buat yang sudah bergabung. Ada Bung Marcel di Ende Flores dan juga untuk Mbak Lili di seputaran Mangga 2. Oh, ada lagi, ada Bang Putra Tengga. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Putra.
1: Selamat siang, Mbak Eka.
0: Iya,
1: Pro Dangdut, siang. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan, sudah kabar membaik.
0: Sudah membaik, boleh. Silakan, Bang Putra Tengga.
1: Pesona.
0: Pesona, boleh. Lagunya buat siapa nih?
1: Oh. Oke, yang pertama Mbak Eka, sama Tuhan ya. Tetap semangat dalam lindungan yang kuasa, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Semua teman-teman yang sudah pada lewat, terima kasih sapaannya. Mm-hmm. Kemudian Bang Lei, tunggu suara, Ibu Ellen juga, Bang Mairona diulang lagi. Kemudian ada Bang Irman, Bang Fedi Putri, Bang Darin. Oke, sudah dirangkul saja semua-semuanya.
0: Oke, baik.
1: Tanpa terkecuali. Ya, ribu selalu, salam kompak.
0: Salam baik kompak kembali. Iya, Bang Putra.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Prodangdut adalah kita. Oke, makasih ya untuk Bang Putra Tengga sudah bergabung siang hari ini di Prodangdut. Kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah ada request ya siang hari ini di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, terima kasih untuk anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ada Bang Mairona Medan. Selamat siang Bang Mairona.
1: Iya, selamat.
2: Masih ada lagunya.
0: Oke, tersisa ada lagu dari Gaul Tak Bosan, Vita Alvia, Glowing, Raja Minan, Rido Roma, Dewa Amor, Ike Nurjana, Bunga Cinta.
2: Itu Tak Bosan itu aja, Mbak.
0: Oke, silakan salam-salamnya.
2: Yang pacarnya, Mbak, yang lagu lagu yang jalan cinta pelan-pelan tadi, siapa nyanyi?
0: Yang mana?
2: Yang cinta pelan-pelan, cintaku pelan-pelan tadi.
0: Cintaku pelan-pelan. Aduh, yang mana ya? Saya enggak kurang ini yang
2: itu,
0: mana?
2: Ini yang apa? Yang bulan dia datang pesona ke kasih ini.
0: Yang mana Bang Mairona? Saya enggak terlalu monitor lagunya itu, yang mana?
2: Yang baru keluar pesona kekasih ini kan ada tadi, cintaku pelan pelan yang gitu.
0: Yang ada di sini Ike Nurjana, Bunga Cinta, Rido Roma, Dewa Amor, Vita Alvia, Glowing, Raja Minan, Gaul Tak Bosan, itu aja yang tersisa.
2: Ya, Vita Alvia itu aja.
0: Oke, Vita Alvia, silakan salam salamnya.
2: Iya, salam-salamnya Mbaknya Bintang Pertama, baru Mbak Eka, ada Putra Tengah, ada Ahmad Irwan. Semua jalan para pecinta perundang di siang hari ini, Mbak.
0: Oke deh.
2: Yang masuk Mbak, yang apa tarinya apa? Judulnya itu yang lagu baru turun tadi.
0: Gea Yubi, Cinta Tak Bersyarat, Bang Mairona.
2: Oh, yang apa itu, yang balaknya itu?
0: Yang mana?
2: Itu yang, kan ada lagu India ini tadi baru turun, baru yang pertamanya itu.
0: Yang tadi di request ada lagu Iis Dahlia, Karena Cinta, kemudian Gea Yubi, Cinta Tak Bersyarat, dan Roma Irama, Wahai Pesona.
2: Oh, udah lah. Oke, Mbak Nyambaikan,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bang Mairona ya di Medan, dan merupakan penelpon terakhir kita. Kita nikmati lagu terakhir sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, kami informasikan untuk Anda dinamika Korwil 15 sore hari ini tidak dapat berlangsung, dan rangkaian pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan temani suasana sore hari Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita

0: yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ya, teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Ya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Yang didapatkan dengan mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sekitar kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah
13: ada.
12: Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih usah kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
15: Utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: pendengar, pukul 15:29 waktu Indonesia Timur, Anda menikmati pilihan lagu-lagu yang kami hadirkan temani suasana sore hari Anda yang masih terus berpacu dengan aktivitas di hari ini pendengar, Selasa 13 Oktober 2026. Pendengar, kita update informasi yang kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menelusuri dugaan pemberian uang kepada oknum pegawai Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker. Ini dilakukan terkait kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di kementerian tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penelusuran aliran dana tersebut dilakukan melalui pemeriksaan terhadap 4 saksi. Keempatnya adalah Direktur PT Sarana K3 Nusantara, Woro Edgar Wikanti, dan Komisaris Direktur PT Sarana K3 Nusantara, Huria. Kemudian Direktur Utama PT Waterland Nusantara, Rizky Nur Apriani, dan Direktur PT Waterland Nusantara, Yuni Aprining Tias, Prameswari. Budi menyatakan seluruh saksi sudah hadir memenuhi panggilan penyidik. Mereka dimintai keterangan terkait dugaan pemberian uang kepada pegawai di lingkungan Kemnaker yang berkaitan dengan pengurusan sertifikasi K3. KPK kembali menetapkan 3 tersangka terkait kasus di Kemnaker tersebut berdasarkan bukti dugaan aliran uang korupsi yang diterima para tersangka. Menurut Budi, penyidik tidak hanya menelusuri aliran dana kepada sejumlah oknum di Kemnaker. Ketiga tersangka tersebut diantaranya Hayani Rumondang, mantan Dirjen Bin Wasnaker dan K3, Khairul Fadli Harahap, Sesditjen Bin Wasnaker dan K3. Satu tersangka lainnya adalah Sunardi Manampiar Sinaga, pegawai Kemnaker. Dugaan aliran dana mingguan kepada Hayani pertama kali diungkapkan Ketua KPK Setio Budianto. Tersangka diduga menerima uang sebanyak Rp50 juta per minggu. Dalam konstruksi perkara disebutkan bahwa uang hasil pemerasan mengalir ke berbagai pihak termasuk Hayani. Tambahan 3 orang tersebut membuat jumlah tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 itu kini menjadi 13 orang. Salah satunya adalah mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan. Para tersangka diduga markup biaya pengurusan sertifikasi K3 yang semestinya hanya Rp275.000. Fakta di lapangan, para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta. Menurutnya, pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 ini telah berlangsung sejak 2019. Bahkan, menurut perhitungan KPK, jumlah uang yang berhasil dikeruk mencapai Rp81 miliar.
1: Kabari merupakan tas atau aksesoris yang biasanya digunakan para penari saat menampilkan tarian khas Kabupaten Fak-Fak. Dengan seiring perkembangan zaman, kabari seakan-akan mulai menghilang ditelan perkembangan teknologi. Bahkan, sebagian generasi muda mulai enggan untuk mempelajarinya dan membuat kabari dengan proses pembuatan yang tak mudah dan tentunya membutuhkan kesabaran, ketekunan, bahkan waktu yang lama.
2: Kabari adalah nama dari tas tradisional sebenarnya. Dia tidak memiliki arti kata khusus, tapi memang orang suku paham menyebut tas tradisional itu dengan sebutan kabari.
3: Kalau di wilayah lain di Papua dikenal dengan noken. Kita di Fak-Fak itu namanya kabari. Dan kabari sendiri itu ada beberapa jenis.
2: Iya, apa jenis itu dengan maksudnya dengan fungsinya masing-masing ya. Kabari satu jenis apa satu bentuk itu sudah hanya ada beberapa jenisnya. Tuh ada yang untuk tempat membawa hasil kebun misalnya, untuk makanan itu disimpan di kabari yang namanya kabari tumhingga.
1: Kabari merupakan jati diri perempuan Fak-Fak yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Hanya di tangan-tangan generasi mudalah, kabari dapat terus eksis seiring perjalanan zaman yang terus berubah. Tanpa sentuhan generasi muda, Kabari hanya sepenggal cerita bagi anak cucu di bumi Bahamata.

0: resensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Rumah Kaca. Buku Rumah Kaca ditulis oleh Pramudia Anantatur tahun 1988. Rumah Kaca membahas ketidakadilan dan penindasan yang dialami oleh bangsa Indonesia di bawah pemerintahan kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Buku ini mewakili semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka, juga menyoroti perjuangan intelektual perlawanan terhadap kolonialisme, dan berusaha mempertahankan martabat rakyat Indonesia, di mana untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia dibutuhkan perjuangan yang gigih, meskipun harus berkorban harta benda serta jiwa dan raga. Perjuangan bukan hanya turun ke medan perang, tetapi dengan tulisan pun dapat sebagai sarana untuk menuangkan ekspresi politik dan perubahan sosial. Buku ini ditulis sebagai alat untuk menyebarkan ide-ide politik dan berpartisipasi dalam perjuangan untuk kebebasan. Tersirat pesan yang disampaikan adalah setiap manusia harus mempunyai prinsip dan komitmen dalam hidupnya. Karena hidup tanpa prinsip dan komitmen atau pendirian yang tetap akan membuat jalan hidup tidak menentu, bagaikan mengikuti perubahan angin. Demikian esensi buku Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fakfak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fakfak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fakfak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
1: Senang, teman banyak.
2: Terus teman bagaimana dengan Ilham, baik kah?
1: Baik.
2: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah, tentara kah?
1: Tentara.
0: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis SPD MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fakfak.
3: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fakfak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami, terutama untuk memegang dan mendampingi anak-anak yang di sini bermacam-macam ketunaannya, ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk asesmen sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut. Intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
0: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fakfak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
4: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud. Ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak kebutuhan berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully, mereka diganggu, dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami, kami bersyukur baru sekolah ini ada pemerintah. Mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
0: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fakfak dan Kaimana, Bapak Samsul Husen Karanggusi, SAG, MPD. Nah,
5: jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama, karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Nah, jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Nah, jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
0: Syamsul Hussein mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fakfak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
5: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator, dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri, dan ini harapan banyak orang.
6: Ya.
5: Dan ketika saya jalan, setelah jalan kemana-mana di Fakfak ini, dan dari Manokwari Dinas Pendidikan Provinsi di Fakfak ini, di mana-mana itu yang ketemu teman-teman yang pejabat ini, aduh terima kasih Pak, sudah luar biasa sekali itu, sudah bisa mengurusi sekolah, karena 35 tahun yang lalu sekolah ini di seberang itu ada. SMP Yapis itu. Itu tanahnya SLB. Itu. Tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan? Padahal tanah itu tanahnya SLB. Tapi hari ini tidak bisa jalan. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak serius. Gitu, tidak ada kemauan. Nah, jadi ketika kemarin kita cari tanah, dirikan ini sekolah, itu ada saran dari luar, Bapak, itu ada tanah SLB di seberang situ, kita kasih keluar itu Yapis, biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu, Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini, jadi tidak perlu keluarkan itu Yapis, biar Yapis pakai itu, kita cari
6: tempat lain.
5: Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
6: Betul.
5: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, ini semua pada air mata keluar, sedih, sayang. Nah, jadi harapan saya, dan saya berharap, dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
0: SLB Negeri Terpadu Fakfak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fakfak menuju mimpi mereka.

0: Pendengar Down Syndrome Awareness merupakan gerakan untuk meningkatkan pemahaman mengenai gangguan Down Syndrome mulai dari penyebab hingga hak penderitanya. Istilah ini merujuk pada edukasi mengurangi stigma, mendorong penerimaan sosial, dan menciptakan lingkungan inklusif bagi penyandang Down Syndrome. Dikutip RRI dari situs alodokter.com, Down Syndrome adalah kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan rendah dan kelainan fisik yang khas. Gejala Down Syndrome bisa ringan atau berat, bahkan dapat menyebabkan penyakit jantung. Menurut Dr. Baginda, Rumah Sakit IMC Cikarang mengatakan, memiliki anak dengan gangguan Down Syndrome bukanlah hal yang mudah. Dikatakan secara psikologis, orang tua yang mengetahui anaknya mengidap Down Syndrome akan merasa terganggu dan merasa bersalah. Baginda juga menjelaskan bahwa gangguan Down Syndrome terbagi ke dalam beberapa jenis. Paling umum adalah jenis trisomi 21 yang sering mengalami gangguan kesehatan lainnya yang perlu diperhatikan secara khusus. Menurutnya, anak-anak dengan pengidap Down Syndrome memiliki daya tahan tubuh yang lebih rentan dibandingkan anak pada umumnya. Beberapa masalah kesehatan yang mungkin terjadi di anak pengidap Down Syndrome mulai dari jantung, saluran pernafasan, hingga gangguan hormon. Baginda juga menambahkan, anak dengan pengidap Down Syndrome harus bersekolah di sekolah anak berkebutuhan khusus. Hal tersebut dikarenakan kemampuan anak Down Syndrome umumnya tidak semaksimal anak pada umumnya. Ia menyebut bahwa gangguan Down Syndrome sangat kecil kemungkinan terjadinya yang disebabkan faktor genetik. Menurutnya, risiko terjadinya Down Syndrome lebih besar disebabkan oleh kehamilan ibu dengan usia di atas 35 tahun. Menurutnya, untuk mencegah terjadinya gangguan Down Syndrome pada anak diperlukan pemeriksaan sebelum terjadinya kehamilan. Ditambahkan dalam pemeriksaan tersebut, apakah dari orang tua ada yang memiliki gen Down Syndrome atau tidak. Baginda menyebut bahwa sejatinya anak pengidap Down Syndrome juga memiliki hak yang sama dengan anak yang lain. Menurutnya, anak pengidap Down Syndrome tidak boleh dibeda-bedakan. Para orang tua bisa memberikan kesempatan anak pengidap Down Syndrome untuk melakukan aktivitas yang mereka sukai. Hal tersebut akan membantu perkembangan sang anak yang dapat memberikan dampak yang bagus. Baginda juga mengatakan, untuk pola dan asupan makanan, tidak ada aturan khusus untuk anak pengidap Down Syndrome. Ia mengatakan untuk orang tua menyesuaikan terhadap kebutuhan dan pantangan terhadap alergi makanan yang dimiliki masing-masing anak. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih menikmati rangkaian lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang kami hadirkan temani suasana sore hari Anda hingga nanti jelang pukul 18 saat tugas saya tuntas temani Anda untuk edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026.
1: RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

pendidikan di Kabupaten Fakfak harus terus bergerak maju lewat reformasi birokrasi tematik bidang pendidikan. Pemerintah berkomitmen menghapus segala hambatan birokrasi yang menyulitkan sekolah, guru, dan siswa. Visi Astacita menuntut tata kelola pendidikan yang bersih dan berfokus pada kualitas. Dana bantuan operasional sekolah atau BOS dipastikan tersalur tepat sasaran. Pemerataan guru hingga ke pelosok kampung dioptimalkan dan pelayanan administrasi pendidikan dipermudah. Mari bersama-sama mengawal pendidikan di Fakfak. Berikan pengawasan yang membangun agar sekolah menjadi tempat yang aman bagi anak-anak kita meraih masa depan. Birokrasi pendidikan yang bersih, kunci generasi cerdas.

0: sering baca berita di rri.co.id toh?
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah toh akses berita-beritanya ya Din?
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

aku berpikir, kenapa sih masih ada orang yang suka serobot lampu merah? Atau sengaja motong antrian? Padahal kan cuma nunggu 1-2 menit saja. Tapi rasanya kayak tidak sabaran. Padahal dengan menahan diri, belajar pelan-pelan dan lebih sadar, hal yang kecil bisa jadi kebiasaan, dan kebiasaan bisa jadi budaya. Budaya baik dimulai dari diri sendiri. Yuk tertib, sabar, dan saling menghormati.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.
1: Ini 13 Oktober 2026 yang jatuh pada hari Selasa menjadi momentum memperingati dua hari penting tingkat internasional. Kedua peringatan tersebut menyoroti pentingnya menjaga kesehatan serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Peringatan tersebut meliputi Hari Trombosis Sedunia dan Hari Internasional Pengurangan Resiko Bencana yang diperingati setiap tanggal 13 Oktober. Keduanya memiliki sejarah dan tujuan berbeda, tetapi sama-sama mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap berbagai risiko yang mengancam kehidupan. Dilansir National Today dan sejumlah sumber, berikut sejarah, tujuan, dan makna dua peringatan internasional yang jatuh pada 13 Oktober. Pendengar, Hari Trombosis Sedunia diperingati setiap 13 Oktober untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pembentukan gumpalan darah dalam pembuluh darah. Kondisi tersebut dikenal sebagai trombosis yang dapat menghambat aliran darah dan menyebabkan komplikasi serius apabila tidak ditangani. Peringatan ini pertama kali diselenggarakan pada 13 Oktober 2014 oleh Prakarsa International Society on Thrombosis and Hemostasis. Organisasi tersebut bergerak dalam bidang trombosis dan hemostasis, yaitu proses alami tumbuh untuk menghentikan perdarahan. Secara umum, trombosis dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan pembuluh darah yang mengalami penyumbatan, yakni trombosis vena dan arteri. Keduanya dapat mengganggu sirkulasi darah serta menimbulkan dampak serius apabila tidak mendapatkan penanganan medis yang tepat. Trombosis vena terjadi ketika gumpalan darah terbentuk dalam pembuluh vena, sedangkan trombosis arteri menyerang pembuluh darah arteri. Kondisi tersebut dapat memicu berbagai komplikasi berbahaya, termasuk emboli paru, serangan jantung hingga stroke. Trombosis vena dapat menimbulkan pembengkakan, nyeri, kemudian rasa hangat atau perubahan warna kulit, terutama pada bagian tungkai. Apabila gumpalan darah terlepas dan bergerak menuju paru-paru, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan emboli paru yang mengancam jiwa. Nah, sementara itu trombosis arteri dapat menghambat pasokan darah menuju organ penting, seperti jantung dan juga otak. Penyumbatan tersebut berisiko menyebabkan serangan jantung maupun stroke yang membutuhkan penanganan medis segera. Faktor resiko trombosis meliputi kurangnya aktivitas fisik, kemudian terlalu lama tidak bergerak, riwayat trombosis, serta kondisi medis tertentu. Karena itu, masyarakat dianjurkan menjaga aktivitas fisik dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila memiliki faktor resiko. Melalui peringatan ini, masyarakat diharapkan semakin memahami gejala trombosis serta pentingnya pencegahan dan penanganan medis sejak dini. Peningkatan kesadaran. Peningkatan kesadaran tersebut dapat membantu mengurangi resiko kematian maupun kecacatan akibat komplikasi pembekuan darah. Masih ada satu informasi lainnya pendengar, tapi nah kita break dulu. Kita nikmati beberapa pilihan lagu-lagu temani suasana sore hari Anda.

serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat pirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.

salah satu fenomena alam yang umum terjadi saat cuaca buruk. Petir juga dikenal karena bentuknya yang berupa garis zigzag bercabang. Namun tahukah Anda, petir bisa menyambar planet bumi sebanyak 1,4 miliar kali dalam satu tahun atau sekitar 44 kali setiap detik. Lalu, bagaimana cara fenomena alam petir ini terbentuk? Nah, terbentuknya petir berhubungan dengan awan dan permukaan bumi. Awan terbentuk ketika uap air di atmosfer mendingin dan mengembun menjadi tetes air atau kristal es. Saat proses kondensasi dalam pembentukan awan berlangsung, muatan listrik dapat terpisah di dalam awan. Partikel bermuatan positif terakumulasi di bagian atas awan, sementara partikel bermuatan negatif terakumulasi di bagian bawahnya. Daya isolasi udara biasanya menyebabkan setiap muatan positif dan negatif di langit terpisah. Dengan terbentuknya gaya listrik yang besar di udara, maka akan tercipta saluran yang sangat panas seperti kawat. Saluran panas tersebut menghubungkan muatan listrik positif dan negatif, kemudian memicu arus listrik yang sangat besar yang kita kenal sebagai petir. Kilat petir menciptakan jalur listrik yang sangat panas dan memancarkan cahaya terang yang kita lihat sebagai kilatan. Aliran listrik ini mengalir melalui saluran ionisasi dan menciptakan efek suara yang dikenal sebagai guntur.

0: Penyelenggara Hari Internasional Pengurangan Resiko Bencana diperingati setiap 13 Oktober untuk meningkatkan kesadaran global mengenai pentingnya pencegahan dan kesiapsiagaan. Peringatan tersebut mengajak pemerintah, kemudian organisasi, komunitas, dan masyarakat memperkuat kemampuan menghadapi berbagai ancaman bencana. Hari Internasional Pengurangan Resiko Bencana diperingati setiap 13 Oktober untuk meningkatkan kesadaran global mengenai pentingnya pencegahan dan kesiapsiagaan. Peringatan ini berawal dari upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB membangun budaya global mengenai pencegahan dan pengurangan resiko bencana. Pada 1989, Majelis Umum PBB mendukung penetapan Hari Internasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman bencana. Selanjutnya pada 2009, tanggal 13 Oktober ditetapkan sebagai tanggal resmi peringatan internasional mengenai pengurangan resiko bencana. Peringatan tersebut kemudian dikenal sebagai International Day for Disaster Risk Reduction yang diperingati secara global setiap tahunnya. Pentingnya pengurangan resiko bencana kembali mendapat perhatian melalui konferensi dunia PBB ketiga di Sendai, Jepang pada 2015. Pertemuan tersebut menegaskan pentingnya memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan, serta perlindungan masyarakat dari berbagai dampak bencana. Nah, pendengar, itu tadi ada dua peristiwa yang terjadi pada hari ini, 13 Oktober 2026, yang kami kutip dari portal resmi kami, rri.co.id. Selamat sore untuk Anda sore hari ini yang lagi stay tune di Pro 1 RRI Fak-Fak, dan saat ini juga lagi pantau di live TikTok RRI Fak-Fak. Once again, thank you buat Illegal Waiter ya, berkah selalu, orang baik ya, Masya Allah. Semoga rezeki kamu berlimpah. Juga untuk teman-teman yang lain juga sore hari ini juga yang lagi stay tune di live TikTok RRI Fak-Fak. Okay, di Be Waiting Your Song ini katanya, salam juga buat Kakak Uli, selamat bertugas untuk berdua, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Kakak Iin ya. Sehat-sehat juga Kakak bersama keluarga. Dan baik pendengar, untuk Illegal Waiter lagunya habis kita ikuti Cek Fakta ya, pukul 17 waktu Indonesia Timur. Biar enggak kepotong lagu kamu ya.
1: Nak, kok uang belanja yang Mama kasih tadi kurang 5.000?
2: Itu aku pakai buat beli es dulu, Ma. Cuma 5.000 saja kok.
1: Dengar ya, Nak. Meskipun cuma 5.000, itu tetap milik orang lain. Mengambil tanpa izin, sekecil apapun, itu sudah termasuk korupsi, Nak.
2: Korupsi? Masa sih, Ma? Bukannya korupsi itu yang pakai uang negara?
1: Korupsi itu berawal dari kebiasaan kecil, seperti mengambil barang yang bukan hak kita, menyontek, atau memanipulasi nilai. Kalau dibiarkan, nanti bisa terbawa sampai dewasa.
2: Jadi, mulai sekarang aku harus jujur sama hal kecil juga ya, Ma?
1: Betul, jujur itu keren. Dengan belajar jujur sejak dini, kamu ikut bantu Indonesia bebas dari korupsi.
2: Baik, Ma. Aku janji akan lebih jujur ke depannya.
1: Nah, itu baru anak mama.
3: Ajaran kejujuran sejak dini adalah benteng pertama lawan korupsi di masa depan.
4: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Beredar beredar di media sosial TikTok unggahan video yang menampilkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan narasi video pernyataan undur diri Wapres RI Gibran Rakabuming. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasilnya ditemukan video serupa pada kanal YouTube milik Solo Times yang tayang pada Selasa 16 Juli 2024. Video aslinya merupakan momen ketika Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wali kota Solo kepada pimpinan DPRD Kota Surakarta. Selain itu, dengan memasukkan kata kunci, Wapres Gibran serahkan surat pengunduran diri ke mesin pencari Google, tidak ditemukan informasi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim Gibran serahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden. Sekian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Baik, terima kasih pendengar untuk hari yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Coming up, this is your song from Dua Lipa with Training Season buat Illegal Waiter yang saat ini lagi di Houston, Texas, USA. Enjoy your song.

Kano Crystal Gas adalah sungai lima warna atau pelangi cair yang sangat unik di Kolombia karena warnanya yang berubah-ubah. Lokasinya berada di kawasan Serranía de la Macarena, Kolombia. Disebut sungai lima warna karena di dasar sungai muncul warna-warna seperti kuning, hijau, merah, biru, dan hitam pada musim tertentu. Warna-warnanya muncul karena tumbuhan air atau alga khusus Macarena clavigera yang tumbuh di dasar sungai ketika kondisi cuaca, aliran air, cahaya, dan musim mendukung. Musim di mana kondisi ini paling ideal biasanya antara bulan Mei sampai September. Sungai ini juga bagian dari wilayah lindung dan pengelolaan konservasi di Kolombia, yaitu Reserve Serranía de la Macarena.

Alfabet adalah fondasi setiap kita menulis. Untuk merangkai sebuah kata dan kalimat, kita harus menuliskan alfabet. Nah, tahukah Anda asal-usul alfabet berawal dari tulisan hieroglif? Pada zaman dulu, orang menggunakan tulisan yang berbentuk lambang-lambang yang rumit yang disebut tulisan hieroglif. Nah, tulisan hieroglif yang rumit ini kemudian disederhanakan oleh orang Timur Tengah yang menggunakan bahasa Semit. Tulisan hieroglif sederhana terdiri dari 22 simbol yang jauh lebih mudah dimengerti, dan tulisan ini muncul pada tahun 1210 Masehi. Sistem ini cepat diadopsi berbagai budaya lain termasuk Yunani yang kemudian ditambahkan huruf vokal. Orang Yunani menamakan deretan A hingga Z dengan mengambil nama dua huruf awal yakni alfa dan beta sehingga disebut alfabet. Nah, alfabet Yunani kemudian diadopsi bangsa Romawi, ditambah huruf baru dan disempurnakan menjadi alfabet Latin yang kita kenal saat ini. Dan sejak itu, alfabet Latin terus menyebar dan digunakan untuk menulis berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia.

Pemeriksaan kesehatan gratis merupakan salah satu upaya pemerintah dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberikan layanan deteksi dini terhadap berbagai gangguan kesehatan sehingga dapat ditangani lebih cepat dan tepat. Melalui pemeriksaan ini, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan seperti tekanan darah, kadar gula, status gizi, hingga potensi risiko penyakit tertentu. Layanan ini sangat penting untuk mencegah penyakit sejak dini dan mendorong pola hidup sehat di tengah masyarakat. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan semakin meningkat. Mencegah lebih baik daripada mengobati, karena kesehatan adalah aset paling berharga dalam kehidupan.

0: Pendengar, perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI memungkinkan pembuatan gambar, video, dan rekaman suara menyerupai kenyataan. Teknologi tersebut dikenal sebagai deep fake dan dapat menghasilkan konten palsu yang sulit dibedakan dari materi asli. Dikutip dari Britannica pada Selasa 13 Oktober 2026, deep fake merupakan media sintetis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Istilah tersebut berasal dari gabungan kata deep learning dan fake yang merujuk pada pembelajaran mesin dan konten palsu. Deepfake dibuat menggunakan model AI yang mempelajari pola visual dari suara dari data yang tersedia. Teknologi ini dapat memanipulasi wajah, suara, serta pembuatan video yang menampilkan tindakan fiktif seseorang. Salah satu ancaman deepfake adalah penggunaannya untuk menyebarkan disinformasi melalui berbagai platform digital. Konten manipulatif dapat membentuk persepsi keliru terhadap seseorang, suatu peristiwa maupun informasi yang beredar di masyarakat. Deepfake kerap digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan menimbulkan kebingungan. Teknologi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk melecehkan, mengintimidasi, serta merusak reputasi seseorang melalui konten palsu. Selain disinformasi, deepfake dapat dimanfaatkan untuk melakukan penipuan digital dengan meniru identitas seseorang. Pelaku biasanya memanipulasi wajah dan suara untuk menipu korban melalui panggilan video yang menyerupai orang yang dikenal. Risiko lainnya adalah penyebaran gambar atau video intim tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Nah, teknologi ini memungkinkan wajah seseorang ditempelkan pada konten seksual palsu yang berpotensi merugikan privasi dan reputasi korban. Meski berisiko, deepfake juga memiliki manfaat dalam berbagai bidang. Teknologi ini dimanfaatkan untuk kampanye, kemudian pembelajaran sejarah, serta penelitian kesehatan. Dan untuk menghadapi penyebaran konten manipulatif, masyarakat perlu meningkatkan literasi media dan informasi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memeriksa keaslian, kemudian membandingkan informasi dari media terpercaya, serta memastikan kebenaran konten sebelum membagikannya. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang sore hari ini lagi bergabung bersama kami di 94,9 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih nikmati pilihan lagu-lagu hiburan temani suasana sore hari Anda pendengar, menuju ke pukul 18, di pukul 18 waktu Indonesia Timur.
1: Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan kambing. Namun tahukah Anda, ternyata kambing itu punya banyak spesies. Dan ada jenis kambing liar yang hidup di pegunungan Alpen bernama Alpen Ibex. Yang tidak seperti kambing di Indonesia loh. Karena Alpen Ibex memiliki ciri khas yang unik, yaitu memiliki tanduk yang besar. Baik jantan atau betina, semuanya memiliki tanduk. Dan ukuran tanduk kambing jantan jauh lebih besar dan lebih panjang dibandingkan tanduk kambing Ibex betina. Tanduk kambing jantan tumbuh sepanjang hidup. Pertumbuhan tercepat di 2 tahun pertama, yakni 8 hingga 9 cm per tahun. Setelah lebih dari 2 tahun, pertumbuhan tanduk Ibex makin melambat. Tanduknya bisa mencapai panjang 1,5 meter. Sementara untuk bentuknya, tanduk Alpen Ibex berbuku-buku, melengkung ke belakang dan bentuk setengah lingkaran. Tanduk milik kambing jantan ini berguna untuk bertarung, mempertahankan wilayah, dan menarik perhatian betina. Selain itu, kambing liar ini juga punya kemampuan lain yang tidak dimiliki oleh kambing jenis lain, yaitu kemampuan untuk memanjat tebing yang terjal dan berbatu dengan sangat gesit. Sebagai kambing gunung, Alpen Ibex memiliki kemampuan untuk melompat yang luar biasa. Alpen Ibex ini bisa melompat hingga tinggi 1,8 meter. Tinggi juga kan? Sebagai perbandingan, tinggi lompatan manusia rata-rata hanya 63 cm atau sekitar 3 kali lebih rendah dari kambing ini. Tidak hanya kemampuan melompat, Ibex juga menjadi hewan yang dapat melawan hukum gravitasi, sebab Ibex bisa memanjat tebing yang sangat curam dengan lancar dan cepat. Padahal ia tidak punya tumpuan panjat. Dan ternyata rahasia Alpen Ibex bisa memanjat tebing ini disebabkan oleh kakinya yang memiliki dua kuku kuat. Hal inilah yang membuatnya bisa berdiri di pijakan yang

0: Kulihat dulu, ada diskon 70% nih, tas, sepatu, blender, baru bagus-bagus semua. Saya beli ya.
1: Memangnya yang ada di rumah itu sutra bagus kah, Mace?
0: Terada sih, masih bagus. Tapi kan mumpung diskon tuh.
1: Mace, diskon itu bikin kita lupa mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau katong terhati-hati, nanti besar pasar daripada Tia.
0: Iya juga ya, ketua masih perlu bayar cicilan. Listrik bulan ini lah belum bayar.
1: Nah, itu baru prioritas. Katong boleh beli sesuatu yang katong inginkan, asal jangan sampai lupakan apa yang lebih dibutuhkan.
2: Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kendalikan gaya hidup, jangan dikendalikan. Bijak dalam membelanjakan uang demi masa depan yang lebih tenang.

0: Kebiasaan menggunakan handphone saat sedang charger kini kian umum, khususnya saat bermain game, menonton video, atau bahkan saat menelpon. Meski terlihat sepele, praktik ini ternyata menyimpan sejumlah risiko serius, mulai dari kerusakan perangkat hingga potensi membahayakan keselamatan pengguna. Beberapa bahaya main HP sambil dicas diantaranya, overheating saat digunakan dan charger bersamaan, ponsel bekerja ekstra keras. Proses charging menghasilkan panas ditambah penggunaan aplikasi berat seperti game dan juga video yang membuat suhu perangkat meningkat pesat. Hasilnya, baterai dan komponen internal bisa rusak atau bahkan dalam kasus ekstrim memicu ledakan atau kebakaran. Pengisian daya jadi lambat, aktivitas berat saat charger mengkonsumsi daya langsung, alhasil arus yang masuk ke baterai berkurang sehingga proses pengisian menjadi lebih lama. Degradasi dan kerusakan baterai. Overheating terus-menerus mempercepat degradasi baterai lithium ion. Kerusakan bisa berupa baterai menggelumbung, bocor, atau kehilangan kapasitas yang signifikan. Jika parah, komponen internal bahkan bisa meledak. Kebakaran dan korsleting listrik. Kabel atau charger yang tidak berkualitas naik risiko korsleting saat digunakan. Dipadukan dengan kondisi panas berlebih, hal ini tentunya dapat memicu korsleting dan kebakaran. Bahkan telah menimbulkan insiden fatal seperti kebakaran rumah dan korban jiwa. Paparan radiasi elektromagnetik lebih tinggi. Ketika ponsel charger digunakan, beberapa penelitian menunjukkan potensi peningkatan paparan radiasi elektromagnetik. Walau butuh penelitian lebih lanjut, waspadai potensi dampak radiasi jangka panjang. Kerusakan fisik pada port dan kabel. Penggunaan terus-menerus dan gerakan kabel saat charger dapat menyebabkan kerusakan port USB serta kabel itu sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan koneksi longgar, proses pengisian terganggu, atau kerusakan permanen pada port. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Gunakan charger dan kabel asli atau bermutu tinggi, hindari produk KW. Usahakan jangan gunakan ponsel saat charger, terlebih untuk aktivitas berat seperti gaming atau menonton. Perhatikan suhu ponsel, jika terasa panas, hentikan pengisian dan biarkan dingin. Jangan charger terlalu lama, misalnya semalaman, dan jika memungkinkan, lepaskan casing saat charger. Letakkan ponsel di tempat sejuk dan terhindar dari paparan matahari langsung.
1: Ya, mendengar 48 menit dari pukul 17 sore hari ini, tak terasa tuntas sudah tugas saya Julaika Eka Waula temani Anda untuk edisi Selasa 13 Oktober 2026. Lanjutan lintas fak-fak sore hingga tutup siaran nanti, Anda akan bersama rekan saya Yuli Rohramana. Dan selepas ini pendengar, ada sajian lagu-lagu religi dalam zona petang, kami hadirkan temani suasana sore hari Anda. Hingga nanti kami kumandangkan suara tarhim pada pukul 17.59 menit waktu Indonesia Timur dan azan maghrib pada pukul 18.05 menit waktu Indonesia Timur. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, dan sampai jumpa.

0: 101.
1: Selamat sore saudara pendengar di mana saja Anda berada. Kembali Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Di lanjutan lintas Fakfak sore hingga tutup siaran nanti, senang sekali saya Yuli Rohmana kembali temani ruang dengar Anda edisi Selasa 13 Oktober 2026. Sebelumnya rekan saya Juleka Eka Wawlat sudah menemani ruang dengar Anda di sepanjang siang hingga sore hari ini. Terima kasih atas pilihan dan kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro 1 Fakfak sebagai teman setia Anda. Mengawali kebersamaan kita, tadi sudah kita dengarkan pilihan lagu bernuansa Islami dan sudah membawa kita 54 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan berikut kita masuki zona petang. Kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 18.05 menit waktu Indonesia Timur. Keruan dengar Anda, kami hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran hingga tiba saatnya kita akan dengarkan suara tarhim dan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Fakfak sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sudah kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah fak-fak sekitarnya. Kami yang bertugas di studio dan pemancar mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.

Abu Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa beberapa orang Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberinya hingga apa yang ada padanya habis. Lalu beliau bersabda kepada mereka ketika beliau menginfakkan semua yang ada di tangannya, "Aku tidak akan menyimpan harta yang ada padaku. Barang siapa yang menjaga dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Siapapun dari kalian yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berlatih untuk bersabar, niscaya Allah memberikan kesabaran kepadanya. Dan tidak ada nikmat yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seseorang selain kesabaran." Muttafaq alaihi.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, selamat malam saudara pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk pilihan dan kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro 1 Fakfak sebagai teman setia Anda. Pukul 18.31 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, masih saya temani Anda di Fakfak sore ini hingga pukul 19. Saat kami ajak Anda, kita ikuti Warta Berita Daerah. Dan pendengar, untuk warga Kota Fakfak di mana saja berada, semoga aktivitas kita di sepanjang hari ini dapat terselesaikan dengan baik, dan waktunya kita juga harus menikmati ruang kebersamaan dengan orang-orang yang kita cintai. So, pendengar, pastikan Anda stay tune di Pro 1 Fakfak.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

Masyarakat Indonesia memiliki kata-kata andalan untuk menyebut benda yang menurutnya sangat besar. Untuk menggambarkan betapa besarnya barang atau benda tersebut, pasti kita refleks mengatakan segede gaban. Namun tahukah Anda dari mana ya asal-usul kata segede gaban? Dan bagaimana nih awal mula pemakaian kata tersebut dalam komunikasi sehari-hari? Nyatanya pada tahun 1980 di Jepang sempat viral karakter film superhero berjudul Gaban dan Genzi Zauger. Film itu mengisahkan pertarungan Gaban dan Genzi melawan alien jahat yang ingin menghancurkan bumi. Gaban dan Genzi kemudian bertransformasi menjadi ksatria berkostum besi saat hendak menghajar para alien itu dan menggunakan jurus-jurus hebat untuk menghabisi musuhnya. Film Gaban viral dan memiliki banyak peminat di Indonesia. Karakter Gaban pun dijadikan sebagai aksi hiburan yang salah satunya ditampilkan di Taman Hiburan Dunia Fantasi Dufan Ancol. Selain dalam bentuk pertunjukan teater, pihak Dufan juga mendirikan patung Gaban di halaman depannya. Patung tersebut sangat tinggi melampaui tingginya manusia normal, yakni lebih dari 10 meter. Hal inilah yang lantas membuat siapapun yang melihat patung Gaban memakai kata segede Gaban untuk merujuk benda yang berukuran sangat besar. Ya, sesederhana itulah asal-usul dan alasan pemakaian kata segede Gaban untuk mengungkapkan betapa besarnya sesuatu yang dilihat oleh masyarakat kita. Semoga kamu sudah tidak penasaran lagi ya.

Baik, pendengar, mengingat kondisi cuaca saat ini yang ada di wilayah Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan juga Papua, yang mana bisa kita lihat ya dari pantauan di berbagai media sosial, di platform-platform yang ada di wilayah-wilayah tertentu yang sudah turun hujan dan mengalami banjir ya, dan juga ada yang masih mengalami dampak kekeringan akibat kemarau, dan sampai hari ini pun masih menjadi dilema ya untuk kita semua, kapan bencana ini akan berakhir. Dan setidaknya untuk warga kota Fak-Fak dan sekitarnya, untuk kita semua juga para orang tua yang hari ini juga pemerintah sudah mengambil inisiatif ya untuk meliburkan anak-anak, tolong kiranya mengusahakan agar ketika sudah diliburkan tidak lagi membiarkan anak-anak berkeliaran di luar rumah, karena kita lihat asap semakin hari untuk satu minggu terakhir ini dampaknya itu sudah sangat-sangat tidak bisa kita hindari lagi ya. Setidaknya keluar rumah jangan lupa untuk menggunakan masker. Namun kembali lagi, kondisi tubuh fisik seseorang ya, setiap orang itu pastinya beda-beda. Untuk itu tetap jaga kesehatan, konsumsi makanan yang bergizi, cukup istirahat, dan kalau boleh minum vitamin ya. Kalaupun merasakan hal-hal yang tidak mengenakan seperti sesak nafas ya, atau mungkin ada gangguan lainnya, langsung saja datangi pusat kesehatan masyarakat atau juga di gerai-gerai kesehatan lainnya, agar supaya bisa dilakukan tindakan medis ya buat warga kota Fak-Fak di mana saja berada. Dan untuk itu berbagai pilihan informasi juga nantinya akan kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda, kita menuju ke pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Mengeluarkan air mata merupakan proses alamiah yang terjadi pada tubuh. Cairan tersebut diproduksi untuk melindungi serta melumasi mata agar tidak kering. Saat menangis, kita pernah secara tidak sengaja merasakan air mata yang jatuh ke bibir. Bagaimana rasanya? Asin bukan? Ya, air mata memang memiliki rasa yang asin. Sebab air mata mengandung leucinen, kefalin, adrenokortikotropik, prolaktik, dan beberapa elektrolit. Meski tampak serupa, ternyata air mata memiliki tiga jenis yang berbeda, yaitu air mata basal, air mata refleks, dan air mata emosi. Berdasarkan beberapa penelitian, kandungan hormon dalam air mata emosi dapat membantu mengurangi stres dan tekanan emosional. Maka tak heran jika setelah menangis akan timbul perasaan lebih tenang.

musik tradisional yang berasal dari Indonesia, khususnya Jawa, Bali, dan beberapa daerah lainnya. Gamelan terdiri dari berbagai instrumen perkusi seperti gong, saron, gender, gendang, dan lainnya yang dimainkan bersama untuk menghasilkan musik yang khas. Kata gamelan berasal dari bahasa Jawa, gamel yang berarti memukul atau menabuh, dan akhiran an yang membentuk kata benda. Gamelan diyakini telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit dan memiliki akar sejarah yang panjang. Gamelan digunakan dalam berbagai upacara adat, pertunjukan tari, dan juga sebagai musik pengiring dalam pementasan wayang. Gamelan menggunakan tangga nada pentatonis, yaitu sistem tangga nada diantaranya dari 5 nada. Ada 2 jenis tangga nada dalam gamelan, yaitu slendro, tangga nada dengan interval yang lebih lebar, dan pelog, tangga nada dengan interval yang lebih rapat. Gamelan memiliki nilai spiritual dan filosofis, yaitu mencerminkan harmoni dan kesempatan.

55 menit kita berlalu dari jam 6 sore, dan selamat bergabung kembali untuk Anda yang baru saja bergabung. Selanjutnya pendengar, kita beranjak ke pukul 19 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan warta berita daerah.

Selamat malam saudara pendengar di mana saja berada. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita nantikan tanda waktu disampaikan warta berita daerah pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Selamat malam saudara pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan warta berita daerah. Berikut kami sampaikan sari berita. Dinas Kesehatan mencatat peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA dalam 4 pekan terakhir dengan jumlah kasus mencapai 255 pada pekan ke-39. Sebanyak 11 orang yang menjadi korban kecelakaan speedboat milik pemerintah Kabupaten Fak-Fak akhirnya tiba di pelabuhan Kokas. Inilah warta berita daerah Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya Yuli Rohmana.

0: berita selengkapnya. Dinas Kesehatan mencatat peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dalam 4 pekan terakhir dengan jumlah kasus mencapai 255 pada pekan ke-39. Laporan Jan Wardi.
1: Saudara, Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Fak-Fak Papua Barat memantau peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama 4 pekan terakhir di tengah musim kemarau berkepanjangan dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Peningkatan tersebut menjadi perhatian karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan saluran pernapasan masyarakat. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinkes Kabupaten Fak-Fak Hengi Bahwanujati mengatakan peningkatan kasus ISPA terpantau mulai sistem kewaspadaan dan dini dan respon atau SKDR yang menghimpun laporan dari sekitar 11 puskesmas di daerah ini. Hengi menjelaskan peningkatan kasus tersebut juga dirasakan oleh sejumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Meski demikian, kondisi saat ini dinilai belum menunjukkan peningkatan yang terlalu signifikan, tetapi tetap perlu diwaspadai mengingat durasi musim kering dan paparan asap belum dapat dipastikan.
2: Memang di saat terjadi kebakaran hutan dan lahan, nah itu terjadi di peningkatan asap, di mana asap ini kita tahu bisa menimbulkan iritasi pada saluran pernapasan. Nah, dari sistem surveillance SKDR di Dinas Kesehatan, dari semua sekitar 11 puskesmas yang melapor, memang terjadi peningkatan kasus pada 4 minggu terakhir. Misalnya di minggu ke-36, nah itu ada kasus 168 orang yang terpapar, minggu ke-37 182, minggu ke-38 170 dan minggu ke-39 kemarin, nah ini terjadi peningkatan 50%, yaitu sekitar 255 kasus. Dampak ini sangat dirasakan oleh masyarakat dan puskesmas juga merasakan bahwa memang ada peningkatan kasus tetapi tidak terlalu signifikan, masih dalam batas yang wajar tetapi perlu diwaspadai karena belum tahu seberapa lama dan daya tahan tubuh manusia untuk menjadi sakit ini masih kita belum tahu kira-kira apakah 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan ke depan. Yang jelas dari sistem terpantau bahwa memang terjadi peningkatan kasus pada 4 minggu terakhir.
1: Ia menerangkan ISPA merupakan infeksi yang dapat menyerang saluran pernapasan bagian atas maupun bawah. Apabila infeksi berkembang menjadi pneumonia atau radang paru-paru, kondisi pasien dapat menjadi serius, terutama jika terlambat mendapatkan penanganan medis.
2: Jadi semua penyakit sebenarnya berbahaya. Nah, ISPA ini sebenarnya penyakit infeksi saluran pernapasan akut yang bisa menyerang pada pernapasan bagian atas dan bawah. Nah, ini sangat berbahaya apabila terjadi infeksi pada saluran pernapasan bagian bawah. Misalnya dari ISPA, kemudian terjadi radang paru atau pneumonia. Nah, pneumonia ini sangat mengancam sekali, terutama yang rentan seperti bayi, balita, lansia, dan memang kematian akibat pneumonia ini sangat tinggi. Tetapi kalau misalnya cepat dirujuk, ditangani rumah sakit, biasanya pasiennya selamat. Tapi kalau terlambat rujuk dari tempat pelayanan seperti puskesmas yang memang fasilitasnya kurang, ini sangat berpotensi mengancam nyawa.
1: Selain penanganan medis, Dinkes Fak-Fak menghimbau masyarakat mengurangi paparan asap dengan menggunakan masker saat diperlukan, membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta memberikan perlindungan lebih kepada kelompok rentan. Dinkes juga mengingatkan pentingnya memantau kondisi kualitas udara dan mengikuti arahan petugas kesehatan, termasuk mempertimbangkan pembatasan kegiatan luar ruangan bagi anak-anak apabila kondisi polusi udara memerlukan intervensi lebih lanjut. Januar di melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak menghimbau masyarakat untuk mewaspadai resiko infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di tengah kondisi kabut asap. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Fak-Fak Papua Barat menghimbau masyarakat untuk mewaspadai risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap, terutama bagi kelompok rentan seperti bayi, balita, anak sekolah dan lanjut usia atau lansia. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak Hengi Bahwanujati mengatakan kelompok rentan perlu mendapatkan perhatian khusus karena paparan asap dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan termasuk penyakit pada saluran pernapasan. Menurut Hengki, ISPA juga dapat memicu penyakit lain seperti asma serta berpotensi berkembang menjadi pneumonia yang lebih berbahaya apabila kondisi pasien semakin memburuk.
2: Jadi kepada masyarakat di Kabupaten Fakfak, terutama kelompok-kelompok rentan seperti bayi, balita, anak sekolah, dan lansia, ISPA juga bisa memicu penyakit-penyakit seperti asma, kemudian bisa menyebabkan penyakit yang berbahaya itu pneumonia, dan ini sangat berat kalau terjadi pneumonia. Nah, jadi kami menghimbau kepada masyarakat, kalau misalnya asapnya sangat tebal, ya tadi harus batasi anak-anak, kelompok-kelompok rentan, cukup di dalam rumah, tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah. Kemudian menggunakan masker kalau keluar rumah, kemudian makan, minum yang cukup, minum yang banyak, minum air hangat.
1: Hengki menegaskan masyarakat yang mulai mengalami gejala sakit agar segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas, untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis. Apabila tenaga kesehatan menilai pasien memerlukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai, masyarakat diminta mengikuti anjuran tersebut agar dapat memperoleh penanganan sesuai kebutuhan. Januardi melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Sebanyak 11 orang termasuk satu jenazah yang menjadi korban kecelakaan speedboat milik pemerintah Kabupaten Fakfak akhirnya tiba di Pelabuhan Kokas, Kabupaten Fakfak pada Selasa 13 Oktober 2026. Sekitar pukul 04.30 waktu Indonesia Timur. Seluruh korban dievakuasi dari pesisir kampung Siri-Siri, distrik Inanwatan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, menggunakan kapal Rigid Buoyancy Boat atau RBB 221 milik tim SAR Sorong yang bertolak dari lokasi kejadian pada pukul 00.32 WIB. Di antara penumpang yang tiba terdapat pejabat Sekda Fakfak Arobi Hindom, asisten

0: Fak-Fak bertolak dari dermaga Pelabuhan Rakyat. Fak-Fak menuju Sorong pada Sabtu 10 Oktober 2026 sekitar pukul 16 WIT untuk menjemput jenazah. Armada tersebut kemudian berlayar kembali menuju Kokas pada Minggu 11 Oktober 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan membawa 11 orang termasuk jenazah, nakoda, dan seorang ABK. Namun di tengah perjalanan, speedboat mengalami kebocoran hingga terdampar di pesisir kampung Siri-Siri, distrik Inanwatan, sebelum seluruh penumpang dan jenazah dievakuasi oleh tim SAR Sorong. Kabut asap yang masih menyelimuti Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat berdampak pada konektivitas transportasi udara setelah operasional penerbangan komersial Wings Air dan penerbangan perintis dari dan menuju Bandara Siboru dihentikan sementara. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Siboru, Faisal Rahman, mengatakan keputusan tersebut diambil karena jarak pandang di sekitar bandara masih sangat rendah dan beresiko membahayakan keselamatan penerbangan. Selasa 13 Oktober 2026, Faisal menjelaskan penghentian operasional akan berlangsung hingga kondisi kabut asap dinyatakan kembali normal dan penerbangan aman untuk dilaksanakan. Dampak kabut asap tersebut juga dirasakan di sejumlah bandara lain di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, sehingga turut mempengaruhi kelancaran konektivitas antar daerah. Ia berharap kondisi segera membaik agar penerbangan dari dan menuju Fak-Fak dapat kembali beroperasi secara normal. Hingga saat ini belum ada kepastian mengenai waktu pembukaan kembali operasional penerbangan di Bandara Siboru. Pihak UPBU Siboru masih menunggu informasi lebih lanjut dari maskapai terkait jadwal penerbangan berikutnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat mengingatkan masyarakat untuk mengenali gejala infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, terutama pada bayi dan balita. Pengenalan gejala sejak dini diperlukan agar anak yang mengalami gangguan pernafasan dapat segera memperoleh penanganan medis dan mencegah kondisi berkembang menjadi lebih serius. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinkes Kabupaten Fak-Fak, Henggi Bahwono Jati, mengatakan tenaga kesehatan biasanya melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi pasien saat datang ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan. Pemeriksaan tersebut mencakup pengamatan kondisi wajah serta tanda-tanda gangguan pernafasan yang dialami pasien.
1: Jadi untuk mengetahui infeksi saluran pernapasan atau ISPA ini, biasanya kalau pasien datang ke puskesmas atau layanan, pertama dilihat dari wajahnya, apakah ada sesak napas, ada pernapasan cuping hidung. Kalau ada tanda-tanda seperti napasnya cepat pada bayi, pada balita, kemudian ada pernapasan cuping hidung, ada retraksi atau tarikan yang melibatkan otot-otot pernapasan daerah dada dan perut, kalau sampai seperti itu atau menimbulkan kebiruan pada bibir, nah ini sudah pasti ini mengarah penyakit yang berbahaya, yaitu pneumonia. Dan ini harus dirujuk, standarnya harus cepat dirujuk dengan cepat-cepat diberi antibiotik satu dosis.
0: Henggi menegaskan pasien yang menunjukkan tanda-tanda pneumonia harus segera dirujuk sesuai standar penanganan medis agar mendapatkan perawatan yang tepat. Ia juga menjelaskan bahwa pemberian antibiotik dosis awal dilakukan sesuai standar tata laksana oleh tenaga kesehatan sebelum atau dalam proses rujukan. Karena itu, masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala gangguan pernafasan pada anak dan segera membawa pasien ke fasilitas kesehatan apabila

0: bila ditemukan tanda-tanda tersebut. Penerimaan tenaga kerja yang dibuka oleh PT GDSK LNG Tangguh dan berlangsung di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Fak-Fak kini memasuki tahap wawancara. Lalu seperti apa kejelasannya? Berikut kita ikuti penjelasan PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fak-Fak, Lut Masrur Kamudi.
1: Kami dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Fak-Fak ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan penerimaan lowongan kerja untuk PT GDSK yang diminta oleh LNG Tangguh. Di mana proses penerimaan ini yang menyampaikan berkas itu kurang lebih ada di 800 pelamar. Yang kedua sudah berproses dari bulan September lalu. Dan alhamdulillah di bulan Oktober ini sudah muncul yang lolos berkas itu mencapai 142 orang. Sementara pada tahapan seleksi yang kedua yaitu tahapan wawancara atau interview dilaksanakan di kantor Distrasnaker berlangsung selama 4 hari. Ada sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, dan sesi keempat. Itu dimulai dari tanggal 12, 13, 14, dan 15 Oktober 2026. Tentunya pada seleksi interview ini merupakan bagian dari tahapan seleksi kedua. Seleksi interview ini penting. Kami mengharapkan untuk saudara-saudari, adik-adik kami, para pencari kerja yang sudah lolos berkas, kiranya dalam mengikuti interview harus menyampaikan informasi maupun keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Karena dari jawaban yang disampaikan itu ada kriteria penilaian yang diambil oleh panitia seleksi. Oleh karena itu kami berharap dalam pelaksanaan interview nanti adik-adik kami, saudara-saudari kami, para pencaker yang sudah lolos berkas kiranya fokus untuk mendengarkan apa yang menjadi pertanyaan, harus disampaikan jawaban sesuai dengan pertanyaan dimaksud. Sehingga tidak membias dari pertanyaan tersebut dan berisiko terhadap pengurangan nilai ataupun ketentuan penilaian yang sudah ditentukan. Setelah proses interview ini akan disaring lagi untuk mengerucut menjadi kurang lebih 45 orang sebagaimana yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu akan dilanjutkan dengan tes medical check-up di RSUD Fak-Fak. Pada medical check-up ini penting karena perusahaan hari ini tidak mau mengambil risiko berkaitan dengan kesehatan dari masing-masing pekerja. Di mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di perusahaan itu fasilitas kesehatan itu terbatas dan juga perusahaan membutuhkan orang yang sehat dan juga bisa bekerja. Sehingga ketika dipakai bekerja dapat maksimal dan tidak mengganggu aktivitas pekerjaan maupun proyek yang sedang berlangsung. Harapan kami semoga dengan pelaksanaan tes wawancara ini khususnya untuk saudara-saudari kami, adik-adik yang sudah lolos berkas, mari bersungguh-sungguh untuk mengikuti tes dengan sebaik mungkin karena kami yakin dan percaya orang yang bersungguh-sungguh itu pasti menuai hasil yang maksimal sesuai dengan harapan yang diinginkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk saudara-saudara lain yang hari ini belum punya kesempatan untuk masuk dan sampai pada tahap interview. Kami mohon maaf, kami hanya bisa menyampaikan untuk kiranya tetap bersabar, masih ada lowongan-lowongan lain yang dibuka, bisa juga untuk mendaftar. Tidak apa-apa kita mendaftar berulang kali, yang penting ada usaha yang kita lakukan untuk ingin melamar kerja. Daripada sama sekali tidak kita memulai, bagian ini diambil oleh orang lain. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, sekali lagi untuk para pencaker tetap semangat mempersiapkan diri, jaga diri baik-baik, mempersiapkan fisik, mental, serta kesehatan dan juga pikiran-pikiran baik sehingga ketika dibutuhkan oleh perusahaan maka saudara-saudaralah sebagai orang yang paling siap untuk mengikuti seleksi maupun penerimaan yang dibuka nanti. Demikian.
0: Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, sudah pukul 19.20 menit waktu Indonesia Timur. Baru saja kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Semoga informasi yang kami sampaikan di malam hari ini sudah bisa menambah ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Dan pendengar, kita menuju ke pukul 19.30 yang mana nantinya kami hadirkan lagu-lagu rohani Katolik untuk Anda di pukul 19.30 di mimbar agama Katolik. Dan baik, pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi.
1: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fakfa malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fakfak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Program 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, sudah pukul 19.31 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pilihan lagu-lagu bernuansa rohani Katolik kami hadirkan untuk Anda umat Katolik di mana saja berada, dan mengisi mimbar agama Katolik untuk edisi malam hari ini. Dan baik pendengar, langsung saja ke ruang dengar Anda, kami hadirkan pilihan lagu-lagu Kristen Katolik.

0: kalian mendengar cerita tentang seseorang yang kehilangan segalanya hanya karena satu klik di layar ponsel.
1: Awalnya hanya iseng mencoba keberuntungan. Katanya modal kecil bisa jadi besar. Satu kali menang, adrenalin naik. Dua kali menang, semakin percaya diri. Tapi setelah itu, kekalahan demi kekalahan mulai datang. Dan keinginan untuk menang kembali justru semakin kuat. Hah, mungkin kali ini aku akan menang. Tapi tidak. Saldo habis, gaji bulanan lenyap. Dalam hitungan detik. Yang lebih parah, hutang bertambah. Keluarga mulai curiga, hubungan renggang, dan entahlah, judi online bukan lagi hiburan, tapi candu. Judi online tidak pernah menguntungkan pemainnya. Sekali terjerat, sulit untuk keluar.
0: Jangan biarkan hidup hancur karena angka-angka di layar. Jika kamu sudah terjebak, berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat.

0: Biasakan kata-kata baik sejak saat ini. Kamu perlu dibiasakan diri agar kelak dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Ambil sepatu dong.
0: Kalau kamu menjadi orang yang diminta bantuan dengan cara demikian, kira-kira kamu mau membantu atau malah kesal mendengarnya?
1: Tolong ambilkan sepatu itu ya.
0: Nah, apa sulitnya menambahkan satu kata di deret kalimat permintaan bantuan itu? Tidak ada sulitnya, bukan? Ingat, menggunakan kata tolong tidak pernah merendahkan diri kita sebagai orang yang meminta bantuan. Di sisi lain, hal tersebut justru menandakan bahwa kita menghormati orang yang hendak memberi bantuan kepada kita. Bukankah menyenangkan mendapat pertolongan di tengah kesulitan? Jangan lupa kata tolongnya ya.

Yosua itu sapo anak satu-satunya. Dia pendiam. Dia juga suka sekali menggambar. Dan dia punya cita-cita itu jadi arsitek. Yang Satra pernah tahu selama ini, ternyata di sekolah Yosua dapat pukul dari debu teman-teman. Dong selalu hina dia dengan kata-kata yang menyakitkan setiap hari. Tapi dia tak pernah cerita. Dia tahan sendiri. Sampai suatu malam Yosua tak pernah pulang lagi. Akhirnya ketong kehilangan Yosua. Bukan karena penyakit, bukan karena kecelakaan, tapi karena kejamnya kata-kata.

0: Nak, kok uang belanja yang Mama kasih tadi kurang 5.000?
1: Itu aku pakai buat beli es dulu, Ma. Cuma 5.000 saja kok.
0: Dengar ya, Nak. Meskipun cuma 5.000, itu tetap milik orang lain. Mengambil tanpa izin, sekecil apapun, itu sudah termasuk korupsi, Nak.
1: Korupsi? Masa sih, Ma? Bukannya korupsi itu yang pakai uang negara?
0: Korupsi itu berawal dari kebiasaan kecil, seperti mengambil barang yang bukan hak kita, menyontek, atau memanipulasi nilai. Kalau dibiarkan, nanti bisa terbawa sampai dewasa.
1: Jadi, mulai sekarang aku harus jujur sama hal kecil juga ya, Ma?
0: Betul, jujur itu keren. Dengan belajar jujur sejak dini, kamu ikut bantu Indonesia bebas dari korupsi.
1: Baik, Ma. Aku janji akan lebih jujur ke depannya.
0: Nah, itu baru anak Mama.
2: Ajaran kejujuran sejak dini adalah benteng pertama lawan korupsi di masa depan.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kita masih di lintas Fakfa malam dengan beragam pilihan segmen acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Kurang lebih selama 1 jam ke depan ya, kami temani Anda di ruang hiburan dan juga informasi di malam hari ini. Ada pilihan informasi menarik pastinya kami hadirkan untuk Anda dan diselingi dengan pilihan hiburan. Sebelumnya kami ajak Anda kita ikuti drama radio malam ini mengambil judul Lembur. Pastikan Anda stay bersama kami di Pro 1 Fak-Fak.
1: Kisah di sebuah kantor pusat kota.
2: Ya ampun, kenapa bisa sih pekerjaan senumpuk ini? Aduh, kapan bisa selesainya nih? Mana udah waktunya balik, tapi masih aja belum selesai. Duh,
3: kenapa kamu yuk?
2: Biasa Mas Jod, tuh lihat, pekerjaan numpuk.
3: Itulah risikonya jadi kepercayaan bos. Bentar-bentar, sepertinya samaan deh sama jobku. Tuh lihat,
2: masih banyak kan aku lah Mas.
3: Sebenarnya hampir sama lah. Ya beda tipis lah, tapi yang lebih bikin beda lagi punyaku sudah selesai, punyamu belum.
2: Punya Mas Jody udah finish?
3: Udah dong.
2: Kalau gitu temenin lembur ya.
3: What? Maaf-maaf kata nih, kok agak lain nih permintaannya?
2: Ya hitung-hitung balas budi Mas.
3: Balas budi gimana?
2: Kan waktu itu Mas Jody yang tak temenin, sekali-kali deh gantian nemenin.
3: Oh, yang minggu kemarin ya?
2: Yups.
3: Itu mah bukan nemenin, tapi emang kita berdua lagi lembur bareng. Nah, waktu itu kamu udah selesai duluan. Terus kamu bilang bosen di kosan, jadi nemenin aku nyelesain jobku. Itu mah beda kali.
2: Terus gimana dong?
3: Ya udah, selamat menikmati lemburan wahai karyawan saya, bos.
1: Tiba-tiba bos datang.
4: Pada ngapain nih?
3: Eh Pak Bos Agung, ini Pak, biasalah memotivasi.
4: Memotivasi apaan?
3: Ya memotivasi kawan sekaryawan Pak Bos. Beliau Mas Aryo kan sering lembur, jadi tak motivasi biar nambah semangat mengerjakannya.
4: Alah, kalau cuma memotivasi tanpa ada tindakan konkretnya ya, mana bisa selesai lemburannya.
3: Maksud Pak Bos?
4: Alah, masa gak paham sih? Katanya kawan sekaryawan. Mana kepekaannya? Kasih paham yuk.
2: Enggak lah Pak Bos, mau takut dikira keminter.
3: Saya paham Pak.
4: Apa?
3: Tenang saja, mesti Aryo tak bantuin. Sesama karyawan kan memang harus saling support, ya kan Pak?
4: Bagus. Oh ya Aryo.
2: Ya Pak, bagaimana?
4: Kerjakan yang paling prioritas dulu, terutama data yang buat besok. Karena besok aku harus laporan sama klien nih, oke?
2: Okay? Siap, paham, Pak.
4: Ya sudah, aku tak pulang dulu. Jody?
3: Iya, Pak Bos.
4: Dibantu.
3: Iya, Pak Bos.
4: Oke, okay, aku pulang dulu ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Ayo, Mas. Mohon bantuannya.
3: Nanti dulu, dilanjut saya dulu pekerjaan yang tadi. Nanti kalau ada yang sulitan baru calling aku, gitu loh. Nggak usah ngedumel. Dah, kita selfie dulu. Ayo ekspresi senyum. Nah, kalau gitu kan dibikin SW captionnya, "Cia, lo nganggur, gue dong lembur." Dah, beres.
2: Kok beres, Mas? Bantuin aja belum loh.
3: Duh, gimana ya, yuk? Tiba-tiba pacarku WA nih, katanya minta dianterin nge-gym. Maaf ya. Oh iya, bilang sama Pak Bos Agung kalau aku bantuin kamu lembur. Oke, oke. Assalamualaikum. Semangat.
2: Waalaikumsalam. Nah, sendirian lagi.
1: Datang Mang Saswi dengan mengagetkan Aryo.
5: Hai anak muda,
2: Astagfirullahaladzim, siapa ya? Kamu setan ya? Astagfirullah, Mang Saswi. Aku kaget banget tau, Mang. Ya Allah.
5: Maaf ya, Mas Aryo. Ya, sedikit ngeprank biar gak sepaneng.
2: Tapi kan saya posisinya lagi sendiri nih. Jadi jelas kagetnya kalau digituin.
5: Barusan kaget apa takut?
2: Lebih ke merinding, sampai bulu ketek sama bulu kaki pada berdiri tau, Mang.
5: Mas Aryo bisa aja kalau ngasih jokes.
2: Kan kata Mang Saswi biar gak sepaneng. Oh iya, Mang Saswi ngapain kantor lagi? Kan tadi udah pulang, ya kan?
5: Barusan saya lagi nongkrong di depan, terus ketemu Bos Agung. Beliau nyuruh saya balik ke kantor lagi. Katanya buat nemenin Mas Aryo lembur.
2: Eh, seriusan?
5: Bukan serius lagi, tapi udah dua rius ini, mah. Nih, Mamang beliin cemilan sama kopi nih.
2: Eh, ini Mang Sasu sendiri yang beli?
5: Iya, saya yang beli, tapi pakai uangnya Pak Bos Agung.
2: Artinya ini Pak Bos Agung yang ngebeliin.
5: Yoi, betul.
2: Masya Allah, baik benar Pak Bos.
5: Bos Agung mah memang orangnya baik. Beliau memang tegas, tapi di balik ketegasannya, beliau baik dan perhatian sama karyawannya, terutama sama karyawan yang punya dedikasi yang luar biasa, macam Mas Aryo ini.
2: Apa anak Mang Saswi? Saya hanya menjalankan apa yang memang menjadi tanggung jawab saya, Mang. Saya sudah digaji dan dikasih makan di kantor ini. Maka saya harus mendedikasikan seluruh jiwa raga saya sama kantor yang sudah memberi saya makan, terutama sama Pak Bos Agung selaku majikan saya. Udah, simpel itu aja, Mang.
5: Cocok, pantes Pak Bos menaruh hati ke Mas Aryo.
2: Jadi saya masih normal, Mang. Gini-gini, saya lelaki tulen. Pak Bos juga udah punya istri kali.
5: Maksudnya bukan begitu. Bercanda mulu nih Mas Aryo.
2: Terus gimana, Mang?
5: Jadi gini, karena Pak Bos Agung menaruh hati sama Mas Aryo, alias naksir dengan segala dedikasi dan attitude-nya Mas Aryo, kemarin tuh beliau nanya ke saya.
2: Nanya apaan, Mang?
5: Itu, si Aryo udah punya pacar belum ya? Keluarganya Aryo gimana? Kalau belum punya pacar, gimana kalau aku jodohin sama keponakan saya? Gitu katanya, Mas.
2: Seriusan?
1: Tiba-tiba Bos Agung datang dengan membawa keponakannya, yaitu Kinan.
4: Serius banget dong.
2: Ya Allah, Pak Bos, silakan, Pak.
4: Si kampret Jody kemana?
2: Anu, Pak, anu.
4: Anu-anu apa? Udah gak usah melindungi Jody. Aku juga sudah paham. Mesti Jody udah balik. Slow, slow. Lanjutin kerjaan aja yuk. Aku tak ngobrol sebentar ya.
2: Iya, Pak, silahkan. Mang, itu cewek siapa?
5: Gak tahu, Mas. Anaknya mungkin.
1: Kemudian Pak Bos Agung ngobrol dengan

0: Kalau Jody gimana?
1: Duh, maaf-maaf banget ya om. Dia tipe karyawan penjilat dan cuma modal omdo. Sebulan kenal dia bukan tipe aku banget sih om.
0: Yaudah, sama Aryo aja ya. Secara wajah gak jelek-jelek amat lah. Iya kan?
1: Dia manis kok om.
0: Yaudah, tunggu apa lagi? Ayo kenalan.
1: Siap om.
2: Bos Agung dan Kinan menuju meja kerjanya Aryo.
0: Aryo.
3: Iya pak, gimana pak?
0: Kenalin, ini keponakanku. Namanya Kinan.
1: Halo Mas Aryo, aku Kinan. Salam kenal Mas.
3: Saya Aryo, salam kenal juga ya mbak.
1: Om Agung udah cerita banyak tentang Mas Aryo, aku sih cocok.
3: Anu
0: apa yo?
3: Saya juga cocok.
0: Aku ya cocok banget.
4: Saya juga ikutan cocok.
0: Ya sudah, silahkan kalian ngobrol-ngobrol dulu, biar tambah cocok.
3: Tapi kerjaan saya masih belum selesai, Pak Bos.
0: Alah, pekerjaan dipikir nanti. Asmaranya terlebih dahulu yang digarap, ya kan?
1: Tenang, Mas. Nanti pekerjaannya Kinan bantuin deh.
0: Nah, cocok kalau begitu.

Demikian drama radio berjudul Lembur, karya Tepri, produksi RRI Purwokerto, dengan para pemeran Arya, Gatan, Elin, Indra, Priyo, teknik dan montase Trianto Utomo, penata rekaman Rahayu Setiarini, produser Budi Anoto dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.

Pendengar, pukul 20 lebih 14 menit, selamat malam dan selamat bergabung kembali. Untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Dan pendengar, di luar juga sempat turun hujan ya di malam hari ini, walaupun hujannya tidak deras dan tidak begitu lama. Tapi kembali kami ingatkan untuk warga kota Fak-Fak, jangan sekali-sekali menampung air hujan ya yang baru saja turun ya, membasahi bumi pertiwi Kabupaten Fak-Fak. Ya walaupun dari hari kemarin, tapi mengingat panas yang sudah berlangsung cukup lama dan tiba-tiba turun hujan, setidaknya kita punya rasa syukur yang tidak terhingga. Kita patut pulangkan kepada Sang Pencipta karena kita bisa diberikan hujan walaupun tidak terlalu deras dan tidak terlalu lama. Namun itu pertanda bahwa waktu turun hujan semakin dekat dan kita pun pasti bisa menikmati hujan yang turun dengan begitu derasnya. Dan jangan menampung air hujan untuk beberapa saat ya, biarkanlah air itu dia mengalir, membersihkan tanah ya, dan juga membersihkan bumi ini ya, agar supaya hal-hal yang berbau kabut asap ya bisa hilang. Karena dengan turunnya hujan ya di beberapa waktu terakhir ini, yang kita rasakan, yang kita hirup itu aroma ataupun bau asap ya. Dan baik ya, beberapa informasi yang memang harus disampaikan, sudah kami sampaikan, dan tetap jaga kesehatan. Yang mau bepergian jangan lupa untuk gunakan masker.

kucing belang tiga itu berjenis kelamin betina? Apa penyebabnya ya? Nah, kucing belang tiga memiliki ciri fisik yang khas dengan pola warna bulu yang terdiri dari tiga warna utama, yaitu putih, jingga, dan hitam. Dikenal sebagai kucing kaliko, kucing belang tiga bukanlah jenis ras kucing, sehingga kucing dengan pola warna ini dapat ditemukan dalam berbagai jenis ras kucing, termasuk Persia, Angora, Himalaya, dan lainnya. Secara ilmiah, kucing belang tiga selalu berjenis kelamin betina karena dipengaruhi oleh kromosom yang dibawa oleh masing-masing kucing, di mana kucing jantan memiliki kromosom XY dan betina memiliki kromosom XX. Bagi kucing, kromosom X merupakan kromosom yang membawa dan menentukan warna bulu. Warna yang dibawa oleh kromosom ini merupakan warna jingga dan juga hitam. Dikarenakan kucing betina memiliki kromosom XX, maka variasi warnanya bisa beragam. Misalnya, kucing betina memiliki kromosom X yang membawa warna bulu jingga dan juga kromosom X yang membawa warna hitam, maka kucing tersebut akan memiliki variasi warna yang unik, yaitu tiga warna. Sementara itu, pada kucing jantan hanya memiliki satu kromosom X, sehingga tidak bisa memiliki warna yang bervariasi seperti kucing betina. Hal tersebut karena kromosom pada kucing jantan, yaitu kromosom Y, tidak mempengaruhi warna bulunya. Hal inilah yang membuat hampir 99% kucing yang memiliki warna bulu belacu atau tiga warna merupakan kucing betina, bukan jantan. Meski demikian, kucing belang tiga jantan bisa tetap lahir karena kelainan genetik yang disebut sindrom Klinefelter. Namun hal ini sangat jarang sekali ditemukan dan hanya ada satu dari 3.000 kucing belang tiga yang jantan.

0: Duck syndrome atau sindrom bebek pertama kali dikemukakan di Stanford University Amerika Serikat untuk menggambarkan persoalan mahasiswanya. Istilah ini menganalogikan bebek yang berenang seolah sangat tenang, tetapi kakinya berjuang keras untuk bergerak agar tubuhnya tetap bisa berada di atas permukaan air. Hal tersebut dikaitkan dengan kondisi seseorang yang terlihat tenang dan baik-baik saja, tetapi sebenarnya mengalami banyak tekanan dan kepanikan dalam mencapai tuntutan hidupnya. Misalnya nilai bagus, hidup mapan, atau memenuhi ekspektasi orang tua dan orang di sekitarnya. Meski merasa banyak tekanan dan stres, sebagian penderita Duck syndrome masih bisa produktif dan beraktivitas dengan baik. Hal ini mungkin terkait dengan perilaku stoicism atau ketabahan yang kuat. Di sisi lain, orang yang mengalami Duck syndrome juga berisiko untuk mengalami masalah kejiwaan tertentu seperti gangguan cemas dan depresi. Dilansir dari kemendikbud.go.id, berikut tips mengatasi Duck syndrome. Lakukan konseling dengan pembimbing akademik atau konselor di sekolah atau kampus. Kenali kapasitas diri agar dapat bekerja sesuai dengan kemampuan. Belajar untuk mencintai diri sendiri. Jalani gaya hidup sehat dengan berpikir positif. Mengonsumsi makanan sehat. Rutin berolahraga. Usahakan berhenti untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Luangkan waktu untuk melakukan me time atau relaksasi guna mengurangi stres. Sebisa mungkin jauhi media sosial untuk beberapa waktu.
1: ...26 menit kita berlalu dari jam 8 malam. Pendengar, kembali beberapa informasi kami bagikan untuk Anda. Ya, kali ini informasi datang dari Kementerian Perhubungan memantau dampak insiden keamanan di Riyadh terhadap operasional penerbangan internasional rute Indonesia. Data pemantauan per 12 Oktober kemarin mencatat sejumlah penerbangan transit tujuan Riyadh mengalami pembatalan rute. Dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menegaskan komitmen pengawasan ketat terhadap operasional maskapai penerbangan internasional. Dan maskapai Qatar Airways membatalkan sejumlah jadwal penerbangan rute Doha menuju Riyadh pada 9 dan 10 Oktober. Ya, dan pendengar, Kemenhub pantau dampak insiden Riyadh pada penerbangan internasional. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: Di zaman yang serba canggih, teknologi hadir di ujung jari.
1: Sekarang tuh banyak beredar video yang kelihatan nyata, padahal deepfake. Ketumpu foto saja bisa direkayasa, suara juga bisa ditiru.
2: Betul sekali, artificial intelligence itu bisa bantu kita orang, tapi bisa menyesatkan juga kalau kita orang terawas pada.
0: Di tengah banjir informasi, kita butuh kesadaran digital. Jangan mudah percaya, selalu periksa sumber, dan jangan asal sebar.
2: Cerdas bermedia itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal ketong bertanggung jawab.
1: Yang asli dan yang palsu, dia pun beda tipis. Tapi kalau ketong bisa bedakan, dia pun dampak besar.
0: AI bukan musuh, tapi tanpa literasi, kita bisa jadi korban. Jadilah pengguna digital yang bijak dan selalu waspada.

0: Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fakfak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fakfak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fakfak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
1: Senang, teman banyak.
2: Terus teman bagaimana dengan Ilham, baik kah?
1: Baik.
2: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah, tentara kah?
1: Tentara.
0: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis SPD MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fakfak.
3: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fakfak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami, terutama untuk memegang dan mendampingi anak-anak yang di sini bermacam-macam ketunaannya, ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini.

0: untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
1: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fakfak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
2: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully, mereka diganggu dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami bersyukur bahwa sekolah ini ada pemerintah. Mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
1: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fakfak dan Kaimana, Bapak Samsul Husen Karanggusi, SAG, MPD.
3: Nah, jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Nah, jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Nah, jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Nah, jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
1: Syamsul Husen mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fakfak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
3: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri, dan ini harapan banyak orang. Ya. Dan ketika saya jalan setelah jalan kemana-mana di Fakfak sini dan dari Manokwari Dinas Pendidikan Provinsi di Fakfak sini, di mana-mana itu yang ketemu teman-teman yang pejabat ini, aduh terima kasih Pak sudah luar biasa sekali tuh, sudah bisa mengurusi sekolah, karena 35 tahun yang lalu sekolah ini di seberang itu ada SMP Yapis itu, itu tanahnya SLB itu. Tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan? Padahal tanah itu tanahnya SLB, tapi hari ini tidak bisa jalan. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak serius, gitu, tidak ada kemauan. Nah, jadi ketika kemarin kita cari tanah, dirikan ini sekolah, itu ada saran dari luar, Bapak, itu ada tanah SLB di seberang situ. Kita kasih keluar itu Yapis, biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu. Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini. Jadi tidak perlu keluarkan itu Yapis. Biar Yapis pakai itu. Kita cari
4: tempat lain.
3: Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
4: Betul.
3: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor

0: perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Sri, sayang. Nah, jadi harapan saya dan saya berharap dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya. Maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
1: SLB Negeri Terpadu Fakfak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fakfak menuju mimpi mereka.
2: Mendengar pukul 20.47 menit waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya kita akan beranjak ke pukul 21 waktu Indonesia Timur. Namun sebelumnya kami sampaikan informasi untuk Anda. Kontingen Indonesia resmi mengirimkan 103 atlet terbaik untuk berlaga dalam ajang ASEAN Para Games 2026 di Jepang. Acara pengukuhan serta pelepasan kontingen nasional berlangsung hikmat di Balai Kota Solo pada Senin kemarin. Dan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memberikan suntikan motivasi langsung kepada seluruh kontingen nasional. Dan Erick juga meminta para atlet dan seluruh pemangku kepentingan olahraga nasional agar tidak cepat merasa puas. Ya, dan pendengar, berkekuatan 103 atlet menuju ASEAN Para Games 2026, Indonesia siap berprestasi. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Habiskan Saja Gajimu, karya Ahmad Ghazali, terbit pada tahun 2019. Buku ini berfokus pada manajemen keuangan pribadi dengan penekanan pada pentingnya penggunaan gaji dengan bijak. Salah satunya, bagaimana menghindari gaya hidup konsumtif yang dapat menguras keuangan dan tips untuk merancang anggaran secara efektif. Buku ini menekankan pentingnya kita membuat perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik untuk mencapai tujuan finansial. Ahmad Ghazali mengajak kita untuk memikirkan investasi sebagai bagian dari strategi keuangan jangka panjang. Pentingnya memahami cara mengelola utang dengan bijak dan bagaimana utang dapat mempengaruhi kondisi finansial. Buku Habiskan Gajimu mengajarkan kita pentingnya disiplin dalam pengeluaran dan menabung untuk masa depan. Selain itu, buku ini juga memiliki pola pikir yang positif dan realistis tentang keuangan adalah kunci untuk mencapai keberhasilan finansial. Buku karya Ahmad Ghazali memberikan perspektif yang berguna untuk siapa saja yang ingin memperbaiki cara mereka mengelola uang. Demikian esensi buku Habiskan Gajimu karya Ahmad Ghazali.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Baik, mendengar pukul 20.58 menit waktu Indonesia Timur, serangkaian pilihan informasi sudah kami hadirkan untuk Anda dan juga pilihan lagu-lagu hiburan. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang masih terus memilih Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita beranjak ke pukul 21, kita akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.
1: Budayakan kata-kata baik sejak saat ini. Kamu perlu dibiasakan diri agar kelak dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.
2: Ambil sepatu dong.
1: Kalau kamu menjadi orang yang diminta bantuan dengan cara demikian, kira-kira kamu mau membantu atau malah kesal mendengarnya?
2: Tolong ambilkan sepatu itu ya.
1: Nah, apa sulitnya menambahkan satu kata di deret kalimat permintaan bantuan itu? Tidak ada sulitnya, bukan? Ingat, menggunakan kata tolong tidak pernah merendahkan diri kita sebagai orang yang meminta bantuan. Di sisi lain, hal tersebut justru menandakan bahwa kita menghormati orang yang hendak memberi bantuan kepada kita.
0: Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.
3: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB, ya kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan, itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan, itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Oh dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se, ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event ya, skala internasional yang eksklusif.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week ke-2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
6: Jadi target kita 4.000, tapi dengan partners-partners yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Ya. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Raka Buming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
7: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
9: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Promise to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitas.

0: down, bottom up, dari bawah atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Karena bahwa sampai dengan bulan 26 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Bu Sibir mengatakan kepada kami, mencapai 584,3 miliar.
1: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Rapid economic growth at the rate of 8% a year, even
4: though... Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
5: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
4: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
6: Memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar.
7: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran.

0: api. Fairit mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
1: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 apa 8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar ya, lingkar luar Kota Palangkaraya, yang memang kondisinya sangat api sangat besar ya. Kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung, dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan
0: ya. Menurut Fairit, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
2: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
0: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
4: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar, dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api, dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Anggo. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini, mungkin bicara secara singkat.
5: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA, dan api berasal dari perkebunan warga, dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD, dari juga Polres Kota Tomohon, dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
4: Oke, terima kasih Pak Yandri. Dan pendengar, kobaran api memang sangat jelas terdengar, dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi di Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
6: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
7: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan, mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
6: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
8: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
6: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik, Ana Eleonora Nainupo, tercatat ada 3,62%, dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
9: Kita tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
10: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
9: Kita tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
10: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar $17,5 miliar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
11: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah $16,5 miliar, Bu ya. dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
10: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil, baik di Yaman maupun Arab Saudi, menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu, serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Match Day edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdulli Tiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
12: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
13: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
12: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Nyara Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI. Terus

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: 101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak. Baru saja kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Dan pendengar, di lanjutan lintas Fakfak malam, kembali masih kami temani Anda dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Untuk 30 menit ke depan, kami temani Anda di pilihan lagu-lagu daerah, musik tradisional dan budaya kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kami temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Perahu Kertas adalah sebuah buku karya Dewi Lestari yang menceritakan kisah cinta dan pencarian jati diri dua tokoh utamanya, Kugi dan Kenan. Buku ini mengeksplorasikan tema-tema tentang impian, pencarian makna hidup, serta bagaimana hubungan antara manusia, terutama dalam hal cinta, dapat berubah seiring waktu. Buku ini berfokus pada perjalanan hidup Kugi, seorang gadis yang memiliki impian besar untuk menjadi seorang penulis, dan Kenan, seorang pemuda yang juga memiliki ambisi untuk menggali dunia seni. Keduanya bertemu sejak kecil, namun hubungan mereka berkembang sangat kompleks dan penuh dinamika seiring berjalannya waktu. Meskipun mereka terpisah oleh perbedaan kehidupan dan keputusan yang diambil masing-masing, benih cinta mereka terus tumbuh, meski sering terhalang oleh kenyataan dan perasaan yang belum diungkapkan. Perahu Kertas dalam buku ini berfungsi sebagai simbol dari perjalanan hidup dan impian. Seperti perahu yang terapung di atas air, impian seringkali terlihat mudah untuk dijalani, namun juga bisa terbawa arus atau terombang-ambing oleh kenyataan hidup. Namun, tetap berlayar dan berusaha mengarahkan perahu itu menuju tujuan adalah inti dari perjuangan hidup. Perahu Kertas mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian untuk memilih jalan kita sendiri, walaupun terkadang jalan itu tidak selalu mudah dan penuh dengan rintangan. Selain itu, novel ini juga menunjukkan bahwa meskipun cinta dan hubungan terkadang terasa rumit, pencarian diri dan pengorbanan adalah bagian penting dari proses hidup yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Secara keseluruhan, Perahu Kertas adalah sebuah buku yang menyentuh hati, dengan karakter-karakter yang kompleks dan cerita yang penuh dengan makna. Buku ini tidak hanya tentang cinta antara dua orang, tetapi juga tentang pencarian impian dan bagaimana kita harus berani mengejar apa yang kita inginkan, meskipun terkadang berarti harus melepaskan sesuatu yang kita cintai.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: tropis merupakan fenomena cuaca yang sangat kuat dan berbahaya. Melansir laman Pusat Meteorologi Maritim, siklon tropis adalah badai dengan kekuatan besar dengan radius rata-rata mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan bersuhu hangat atau sekitar lebih dari 26,5 derajat Celcius. Siklon tropis biasanya hidup antara 3 sampai 18 hari dan biasanya terjadi di musim panas dan awal musim gugur pada saat suhu laut cukup tinggi untuk mendukung terbentuknya badai. Energi siklon tropis diperoleh dari laut yang hangat, oleh karena itu siklon tropis akan melemah bahkan punah saat bergerak dan memasuki wilayah perairan yang dingin atau ketika memasuki daratan. Siklon tropis memiliki beberapa nama lain. Perbedaan penyebutan ini antara lain dipengaruhi oleh faktor di mana siklon tropis ini terbentuk. Misalnya, jika terbentuk di Samudra Pasifik Barat disebut badai tropis atau topan, apabila terbentuk di sekitar India atau Australia disebut siklon. Sementara bila terbentuk di Samudra Atlantik disebut hurricane. Beberapa wilayah yang sering terkena siklon tropis diantaranya ialah Teluk Meksiko, Australia, India, Bangladesh, Jepang, Filipina, dan Indonesia. Adanya siklon tropis bisa menyebabkan berbagai bencana alam, terutama untuk wilayah pesisir. Nah, beberapa dampak siklon tropis diantaranya terjadi angin kencang yang bisa merusak bangunan, merobohkan pohon, dan menyebabkan gelombang tinggi. Terjadinya hujan lebat yang bisa menyebabkan tanah longsor atau banjir bandang. Terjadinya gelombang badai yang bisa membuat permukaan air laut naik hingga 6 meter dan menggenangi wilayah pesisir, serta terjadinya tornado akibat adanya perbedaan tekanan yang ekstrim di wilayah sekitar siklon tropis.
1: Pendengar, Hari Jadi Provinsi Jawa Timur diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Dan momen ini bisa menjadi kesempatan untuk mengenal campursari, musik yang memadukan tradisi Jawa dengan sentuhan modern. Campursari merupakan jenis musik yang menggabungkan unsur karawitan Jawa dengan berbagai gaya musik lainnya. Nah, dalam pertunjukannya, campursari dapat menggunakan gamelan, keyboard, gitar, bass, dan drum. Beberapa kelompok juga memadukan instrumen keroncong untuk menghasilkan warna musik yang berbeda. Nah, perkembangan campursari memiliki perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Penelitian Joko Wiyoso dalam jurnal Harmonia Universitas Negeri Semarang mencatat kelompok campursari RRI Semarang telah memperkenalkan musik ini sekitar tahun 1953. Kelompok tersebut dipelopori RM Samsi dan rutin mengisi siaran RRI Semarang setiap Rabu malam. Nah, pada tahun 1970-an kelompok ini juga menghasilkan 9 album kaset bersama perusahaan rekaman Ira Record. Dan pendengar, meski telah menghasilkan sejumlah rekaman, campursari RRI Semarang saat ini masih dikenal secara terbatas. Musik ini kemudian mengalami perkembangan penting ketika memasuki era 1990-an. Dan pendengar, campursari juga berkembang melalui perpaduan dengan genre musik lainnya. Penelitian Joko Wiyoso pada tahun 2007 menyebut langgam keroncong, gamelan Jawa, jaipongan, dan dangdut sebagai unsur pembentuk campursari. Dan informasi mengenal campursari saat musik Jawa bertemu instrumen modern. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, pilihan lagu-lagu berikut mengantarkan kita ke pukul 22 waktu Indonesia Timur.

ada berbagai genre musik. Namun tahukah Anda, dari semua genre musik, musik klasiklah yang bisa membuat kita lebih cepat terlelap. Mengapa begitu ya? Mendengarkan musik klasik sebagai pengiring tidur ternyata pernah diteliti oleh peneliti dari Jerman. Peneliti bernama Laszlo Harmat ini menyebut bahwa musik klasik bisa membantu mengurangi masalah tidur. Pada musik klasik, mayoritas menggunakan nada rendah dan irama yang lambat. Semua musik klasik akan memiliki nada dan irama sekitar 60 beat per menit. Dengan irama yang lambat ini akan membantu menurunkan detak jantung jadi lebih rileks. Kondisi rileks inilah yang nantinya akan mempercepat proses menuju tidur. Nada rendah dan bunyi beberapa perkusi yang kita dengar juga akan membantu jadi lebih cepat mengantuk. Bahkan rasa cemas, tekanan darah, detak jantung, dan pernapasan juga akan jadi lebih lambat. Bila Anda termasuk yang sering mengalami masalah sulit tidur, Anda bisa memutar musik menggunakan speaker sehingga tidak ada alat bantu elektronik yang menempel di telinga. Tapi atur juga pencahayaan dan buat kamar dalam kondisi yang nyaman sebelum mulai bersiap tidur. Bila merasa tidak cocok dengan musik klasik, Anda bisa mengganti dengan musik jazz. Genre musik jazz memiliki nada yang tidak jauh berbeda dengan musik klasik, sehingga genre ini bisa menggantikan musik yang digunakan untuk membantu tidur lebih cepat.

0: Baik pendengar, saya cukupkan dulu pilihan lagu-lagu daerah untuk Anda. Kita beranjak ke pukul 22 waktu Indonesia Timur.
1: Murid-muridku sekalian, sekarang guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
2: Apa? Berjalan di atas air, guru?
1: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
3: Siap, guru!
4: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

Baik, selamat malam pendengar di mana saja berada. Sudah pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan ya, seperti malam-malam biasanya di pukul 22 hingga pukul 23, kami temani Anda, kita ada di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan di Ruang Rindu edisi kali ini ya, untuk yang mau ikutan, jalurnya saya buka di 0811-495-9490. Dan ya, pasti untuk yang mau ikutan ya, lagu-lagu yang bisa di request saya list untuk Anda. Mata dengan Jambu, Janjimu Busuk, ada Santi, Tak Akan Ada Lelaki, Distrosi dengan Penantian, Dewi Lestari, Peluk, Bip dengan Pelangi dan Matahari, ada Dikta, Tak Mungkin Ku Melepas, ada Jikustik dengan Merasa Sepi, Republik Masih Adakah Aku, Eri Pagi Ini, ada Admes, Terlalu Sakit, ada Kahitna, Tak Kan Terganti, ada juga Padi dengan Akhir Dunia, ada Tujuh Kurcaci, ada juga Glenn Fredly dengan Rame-Rame. Oke, baik, perdana ya, saya hadirkan beberapa pilihan hiburan untuk Anda. Dan yang spesial juga yang mau request ya pilihan lagu Anda, semoga ada di list ataupun di playlist kami, saya hadirkan spesial untuk Anda. Ya, dan baik, perdana saya sapa di ujung telepon.

0: Ya, masih di 0811-495-9490. Dan baik, yang mau ikutan, halo, selamat malam, Ruang Rindu. Oke, sayang sekali terputus, bisa dicoba kembali. Dan baik, perdana ya, saya hadirkan beberapa pilihan lagu untuk Anda. Masih di 0811-495-9490. Dan sebelumnya, selamat malam untuk Putra Tengah. Ada juga Bunda Christine di Toli-Toli. Ada Bunda El di Manado. Ada Nona Vika di Manado. Ada Pak Junaidi di Ambon. Tak lupa juga ada Bang Luhut di Tapanuli ya. Ada Bang Ahmad Irwan di Bandung. Dan juga ada Ibu Farida di Palu. Tak lupa juga ada Ibu Maslia. Dan semua yang tak bisa saya sebutkan satu per satu. Saya sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ada juga Bunda Christine di Toli-Toli. Ada Bunda El di Manado. Ada Nona Pika di Manado. Ada Pak Junaidi di Ambon. Tak lupa juga ada Bang Luhut di Tapanuli.
0: Oke, baik, Ibu.
1: Ada Bang Ahmad Irwan di Bandung.
0: Iya, Ibu Anis, ya kita delay lagi. Dan bisa langsung ya, mau request lagu apa dan salam-salamnya.
1: Ibu Maslia. Dan semua yang tadi itu saya sebutkan satu persatu. Saya sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ada juga Bunda Christine di Toli-Toli. Ada Bunda
2: Halo, selamat malam.
1: Ada Pak Junaidi di Ambon. Tak lupa juga ada Bang Luhut di Tapanuli.
3: Oke, baik.
1: Ada Bang Ahmad Irwan di Bandung.
3: Ya, Ibu Anis, ya kita delay lagi. Kita langsung ya, mau buat apa dan salah-salahnya.
2: Lagunya Republik.
0: Oke, lagunya Republik. Langsung saja mau request mau salam-salam untuk siapa nih malam ini?
2: Ada Pak Jo, ada Pak Jo. Kirim salam pertama-tama buat yang tiga, salam sehat, salam sukses, salam bahagia. Terus salam juga ada salam kita juga di juga Ambon, juga yang ada di Manado, ada salam kita. Bang Kristi juga. Bang yang kita pamit juga, ada salam Putra Tengah juga, ada salam kita Freddy atau keluarga. Pak Nasrin juga, ada salam Fari dan Kristi. Salam sehat, salam sukses. Ada keranti Ibu Tendinda juga yang ada di Bogor. Bersama-sama juga tanpa terkecuali. Kembali ke yang tiga, sesuai semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ruang Rindu, Ruang Blogi, Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Anis. Dan saya kembali informasikan untuk pendengar yang mau ikutan malam hari ini. Sedikit tidak mengenakan karena delay ya. Delaynya lumayan lama ya, dan yang mau ikutan langsung saja mau request lagu apa dan langsung aja salam-salamnya. Di ujung telepon, halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Yuli, kayaknya feel bad ya. Sepertinya siapa tadi ya? Saya langsung salam aja ya, Mbak Yul. Mm-hmm. Yang pertama ya, ada Ibu Utri, Pak Freddy, selamat malam. Mm-hmm. Bang Cun, ada Ibu Maslia, Bang Bintang Pratampak Nasun. Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Ritna Nur Cerburus, nah ya. Ibu Rejakan, Ibu Sofia Saab, Kang Ahmad Irwan ya, Bang Iwan, ada Bung Darwin, Bang Lai Putra Tengah, Pak Saban, Pak Busuku, Pak Rahman, Pak Ustad, ada Bunda Ima ya, ada Gita di Taliabu, ada juga Bung Andi di Jambi ya, Andi di Batam, terus Bung Kliup di Manado, ada Ibu Ratna juga di Manado, Ibu Ani di Kota Mobagu, ada Bang Benicio di Bournemouth. Dan semua-semua sudah, Mbak Yul tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Yuli dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Yul, selamat malam.
0: Selamat malam, baik. Terima kasih untuk Bunda Christine ya, yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih juga ya untuk yang mau mengerti keadaan dan situasi malam hari ini yang lagi sedikit delay. Saya coba sapa lagi, oke terputus, bisa dicoba kembali dan langsung saja ya kita dengarkan pilihan lagu yang tadi sudah di request ya. Mudah-mudahan bisa terhibur. Spesial juga untuk Ibu Anis ya, juga ada Zea, ada Bunda Christine, dan juga untuk semua yang sudah stay malam hari ini. Saya coba sapa sebelum kita break ya, satu penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Asik. Putra Tengah, selamat malam. Apa kabar?
5: Alhamdulillah puji Tuhan, kabar baik.
0: Kabar baik, luar biasa. Oke, mengingat kita delay ya, cuman ya karena saya dengan dengan Putra Tengah ini satu di bawah satu langit begitu ya. Kalau yang lain masih sama sih langitnya begitu, di bawah langit yang sama, cuman berbeda pulau mungkin. Jadi ya sedikit delay.
5: Masih bisa satu suara.
0: Iya benar. Oke Putra Tengah, langsung saja mau request lagu apa?
5: Padi saja.
0: Padi, oke baik. Silakan salam-salamnya.
5: Oke. Yang pertama Mbak Yuli dan tugas. Selamat malam. Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Nah, nanti akhir siarannya pulangnya hati-hati.
0: Oke, terima kasih.
5: Oke. Lanjut juga yang sudah bergabung, Ibu Ani di Madosana, terima kasih. Bunda Natalia juga, terima kasih. Bang Lei, ada Bang Darwin, Junaidi, ada juga Ellen, juga ada Bang Kli, Ibu Ratna, juga ada Bang Nijo, Bunda El juga Fika. Dan juga ada Bang Hadi, Irman juga, juga ada Purnama Sari, ada Pak Lady Lutri, Bang Mirona, Bang Luhut, juga ada Mbak Lili, ada juga Panason, Bu Farida, Bintang Pratama, Mas Lia, dan juga sudah semua sudah ya, kecuali Ahmad Irwan juga, Ibu Ali juga.

malam hari ini Zea sudah pada tidur ya, sama mama papanya, tak lupa juga sama kakak-kakaknya, ada Kia, ada Kira ya, juga ada abang, abang siapa tuh? Oke deh, tak lupa juga yang punya kota Bandung ya, ada saya sebut aja kakak Mary ya, yang ada di seputaran kota Bandung bareng biasa dibilang pelatih sih, Pak Pelatih gitu ya. Oke deh, dan tak lupa juga sama si jagoannya, semoga apa ya, walaupun kita jauh di mata, namun percayalah bahwa kita akan selalu dekat, dekat di hati dan juga dekat lewat media sosial. Oke, baik ya, miliknya Republik Masih Adakah Aku, juga ada Padi dengan Akhir Dunia, dan satu miliknya Tulus dengan Andai Aku Bisa, spesial untuk semua yang mendengarkan Pro 1 malam hari ini. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stasiun di Pro 1 Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.

kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang

Kesehatan anak usia sekolah merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang kuat dan produktif. Salah satu upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan tersebut adalah memulai program vaksin TBC serta pemeriksaan kesehatan di lingkungan sekolah. Program ini bertujuan untuk mencegah penularan penyakit tuberkulosis sejak dini, sekaligus melakukan deteksi kesehatan secara berkala pada peserta didik. Pemeriksaan ini meliputi pengecekan kondisi umum kesehatan, gizi, serta tumbuh kembang anak, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut lebih cepat jika ditemukan masalah kesehatan. Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh lebih sehat, belajar dengan lebih optimal, dan terhindar dari penyakit menular yang berbahaya. Kesehatan anak hari ini adalah investasi untuk generasi Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, sudah pukul 22.27 menit waktu Indonesia Timur. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda Satu Miliknya Tulus dengan Andai Aku Bisa. Ya, lagu ini ya dipopulerkan oleh penyanyi lawas kita, ada Krisye, yang mana lagu ini juga punya tempat tersendiri ya di setiap hati para pendengar. Dan baik pendengar, kita masih di ruang rindu. Sayang sekali kita delay ya. Untuk yang mau ikutan boleh-boleh saja, namun ya diharapkan pengertian karena delaynya cukup lama gitu ya malam hari ini. Dan berharap sangat ya kita bisa saling mengerti dan juga memahami. Yang mau ikutan juga boleh ya, yang ikutan di live TikTok malam hari ini, saya buka jalur untuk Anda di 08.11.495. Juga bisa langsung komen ya di kolom komentar ya. Saya tunggu suara Anda. Dan kita masih punya beberapa menit ya menuju pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar ya, masih dengan beberapa pilihan lagu-lagu hiburan kami akan hadirkan untuk Anda. Yang mana ya, kali ini ada pilihan lagu lawas juga ya yang saya hadirkan untuk Anda. Datang dari siapa? Iya, dari siapapun itu ya, moga-moga aja bisa menghibur ataupun menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini. Oke, dan iya, Satu Miliknya Iwan Fals saya hadirkan spesial untuk Anda.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku berjudul The Woman in Me karya Britney Spears. Buku The Woman in Me adalah memoir dari Britney Spears yang diterbitkan pada Oktober 2023. Dalam buku ini, Britney Spears mengisahkan perjalanan hidupnya dari masa kecilnya, kesuksesan luar biasa di industri musik, hingga perjuangannya melawan kendali konservatori yang membatasi kebebasannya. Esensi dari buku ini mencakup kehidupan pribadi dan profesional. Spears menceritakan tentang masa kecilnya, karirnya yang melesat, serta hubungan pribadinya termasuk pernikahan dan permasalahan pribadi. Buku ini mengungkapkan kesulitan dan penderitaan yang dialaminya selama berada di bawah konservatori yang mengendalikan hampir semua aspek hidupnya. Spears juga berbagi tentang proses pemulihan dan upayanya untuk merebut kembali kontrol atas hidupnya serta mengatasi dampak emosional dari pengalamannya. Secara keseluruhan, buku ini memberikan pandangan mendalam tentang tantangan pribadi Spears dan upayanya untuk menemukan kembali kekuatannya serta meraih kemerdekaan.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan beberapa pilihan lagu sudah coba saya hadirkan ke ruang dengar Anda, membawa kita saat ini 42 menit berlalu dari pukul 22 atau jam 10 malam. Dan itu artinya hari semakin larut. Pendengar, Anda juga pastinya sudah pada beristirahat di malam hari ini, apalagi dengan cuaca yang tidak baik-baik saja saat ini. Kami ingatkan untuk Anda yang masih beraktivitas hingga larut malam ini agar jangan lupa menggunakan masker. Dan yang sudah pada istirahat, semoga mimpi indah, selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Spesial juga untuk saya, ada juga untuk yang ada di seputaran kota hujan Bandung ya, tak lupa juga yang punya ibu kota provinsi Manokwari, ada Babang James. Tak lupa juga yang punya Pasir Lombok Kaimana ya, ada Bu Pol ya, tak perlu saya sebutkan siapa dia. Tak lupa juga siapa nih, pokoknya untuk semuanya tanpa terkecuali. Tak lupa ada Putra Tengah tadi yang sudah ikutan, ada Pak Nasrun juga yang punya Sulteng, ada Bung Marcel yang punya NDNTT, iya ada Bu Anis juga. Pokoknya untuk semuanya tanpa terkecuali. Sayang sekali kita delay ya, membuat kita juga komunikasinya tidak terlalu bagus ya. Tapi saya pastikan bahwa lagu-lagu malam hari ini akan saya hadirkan spesial untuk Anda. Menemani waktu istirahat Anda, saya pilihkan beberapa pilihan hiburan untuk Anda. Pastikan stay di Pro 1 Fak-Fak.

0: kenapa dari kemarin saya pemut stabil eh? Jangan-jangan saya bipolar kapa?
1: Kenapa eh? Saya selalu nervous setiap ketemu banyak orang. Jangan-jangan saya punya social anxiety lagi.
2: Aduh, bagaimana ini? Ternyata saya depresi.
3: Hati-hati, jangan asal self-diagnosis loh, karena yang terjadi malah bisa salah diagnosis, salah penanganan, atau memicu gangguan kesehatan yang lebih parah. Untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat, sebaiknya konsultasikan keluhan, gejala, atau penyakit yang sedang dirasakan kepada tenaga medis atau para profesional seperti dokter, psikiater, atau psikolog.
4: Baik pendengar, pukul 22.53 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih juga untuk semua yang sudah bergabung malam hari ini. Semoga pilihan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan juga dapat menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini. Dan baik pendengar, saya cukupkan dulu Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Kok suka tanam-tanaman, Kak?
1: Iya ini, saya lagi tanam-tanaman. Ada pohon pala, kelapa, sama pohon matoa.
0: Wah, hebat. Apa yang perlu diperhatikan ya sebelum menanam?
1: Pertama, pilih tanaman yang berkualitas dan sehat. Kedua, pastikan kita punya pengetahuan tentang cara merawatnya. Ketiga, perhatikan juga risiko seperti hama dan juga penyakit.
0: Betul juga ya, punya lahan atau kebun sendiri pasti lebih mudah.
1: Iya, punya lahan sendiri memang ideal, tapi kita juga bisa memaksimalkan lahan-lahan kosong di sekitar kita

Pendengar, pukul 23 waktu Indonesia Timur, kita masih di lintas fak-fak malam hingga nanti di jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pilihan hiburan dan juga informasi masih akan terus kami bagikan untuk Anda yang mau ikutan bergabung bersama kami malam hari ini. Terima kasih untuk pilihan dan juga kebersamaan Anda yang terus memilih Pro Satu Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Ya, selamat istirahat aja untuk pendengar yang sudah pada istirahat. Semoga mimpi indah, semoga saja kehadiran kami dapat memberikan satu arti tersendiri dikala Anda menikmati waktu istirahat Anda ataupun ruang kebersamaan bersama dengan orang-orang tercinta. Pilihan lagu-lagu hiburan kami hadirkan spesial untuk Anda.

yang dapat menyebabkan inflasi karena harga pangan naik dan tidak stabil. Ketergantungan produksi pangan pada kondisi cuaca yang stabil, fenomena seperti kekeringan, banjir, dan badai dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen, sehingga pasokan pangan berkurang dan harga naik. Selain itu, cuaca ekstrim juga mengganggu rantai pasokan, memperlambat distribusi, dan meningkatkan biaya transportasi. Akibatnya, konsumen harus membayar lebih untuk makanan

0: Korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan negara, tetapi juga meninggalkan luka yang dalam bagi keluarga, terutama anak-anak. Ketika orang tua terlibat dalam korupsi, dampaknya tidak berhenti pada ruang sidang atau penjara. Anak-anak mereka seringkali harus menanggung beban sosial, emosional, dan psikologis yang berat. Bayangkan, seorang anak yang harus menghadapi stigma masyarakat, kehilangan kepercayaan, hingga terputusnya akses pendidikan atau kesempatan hidup layak. Mereka terpaksa menanggung kesalahan yang bukan milik mereka. Lebih dari itu, korupsi dalam keluarga menciptakan lingkaran ketidakadilan yang sulit diputus. Sebagai orang tua, kita adalah cermin nilai-nilai yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kejujuran, integritas, dan tanggung jawab adalah warisan paling berharga yang dapat diberikan kepada anak. Dengan menjauhkan diri dari korupsi, kita bukan hanya menjaga masa depan bangsa, tetapi juga melindungi masa depan anak-anak kita. Korupsi mungkin menguntungkan sesaat, tetapi dampaknya menghancurkan masa depan mereka yang paling kita cintai.
1: Baik pendengar, 10 menit kita berlalu dari jam 11 waktu Indonesia Timur. Pasti sudah pada rada capek, lelah ya, karena seharian beraktivitas dengan berkutat dengan aktivitas pekerjaan kita masing-masing ya. Pastinya tubuh juga merasa lelah dan membutuhkan waktu untuk beristirahat. Semoga saja lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini.

sepak bola terdapat dua buah kartu sakti yang dimiliki oleh seorang wasit. Dua buah kartu sakti itu adalah kartu kuning dan kartu merah. Wasit bisa mengeluarkan kartu tersebut sebagai peringatan untuk pemain yang melakukan pelanggaran. Jika pelanggaran yang dilakukan masih tergolong ringan, wasit bisa mengeluarkan kartu kuning. Jika pelanggarannya berat dan fatal, wasit bisa mengganjar pemain dengan kartu merah. Kalau seorang pemain mendapat dua kartu kuning dalam sebuah pertandingan, maka dirinya otomatis mendapat kartu merah. Saat mendapat kartu merah, seorang pemain harus berhenti bermain dan segera meninggalkan lapangan. Dilansir dari situs resmi FIFA, asal mula kartu kuning dan merah berasal dari ide seorang wasit Inggris bernama Ken Huston. Pada Piala Dunia 1962, terjadi keributan besar pada laga antara Chili versus Italia. Nah, wasit yang bertugas saat itu adalah Ken Huston. Ken Huston ingin mengeluarkan pemain dari Italia yang melakukan pelanggaran, yakni Giorgino Ferini sebagai bentuk hukuman. Namun sayangnya pemain tersebut tidak memahami perintah wasit karena disampaikan dengan menggunakan bahasa Inggris sehingga dia tetap berada di lapangan dan bermain dengan lebih arogan. Hingga akhirnya seorang polisi dilibatkan untuk mengeluarkan Ferini dari lapangan hijau. Peristiwa ini pun kemudian mengilhami Ken Huston ketika sedang berhenti di suatu perempatan jalan. Ia melihat lampu lalu lintas dan ide agar wasit dibekali dengan kartu merah dan kartu kuning terlintas. Ide tersebut kemudian diterima oleh induk organisasi sepak bola dunia, yakni FIFA. Kartu merah dan kartu kuning kemudian digunakan untuk kali pertama pada gelaran Piala Dunia 1970. Namun saat itu kartu yang sempat dikeluarkan wasit hanya kartu kuning saja. Nah, meski sudah mulai digunakan di Piala Dunia, di Inggris sendiri, yakni negara wasit Ken Huston berasal, kartu sakti tersebut belum diterapkan dalam kompetisi. Kartu merah dan kartu kuning baru digunakan dalam kompetisi sepak bola Inggris pada tahun 1976. Pada perjalanannya, penggunaan kartu merah dan kartu kuning sempat dihentikan, yakni pada tahun 1981 dan 1987. Sebab pada masa itu wasit cenderung terlalu mudah mengeluarkan kartu ketika memimpin pertandingan. Akibatnya banyak pemain sepak bola yang melakukan protes. Namun begitu, akhirnya kartu merah dan kartu kuning kembali digunakan dalam sepak bola bahkan sampai sekarang.

siapa nih yang suka makan kue klepon? Klepon merupakan salah satu kue tradisional atau jajanan pasar yang banyak digemari dan memiliki kandungan karbohidrat yang bisa diolah tubuh menjadi energi. Menurut buku Eden's Leven and Netherlands karya J.M. Meulenhof, klepon ternyata sudah lama ada di restoran-restoran Belanda dan Cina sejak tahun 1950-an. Imigran-imigran asal Indonesia lah yang memperkenalkannya. Konon, kue ini diperkenalkan pertama kali di negeri Kincir Angin oleh seorang imigran Indonesia yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Di Malaysia atau Singapura, nama klepon disebut sebagai buah melaka. Di Sumatera, Sulawesi, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia, nama klepon disebut sebagai onde-onde. Klepon semakin populer akibat perdagangan dan dihargai sebagai salah satu warisan tradisi kuliner Nusantara yang menjadi simbol atau identitas kolektif suatu daerah. Pada zaman yang selalu menuntut perubahan dan penyesuaian seperti saat ini, klepon diolah dengan tampilan rasa yang beragam. Tidak hanya gula merah yang menjadi isiannya, klepon juga dapat diisi dengan rasa green tea, vanila, coklat, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar klepon dapat menarik minat masyarakat, terutama generasi muda, tanpa mengubah cita rasa aslinya. Klepon merupakan lambang kesederhanaan, mengandung nilai-nilai kebaikan yang dapat dipelajari oleh semua orang. Ini dapat dilihat dari bahan-bahannya yang simpel dan mudah didapatkan, yaitu tepung ketan, garam, pandan, gula merah, air, dan kelapa. Kesederhanaan kue tradisional ini juga tampak dari cara membuatnya. Sifat sederhana, bersahaja, atau tidak berlebihan merupakan perilaku terpuji yang wajib dimiliki manusia dalam kehidupannya. Tekstur klepon yang kenyal dengan isi gula punya makna bahwa terkadang sesuatu yang alot akan terasa manis di kemudian hari jika ada usaha.

Pendengar baru kita dengarkan satu miliknya Samson dengan Jika Aku Harus Bermimpi, membawa kita 28 menit berlalu dari jam 11 malam. Dan untuk Anda yang malam hari ini juga sudah pada istirahat, semoga mimpi indah, selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Dan baik, untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak, terima kasih juga terus memilih Pro 1 sebagai teman setia Anda. Ada berbagai hiburan dan juga informasi yang terus kami hadirkan di sepanjang malam hari ini ke ruang dengar Anda. Semoga saja dapat menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini.

37 menit kita berlalu dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat istirahat aja untuk Anda pendengar di mana saja berada. Semoga dengan pilihan lagu-lagu di penghujung kebersamaan kita malam hari ini dapat menjadi teman istirahat Anda di sepanjang malam hari ini. Tetap jaga kesehatan bagi Anda yang masih berkutat dengan serangkaian tugas aktivitas Anda di sepanjang malam hari ini.

menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, pukul 23.48 menit waktu Indonesia Timur, pilihan lagu-lagu hiburan tanah air dan juga mancanegara sudah hiasi ruang dengar Anda di sepanjang hari ini, yang mana kami sudah temani Anda dari awal siaran pukul 5 hingga di jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, mewakili kru yang bertugas di sepanjang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Satu lagu mendatang kami hadirkan spesial untuk Anda, menjadi salah satu lagu penutup kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, selamat istirahat, Tuhan memberkati.

mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 di sepanjang hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya Yuli Romana serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, gelombang FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini Rabu, 14 Oktober tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami, Sekali Merdeka, Tetap Merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, salam sejahtera. Program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak kembali mengudara edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Senang sekali saya Jelaika Waulat kembali temani Anda. Kebersamaan kita di Fak-Fak pagi hingga jelang siang di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan berkah dan karunia yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat. Mudah-mudahan pendengar pagi hari ini sudah pada bangun. Teristimewa bagi Anda, kaum muslimin muslimah, diawali dengan panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Pendengar, kebersamaan kita di Fak-Fak pagi ini, kami ajak Anda, kita ikuti pengajian Al-Quran, diikuti dengan renungan dan beberapa pilihan lagu-lagu religi, temani suasana pagi hari Anda.
1: A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

Abu Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa beberapa orang Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cuaca bagus macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget padahal begini
1: sampah.
0: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Maci Pinang. Jangan lupa Pro 1.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi pendengar, pukul 5:30 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu religi, kami hadirkan semarakan suasana pagi hari Anda di edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Untuk Anda yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Selamat pagi, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fak-Fak. Pilihan lagu-lagu religi masih menghiasi ruang dengar Anda menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa. Sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis. Obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat. Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu. Dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibatik juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persatu RRI Fak-Fak,

pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Prodi Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Dinas Kesehatan mencatat peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA dalam 4 pekan terakhir dengan jumlah kasus mencapai 255 pada pekan ke-39. Sebanyak 11 orang yang menjadi korban kecelakaan speedboat milik pemerintah Kabupaten Fak-Fak akhirnya tiba di pelabuhan Kokas. Saya Julaika Wawulat, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Dinas Kesehatan mencatat peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA dalam 4 pekan terakhir dengan jumlah kasus mencapai 255 pada pekan ke-39. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Fak-Fak Papua Barat memantau peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama 4 pekan terakhir di tengah musim kemarau berkepanjangan dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Peningkatan tersebut menjadi perhatian karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan saluran pernapasan masyarakat. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinkes Kabupaten Fak-Fak Hengi Bahwanujati mengatakan peningkatan kasus ISPA terpantau mulai sistem kewaspadaan dan dini dan respon atau SKDR yang menghimpun laporan dari sekitar 11 puskesmas di daerah ini. Hengi menjelaskan peningkatan kasus tersebut juga dirasakan oleh sejumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Meski demikian, kondisi saat ini dinilai belum menunjukkan peningkatan yang terlalu signifikan, tetapi tetap perlu diwaspadai mengingat durasi musim kering dan paparan asap belum dapat dipastikan.
2: Memang di saat terjadi kebakaran hutan dan lahan, nah itu terjadi di peningkatan asap, di mana asap ini kita tahu bisa menimbulkan iritasi pada saluran pernapasan. Nah, dari sistem surveillance SKDR di Dinas Kesehatan, dari semua sekitar 11 puskesmas yang melapor, memang terjadi peningkatan kasus pada 4 minggu terakhir. Misalnya di minggu ke-36, nah itu ada kasus 168 orang yang terpapar, minggu ke-37 182, minggu ke-38 170, dan minggu ke-39 kemarin, nah ini terjadi peningkatan 50%, yaitu sekitar 255 kasus. Dampak ini sangat dirasakan oleh masyarakat, dan puskesmas juga merasakan bahwa memang ada peningkatan kasus tetapi tidak terlalu signifikan, masih dalam batas yang wajar, tetapi perlu diwaspadai karena belum tahu seberapa lama dan daya tahan tubuh manusia untuk menjadi sakit ini masih kita belum tahu kira-kira apakah 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan ke depan. Yang jelas dari sistem terpantau bahwa memang terjadi peningkatan kasus pada 4 minggu terakhir.
1: Ia menerangkan ISPA merupakan infeksi yang dapat menyerang saluran pernapasan bagian atas maupun bawah. Apabila infeksi berkembang menjadi pneumonia atau radang paru-paru, kondisi pasien dapat menjadi serius, terutama jika terlambat mendapatkan penanganan medis.
2: Jadi semua penyakit sebenarnya berbahaya. Nah, ISPA ini sebenarnya penyakit infeksi saluran pernapasan akut yang bisa menyerang pada pernapasan bagian atas dan bawah. Nah, ini sangat berbahaya apabila terjadi infeksi pada saluran pernapasan bagian bawah. Misalnya dari ISPA, kemudian terjadi radang paru atau pneumonia. Nah, pneumonia ini sangat mengancam sekali, terutama yang rentan seperti bayi, balita, lansia, dan memang kematian akibat pneumonia ini sangat tinggi. Tetapi kalau misalnya cepat dirujuk, ditangani rumah sakit, biasanya pasiennya selamat. Tapi kalau terlambat rujuk dari tempat pelayanan seperti puskesmas yang memang fasilitasnya kurang, ini sangat berpotensi mengancam nyawa.
1: Selain penanganan medis, Dinkes Fak-Fak menghimbau masyarakat mengurangi paparan asap dengan menggunakan masker saat diperlukan, membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta memberikan perlindungan lebih kepada kelompok rentan. Dinkes juga mengingatkan pentingnya memantau kondisi kualitas udara dan mengikuti arahan petugas kesehatan, termasuk mempertimbangkan pembatasan kegiatan luar ruangan bagi anak-anak apabila kondisi polusi udara memerlukan intervensi lebih lanjut. Januardi melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak menghimbau masyarakat untuk mewaspadai resiko infeksi saluran pernafasan akut ISPA di tengah kondisi kabut asap. Kembali dilaporkan Januardi.
1: Saudara, Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Fakfak, Papua Barat menghimbau masyarakat untuk mewaspadai risiko infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap, terutama bagi kelompok rentan seperti bayi, balita, anak sekolah, dan lanjut usia atau lansia. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Henggi Bahwonojati, mengatakan kelompok rentan perlu mendapatkan perhatian khusus karena paparan asap dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, termasuk penyakit pada saluran pernafasan. Menurut Henggi, ISPA juga dapat memicu penyakit lain seperti asma serta berpotensi berkembang menjadi pneumonia yang lebih berbahaya apabila kondisi pasien semakin memburuk.
2: Jadi kepada masyarakat di Kabupaten Fakfak, terutama kelompok-kelompok rentan seperti bayi, balita, anak sekolah, dan lansia, ISPA juga bisa memicu penyakit-penyakit seperti asma, kemudian bisa menyebabkan penyakit yang berbahaya itu pneumonia, dan ini sangat berat kalau terjadi pneumonia. Nah, jadi kami menghimbau kepada masyarakat, kalau misalnya asapnya sangat tebal, ya tadi harus batasi anak-anak, kelompok-kelompok rentan, cukup di dalam rumah, tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah. Kemudian menggunakan masker kalau keluar rumah, kemudian makan, minum yang cukup, minum yang banyak, minum air hangat.
1: Henggi menegaskan masyarakat yang mulai mengalami gejala sakit agar segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas, untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis. Apabila tenaga kesehatan menilai pasien memerlukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai, masyarakat diminta mengikuti anjuran tersebut agar dapat memperoleh penanganan sesuai kebutuhan. Januardi melaporkan.
0: Saudara, sebanyak 11 orang termasuk satu jenazah yang menjadi korban kecelakaan speedboat milik pemerintah Kabupaten Fakfak akhirnya tiba di Pelabuhan Kokas Kabupaten Fakfak Selasa 13 Oktober 2026 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Seluruh korban dievakuasi dari pesisir Kampung Siri-Siri, Distrik Inanwatan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya menggunakan kapal Rigid Buoyancy Boat RBB 221 milik tim SAR Sorong yang bertolak dari lokasi kejadian pada pukul 00.32 waktu Indonesia Timur. Di antara penumpang yang tiba terdapat PJ Sekda Fakfak Robi Hindom, Asisten 1 Sekda Fakfak Arif Rumagesan, Kabak Umum Kris Ubra, Anggota DPRK Fakfak Waode Sahara, Dr. Simon Rudi Heremba, Nakoda Speedboat Harun, serta ABK Vicky dan dua anggota keluarga yang mendampingi proses penurunan jenazah. Kasat Polairut Polres Fakfak Ibtu Yansi Raib Amir dan Kapolsek Kokas Ibtu Roni S. Sabandar membenarkan kedatangan kapal SAR beserta seluruh korban di Pelabuhan Kokas. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Speedboat Pemkab Fakfak bertolak dari dermaga Pelabuhan Rakyat Fakfak menuju Sorong pada Sabtu 10 Oktober 2026 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Timur untuk menjemput jenazah. Armada tersebut kemudian berlayar kembali menuju Kokas pada Minggu 11 Oktober 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan membawa 11 orang termasuk jenazah, nahkoda, dan seorang ABK. Namun di tengah perjalanan, speedboat mengalami kebocoran hingga terdampar di pesisir Kampung Siri-Siri, Distrik Inanwatan, sebelum seluruh penumpang dan jenazah dievakuasi oleh tim SAR Sorong.

Kabut asap yang masih menyelimuti Kabupaten Fakfak, Papua Barat berdampak pada konektivitas transportasi udara setelah operasional penerbangan komersial Wings Air dan penerbangan perintis dari dan menuju Bandara Siboru dihentikan sementara. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Siboru, Faisal Rahman, mengatakan keputusan tersebut diambil karena jarak pandang di sekitar bandara masih sangat rendah dan berisiko membahayakan keselamatan penerbangan, Selasa 13 Oktober 2026. Faisal menjelaskan penghentian operasional akan berlangsung hingga kondisi kabut asap dinyatakan kembali normal dan penerbangan aman untuk dilaksanakan. Dampak kabut asap tersebut juga dirasakan di sejumlah bandara lain di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, sehingga turut mempengaruhi kelancaran konektivitas antar daerah. Ia berharap kondisi segera membaik agar penerbangan dari dan menuju Fakfak dapat kembali beroperasi secara normal. Hingga saat ini belum ada kepastian mengenai waktu pembukaan kembali operasional penerbangan di Bandara Siboru. Pihak UPBU Siboru masih menunggu informasi lebih lanjut dari maskapai terkait jadwal penerbangan berikutnya.

0: Saudara Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Fakfak Papua Barat mengingatkan masyarakat untuk mengenali gejala infeksi saluran pernafasan akut ISPA, terutama pada bayi dan balita. Pengenalan gejala sejak dini diperlukan agar anak yang mengalami gangguan pernafasan dapat segera memperoleh penanganan medis dan mencegah kondisi berkembang menjadi lebih serius. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinkes Kabupaten Fakfak, Hengi Bobono Jati, mengatakan tenaga kesehatan biasanya melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi pasien saat datang ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan. Pemeriksaan tersebut mencakup pengamatan kondisi wajah serta tanda-tanda gangguan pernafasan yang dialami oleh pasien.
1: Jadi untuk mengetahui infeksi saluran pernapasan atau ISPA ini, biasanya kalau pasien datang ke puskesmas atau layanan, pertama dilihat dari wajahnya, apakah ada sesak napas, ada pernapasan cuping hidung. Kalau ada tanda-tanda seperti napasnya cepat pada bayi, pada balita, kemudian ada pernapasan cuping hidung, ada retraksi atau tarikan yang melibatkan otot-otot pernapasan daerah dada dan perut, kalau sampai seperti itu atau menimbulkan kebiruan pada bibir, nah ini sudah pasti ini mengarah penyakit yang berbahaya, yaitu pneumonia. Dan ini harus dirujuk, standarnya harus cepat dirujuk dengan cepat-cepat diberi antibiotik satu dosis.
0: Hengi menegaskan pasien yang menunjukkan tanda-tanda pneumonia harus segera dirujuk sesuai standar penanganan medis agar mendapatkan perawatan yang tepat. Ia juga menjelaskan bahwa pemberian antibiotik dosis awal dilakukan sesuai standar tata laksana oleh tenaga kesehatan sebelum atau dalam proses rujukan. Karena itu masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala gangguan pernafasan pada anak dan segera membawa pasien ke fasilitas kesehatan apabila ditemukan tanda-tanda tersebut. Penerimaan tenaga kerja yang dibuka oleh PT GDSK LNG Tangguh dan berlangsung di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak kini memasuki tahap wawancara. Lalu seperti apa kejelasannya? Berikut kita ikuti penjelasan PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak, Lut Masrur Kamudi.
2: Kami dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan penerimaan lowongan kerja untuk PT GDSK yang diminta oleh LNG Tangguh. Di mana proses penerimaan ini yang menyampaikan berkas itu kurang lebih ada di 800 pelamar. Yang kedua sudah berproses dari bulan September lalu. Dan alhamdulillah di bulan Oktober ini sudah muncul yang lolos berkas itu mencapai 142 orang. Sementara pada tahapan seleksi yang kedua, yaitu tahapan wawancara atau interview, dilaksanakan di kantor Distrasnaker, berlangsung selama 4 hari, ada sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, dan sesi keempat. Itu dimulai dari tanggal 12, 13, 14, dan 15 Oktober 2026. Tentunya pada seleksi interview ini merupakan bagian dari tahapan seleksi kedua. Seleksi interview ini penting, kami mengharapkan untuk saudara-saudari, adik-adik kami, para pencari kerja yang sudah lolos berkas, kiranya dalam mengikuti interview harus menyampaikan informasi maupun keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Karena dari jawaban yang disampaikan itu ada kriteria penilaian yang diambil oleh panitia seleksi. Oleh karena itu kami berharap dalam pelaksanaan interview nanti adik-adik kami, saudara-saudari kami, para pencaker yang sudah lolos berkas, kiranya fokus untuk mendengarkan apa yang menjadi pertanyaan, harus disampaikan jawaban sesuai dengan

0: juga bisa bekerja, sehingga ketika dipakai bekerja dapat maksimal dan tidak mengganggu aktivitas pekerjaan maupun proyek yang sedang berlangsung. Harapan kami semoga dengan pelaksanaan tes wawancara ini, khususnya untuk saudara-saudari kami, adik-adik yang sudah lolos berkas, mari bersungguh-sungguh untuk mengikuti tes dengan sebaik mungkin, karena kami yakin dan percaya orang yang bersungguh-sungguh itu pasti menuai hasil yang maksimal sesuai dengan harapan yang diinginkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk saudara-saudara lain yang hari ini belum punya kesempatan untuk masuk dan sampai pada tahap interview. Kami mohon maaf, kami hanya bisa menyampaikan untuk kiranya tetap bersabar, masih ada lowongan-lowongan lain yang dibuka, bisa juga untuk mendaftar. Tidak apa-apa kita mendaftar berulang kali, yang penting ada usaha yang kita lakukan untuk ingin melamar kerja, daripada sama sekali tidak kita memulai, bagian ini diambil oleh orang lain. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, sekali lagi untuk para pencaker, tetap semangat mempersiapkan diri, jaga diri baik-baik, mempersiapkan fisik, mental, serta kesehatan dan juga pikiran-pikiran baik, sehingga ketika dibutuhkan oleh perusahaan, maka saudara-saudaralah sebagai orang yang paling siap untuk mengikuti seleksi maupun penerimaan yang dibuka nanti. Demikian.
1: Terima kasih Anda yang masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Saudara, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Dan kini kami telah terhubung dengan petugas BMKG Torea Fak-Fak. Rekan Mariana, selamat pagi, silakan dengan laporan Anda.
2: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Fak-Fak dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca publik dan cuaca maritim Kabupaten Fak-Fak yang berlaku mulai hari ini, 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Untuk wilayah Kabupaten Fak-Fak secara umum, pada pagi hari cuaca diperkirakan berada dalam udara kabur di seluruh wilayah Kabupaten Fak-Fak. Siang hari cuaca secara umum masih diperkirakan dalam udara kabur dengan potensi terjadinya hujan ringan pada distrik Fak-Fak, Fak-Fak Tengah, Fak-Fak Timur, Fak-Fak Timur Tengah, Karas, Baham, Dandara, dan Tomage. Dan untuk malam hari dan dini hari, cuaca secara umum masih diperkirakan dalam kondisi udara kabur. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan rata-rata kelembapan udara antara 60 hingga 98%. Arah angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan mencapai 6 hingga 18 knots. Untuk wilayah perairan utara Fak-Fak secara umum berada dalam kondisi suhu muka laut mencapai 28 derajat Celcius. Arus bergerak ke arah selatan dengan kecepatan antara 0 hingga 3 knots. Angin bergerak dari arah timur dengan kecepatan antara 6 hingga 11 knots. Dan tinggi gelombang laut berada pada kategori rendah, yaitu mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu untuk wilayah perairan selatan Fak-Fak secara umum berada dalam kondisi suhu muka laut berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius. Arus bergerak ke arah tenggara dengan kecepatan antara 0 hingga 1 knots. Angin bergerak dari arah timur dengan kecepatan antara 7 hingga 10 knots. Lalu tinggi gelombang laut berada pada kategori rendah yang mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu untuk wilayah pelabuhan, yang pertama ada pelabuhan Fak-Fak secara umum berada dalam kondisi suhu muka laut berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius. Arus bergerak ke arah barat dengan kecepatan antara 0 hingga 1 knots. Angin bergerak dari arah selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 4 knots. Dan tinggi gelombang laut berada pada kategori tenang, yaitu mencapai 0,1 hingga 0,5 meter. Lalu untuk wilayah pelabuhan Kokas secara umum berada pada kondisi suhu muka laut mencapai 29 derajat Celcius. Arus bergerak ke arah selatan dengan kecepatan antara 0 hingga 2 knots. Angin bergerak dari arah timur dengan kecepatan antara 2 hingga 4 knots. Tinggi gelombang berada pada kategori tenang yang mencapai 0,1 hingga 0,5 meter. Dan yang terakhir untuk informasi perakiran pasang surut, diperkirakan akan terjadi pasang pada pukul 3 hingga 4 waktu Indonesia Timur yang mencapai 2,2 meter dan kondisi surut pada pukul 9 hingga 11 waktu Indonesia Timur yang mencapai 0,3 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, waspada, dan selalu mengutamakan

0: keselamatan dalam setiap aktivitas. Selalu menjaga kesehatan karena adanya cuaca yang lebih panas dan juga kering, termasuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh serta menggunakan masker selama beraktivitas di luar ruangan. Bagi masyarakat yang akan beraktivitas di luar rumah maupun di wilayah perairan, diharapkan untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca dan memperbarui informasi terkini melalui RRI Pro 1 Fakfak maupun media sosial resmi BMKG Fakfak di Instagram dan Facebook. Demikian informasi perakiran cuaca publik dan perakiran cuaca maritim Kabupaten Fakfak yang dapat kami sampaikan. Saya Mariana Warijo pamit undur diri. Terima kasih, saya kembalikan ke studio.
1: Terima kasih rekan Mariana yang telah melaporkan perakiran cuaca untuk hari ini. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

resensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Dahulukan Adab Baru Ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdan menekankan bahwa adab adalah pondasi utama dalam proses mencari ilmu. Dalam pandangan penulis, keberhasilan dalam menuntut ilmu tidak hanya dilihat dari sejauh mana ilmu yang diperoleh, tetapi juga dari seberapa baik seseorang menjaga dan mempraktikkan adab yang tepat dalam segala aspek kehidupan. Tanpa adab yang benar, ilmu menjadi tidak sempurna dan bahkan dapat menjadi mudarat bagi pemiliknya. Buku Dahulukan Adab Baru Ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad menjelaskan bahwa adab mencakup sikap menghormati guru, disiplin diri, dan komitmen terhadap kebenaran. Adab adalah nilai yang mendasari interaksi kita dengan orang lain, serta bagaimana kita mengelola ilmu yang dimiliki. Penekanan pada adab ini sangat penting untuk menumbuhkan karakter yang kuat dan memberikan manfaat yang berkelanjutan baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Di sisi lain, jika ilmu dipelajari tanpa adab, ilmu tersebut justru bisa menjadi beban yang menyesatkan. Tanpa adab, seseorang bisa saja menjadi sombong atau mengabaikan etika dalam bertindak, yang pada akhirnya merugikan diri sendiri maupun orang lain. Penulis mengajak pembaca untuk memahami bahwa adab adalah syarat mutlak bagi setiap pencari ilmu yang ingin sukses dalam segala aspek kehidupannya. Buku ini mengajak para pembaca untuk selalu mengedepankan adab dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam menuntut ilmu, berinteraksi dengan orang lain, maupun dalam menjalani tanggung jawab di masyarakat. Adab bukan sekedar teori, tetapi diterapkan dalam setiap tindakan kita. Demikian esensi buku Dahulukan Adab Baru Ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Selamat pagi pendengar Ruang Layanan Masyarakat untuk Anda. Edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026 dengan satu pemberitahuan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak. Pemberitahuan pendataan petani pekebun pala Tomandin program rehabilitasi tanaman pala tahun 2027. Pembukaan perhatian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fak-Fak, khususnya para petani pekebun pala Tomandin Fak-Fak. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perkebunan Fak-Fak menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh petani pekebun pala Tomandin yang kebunnya terdampak kekeringan akibat musim kemarau berkepanjangan dan akibat fenomena El Nino. Isi pemberitahuan, saat ini Dinas Perkebunan Fak-Fak melakukan pendataan calon petani calon lokasi atau CPCL bagi petani yang tanaman palanya mengalami kekeringan. Pendataan ini menjadi bagian dari persiapan program rehabilitasi tanaman pala tahun 2027. Pendataan dilakukan untuk memperoleh data yang akurat mengenai petani pala, lokasi kebun, serta jumlah tanaman pala yang mengalami dampak kekeringan. Data tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan dan pengusulan program rehabilitasi agar dapat dilaksanakan secara tepat sasaran. Persyaratan pendataan, kepada para petani pekebun pala yang mengalami tanaman pala kekeringan, dimohon menyiapkan persyaratan sebagai berikut. 1. Memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. 2. Lokasi foto lokasi kebun pala yang terkena kekeringan dengan dilengkapi koordinasi lokasi. 3. Menyampaikan jumlah pohon pala yang mengalami kekeringan. 4. Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung dengan menghubungi petugas pendataan atau dapat dilakukan secara kolektif melalui kepala kampung atau ketua kelompok tani pala masing-masing untuk selanjutnya didata dan diprogramkan dalam program rehabilitasi tanaman pala tahun 2027. 5. Untuk informasi dan pendataan, para petani pekebun pala dapat menghubungi Ibu Imelda Hegemur nomor WA 0812-4813-4932 dan Saudari Tina Bleskadit nomor HP sekaligus nomor WA 0812-4772-2334. Selanjutnya dihimbau kepada seluruh petani pekebun pala. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perkebunan menghimbau seluruh petani pekebun pala agar tidak menunda pendataan. Setiap kebun yang terdampak perlu dilaporkan agar kondisi nyata di lapangan dapat teridentifikasi dengan baik dan menjadi dasar dalam penyusunan program rehabilitasi yang tepat sasaran. Kepada para kepala kampung dan ketua kelompok tani pala, diharapkan dapat membantu mengkoordinasikan dan menghimpun data petani yang terdampak untuk disampaikan kepada pemerintah melalui Dinas Perkebunan Fak-Fak. Mari bersama-sama menjaga kebun pala kita. Jangan menunggu tanaman semakin rusak dan jangan membakar di dalam kebun pala karena api dapat merusak tanaman, membahayakan lingkungan, serta memperparah kondisi kebun di tengah musim kemarau dan kekeringan. Lengkapi data kondisi kebun dan tanaman agar pemerintah dapat melakukan pendataan secara tepat serta menyiapkan langkah rehabilitasi dan penyelamatan tanaman pala. Tidak ada kata terlambat untuk menyelamatkan pala Tomandin Fak-Fak. Mari jaga kebun, lindungi tanaman, hindari pembakaran, dan bangun kolaborasi antara pemerintah, petani pala, dan seluruh pihak untuk memastikan pala Tomandin tetap tumbuh, lestari, dan menjadi kebanggaan Fak-Fak. Demikian pemberitahuan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perkebunan Fak-Fak untuk dapat diketahui dan ditindaklanjuti oleh seluruh petani dan pekebun pala Tomandin di Kabupaten Fak-Fak.
Demikian dalam ruang layanan masyarakat telah kami informasikan satu pemberitahuan. Atas partisipasi Anda kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: kecil. Macam ketung hutan semakin habis saja, Kak. Tak bakar jalan terus sih. Jang dong pikir ketung ini negara hutan paling banyak ladung suka-suka mau bakar, eh?
1: Itu sudah, Mace. Ketung ini negara Indonesia kan negara yang memiliki banyak hutan dan juga memiliki banyak beragam tumbuhan dan hewan di dalamnya, toh.
0: Itu sudah, Pace.
1: Ya, ketung ini kan negara yang dikenal sebagai paru-paru dunia karena Indonesia sebagai penghasil oksigen yang cukup besar sehingga dikenal salah satu penghasil oksigen terbesar di dunia.
0: Terus, Pace?
1: Ya, sayang, Mace. Setiap tahunnya marak sekali masyarakat yang membakar hutan. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti dampak-dampak dari kebakaran hutan.
0: Mamae, baru dampaknya apa saja, Pace?
1: Ya, kebakaran hutan mengakibatkan kabut asap yang begitu tebal sehingga sampai ke negara tetangga. Nah, kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan berdampak bagi kesehatan dan aktivitas masyarakat seperti penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, juga kegiatan belajar mengajar, kegiatan penerbangan, dan juga mengganggu lalu lintas atau pengguna jalan raya, toh.
0: Semoga masyarakat terbakar hutan lagi. Tentunya untuk Indonesia yang lebih maju, toh, Pace.
1: Itu sudah, Mace.
2: Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Pendengar, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak terus memperluas pelayanan kebersihan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kota yang lebih bersih dan tertata. Kadis PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak, Baharudin Lahadalia mengatakan pelayanan kebersihan saat ini telah mengalami peningkatan dengan memperluas jangkauan petugas hingga ke wilayah yang sebelumnya belum terlayani. Menurutnya, ekspansi wilayah pelayanan tidak hanya berdampak terhadap kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi persampahan. Ia menyebutkan peningkatan pelayanan tersebut turut mendorong kenaikan penerimaan retribusi sampah secara signifikan. Sebelumnya, penerimaan retribusi hanya berkisar 6 juta rupiah hingga 10 juta rupiah per bulan. Namun hingga Agustus 2026, penerimaan retribusi sampah telah mencapai sekitar 61 juta rupiah per bulan. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup besar dibandingkan kondisi sebelumnya. Baharudin mengatakan, pemerintah tidak hanya fokus pada pengangkutan sampah dari masyarakat menuju tempat pembuangan akhir, tetapi mulai menyiapkan sistem pengolahan sampah yang memiliki nilai ekonomi. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST, sehingga sampah yang dihasilkan masyarakat dapat diolah dan dimanfaatkan kembali. Ia berharap pengelolaan sampah secara terpadu dapat mengurangi beban TPA sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari sampah. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari peningkatan kualitas pelayanan kebersihan di Kabupaten Fak-Fak. Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: sabun ako ni Hagami di papay, babayhin nono yun. At sa sen ni nami di kiri, kinang yabelo kanan. Aduh, bahaya, babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih, ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh, bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibunya jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya penyelamatan warga terdampak kebakaran hutan dan lahan yang parah menjadi skala prioritas. Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum untuk melihat pelaksanaan Astacita di bidang pendidikan. Arab Saudi memperpanjang masa penutupan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar, sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Kementerian Kesehatan memperkuat 4 strategi kesehatan mata masyarakat melalui screening, penanganan dini, perlindungan penglihatan anak, dan kolaborasi lintas sektor. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan mata, serta mencegah gangguan penglihatan sejak dini. Informasi luar negeri, pemerintah Arab Saudi memperpanjang masa penutupan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh hingga Sabtu 17 Oktober. Keputusan tersebut diambil menyusul eskalasi serangan yang terus dilancarkan milisi kelompok Houthi. Beralih ke informasi olahraga, Timnas Putri U17 Indonesia resmi lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Garuda Pertiwi Muda berhasil meraih hasil sempurna pada babak kualifikasi di Singapura.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin memastikan penyelamatan warga terdampak karhutla parah menjadi skala prioritas, serta berupaya meningkatkan layanan kesehatan warga yang terpapar kabut asap. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
1: Saat ini kita tangani dulu, kita tangani bagaimana menangani semaksimalnya.
2: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah setempat saat ini difokuskan pada upaya pemadaman secara maksimal dan memastikan keselamatan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api meluas terutama di kawasan permukiman warga. Fairit mengatakan pemantauan langsung di lapangan diperlukan untuk mengetahui kondisi kebakaran sekaligus mengidentifikasi titik permukiman terdekat. Apabila api berpotensi menjalar ke kawasan tempat tinggal masyarakat, tim gabungan akan memprioritaskan upaya pemutusan rambatan api agar kebakaran tidak semakin meluas dan membahayakan warga.
1: Saat ini kita tangani dulu, kita tangani bagaimana menangani semaksimalnya, kemudian memastikan keselamatan masyarakat dulu, ya. Tidak, di sini juga kami memantau, tadi maksudnya melihat di lapangan juga harus meninjau ini mana titik pemukiman terdekat. Apabila ada titik pemukiman terdekat, maka tim akan meng-cut dulu, memotong arus untuk supaya tidak terjadi. Itu yang dulu yang kami laksanakan. Kemudian ya pelayanan kesehatan dulu, ya, agar benar-benar standby. Nah, kemudian ya mungkin setelah ini dampaknya itu ya macam-macam ya. Mungkin dampak segi ekonomi, ya kan, dan lain hal. Nah, itu kan yang sudah kami rancang, salah satunya juga yang itu ya, saya katakan adalah ya kita lebih baik program bertanya langsung dulu kepada masyarakat, keluhan apa, harapannya apa, ya kita sesuaikan nanti dengan program dan aturan yang berlaku. Walaupun nanti ada masalah ya kita harus koordinasikan. Jadi kalau saya lebih baik saat ini fokus tangani, jangan sampai menyebar ke pemukiman, kemudian pelayanan untuk kesehatan dulu masyarakat.
2: Selain itu, Pemko Palangkaraya akan berupaya menyerap aspirasi warga secara langsung untuk mengetahui keluhan dan kebutuhan mereka melalui program pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah menyampaikan bahwa APBD perubahan dapat segera digunakan setelah melalui evaluasi gubernur dan memperoleh nomor register. Ia berharap anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam mendukung penanganan bencana karhutla yang masih berlangsung, termasuk kebutuhan para relawan di lapangan.
3: APBD kita disahkan setelah turun evaluasi dari gubernur dan mendapatkan nomor register sudah ya, jadi segera digunakan ya untuk kepentingan masyarakat khususnya terkait bencana kita ini. Jadi baik itu untuk relawan yang juga dinanti-nanti, nah itulah supaya dipergunakan secara bijak dan baik ya untuk APBD. Karena sudah ada pos-posnya juga kan, sudah ada pos-posnya, tinggal menunggu ketuk APBD pada hari ini. Jadi alhamdulillah hari ini sudah bisa digunakan.
2: Mukaromah menekankan agar penggunaan anggaran dilakukan secara bijak dan tepat sasaran sesuai peruntukannya. Dengan anggaran yang telah tersedia, ia berharap dukungan terhadap penanganan bencana di Palangkaraya semakin optimal sehingga upaya pemadaman, perlindungan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan relawan dapat berjalan lebih maksimal. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung dampak karhutla di TN Sebangau dan Pusat Rehabilitas BOSF Nyaru Menteng 2 di Kalimantan Tengah. Untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA dari dampak karhutla, selengkapnya Sabella Indah menyampaikan informasinya.
4: Kepedulian terhadap kebakaran hutan dan lahan karhutla tidak hanya ditunjukkan kepada masyarakat yang terdampak gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut ISPA, tetapi juga terhadap satwa liar yang terancam dan tidak dapat meminta pertolongan. Pernyataan ini disampaikan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni saat berkunjung ke Kota Palangkaraya bersama rombongan untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang ditimbulkan di Taman Nasional Sebangau Bangau dan Pusat Rehabilitasi Bos Pondekson Nyarumenteng 2 untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA ancaman dari karhutla di Kalimantan Tengah. Selain itu, Raja Juli Antoni menyampaikan pula bahwa saat ini pemerintah bersama berbagai pihak terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla untuk melindungi keselamatan manusia sekaligus menjaga kelestarian keanekaragaman hayati khususnya orang utan di Kalimantan. Upaya perlindungan satwa dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah lembaga konservasi dan organisasi pemerhati satwa, di antaranya Borneo Orang Utan Survival Pondekson Bos App dan Orang Utan Pondekson Internasional OPI di Pangkalan Bun. Langkah antisipasi meliputi peningkatan patroli di kawasan rawan kebakaran, penyediaan obat bius untuk membantu proses evakuasi satwa, serta peralatan pendukung pernapasan seperti tabung oksigen dan nebulizer untuk menangani dampak kabut asap. Selain itu, pemerintah turut memberikan dukungan terhadap pengamanan pusat rehabilitasi satwa melalui penyediaan peralatan pemadam kebakaran. Koordinasi dengan PT PLN juga dilakukan untuk mengatasi kendala pasokan listrik di pusat rehabilitasi, termasuk Nyarumenteng, agar fasilitas pendukung seperti sistem penyiraman atau sprinkler dapat beroperasi secara optimal selama 24 jam guna membantu mengurangi paparan polutan dan menjaga kondisi lingkungan satwa. Terkait kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, pemerintah pusat bersama para pemangku kepentingan telah melakukan rapat koordinasi untuk membahas langkah penanganan. Upaya pemadaman difokuskan pada titik api yang mengarah ke zona inti agar kebakaran tidak meluas dan merusak habitat satwa liar, terutama orang utan.
5: Sejak awal ya, saya sudah berkoordinasi dengan para pecinta satwa yang memiliki pekerjaan konkret di lapangan semacam Bos F. Di Pangkalan Bun ada OVI ya, OVI, dan di tempat-tempat lain di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur ya, kita sudah sejak awal membuat kesepakatan untuk mengantisipasi karhutla ini terhadap satwa.
4: Di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menambahkan, untuk penanganan karhutla di Kalimantan Tengah telah melibatkan berbagai unsur mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, BPBD, hingga pemerintah daerah dan relawan. Sinergi antara lembaga dinilai penting untuk mempercepat pemadaman, mencegah perluasan kebakaran, serta menjaga kawasan konservasi dari kerusakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup satwa dan ekosistem hutan.
6: Menyelesaikan permasalahan yang ada di karhutla ini ya. Tapi tentunya dampak, bukan masalah karhutla aja ini ya, kebakaran lahan aja. Dampak dari itu tentunya keselamatan, selain keselamatan juga kesehatan. Kami juga selaku Gubernur Tengah sudah membuat kebijakan, bersama dengan wali kota buat Kalimantan Tengah, atau contohnya rumah oksigen, untuk kesehatan, untuk vitamin, banyak lagi yang lainnya lah, air bersih.
4: Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah penanganan dampak karhutla terhadap masyarakat, antara lain melalui dukungan layanan kesehatan, penyediaan oksigen, vitamin, air bersih, serta bantuan pangan bagi warga terdampak. Pemerintah daerah turut menyampaikan rencana pemberian perlindungan asuransi bagi para petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla sebagai bentuk perhatian terhadap keselamatan saat menjalankan tugas di lapangan. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kerjasama dalam menghadapi karhutla yang kembali mengancam Kalimantan pada 2026. Pengalaman kebakaran besar pada tahun-tahun sebelumnya menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla membutuhkan langkah terpadu mulai dari pencegahan, pemadaman, perlindungan kesehatan masyarakat hingga penyelamatan satwa dan pelestarian habitatnya. Dengan kolaborasi yang kuat, dampak kebakaran diharapkan dapat ditekan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
1: Selain tadi pemadaman itu di Nyarumenteng 2 ya, tentang apa ini orang utan tadi lah, Nyarumenteng 2. Habis itu kan belum ada listrik. Jadi kita tadi saya berkoordinasi dengan pihak PLN, Kementerian kita meminta kepastian kapan ya, mudah-mudahan akhir bulan ini bisa dilaksanakan.
4: Usai melihat kondisi ancaman karhutla di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi Bos App Nyarumenteng 2, Palangkaraya, rombongan Menteri Kehutanan RI RI juga mengunjungi Kabupaten Kota Waringin Timur untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang mengancam di Mentawa Baru Hulu, Ketapang, dilanjutkan ke Kota Waringin Barat di kawasan Orang Utan Car Center dan Karantina di Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, serta DOPS Manggala Agni, Taman Nasional Tanjung Puting, Kota Waringin Barat, sebelum kembali ke Jakarta melalui Bandara Iskandar Pangkalan Bun menuju Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Batik Air. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Masih pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan membuat semua penerbangan di Kota Palangkaraya dibatalkan karena jarak pandang terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Keseluruhan maskapai itu cancel karena memang
8: kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan berdampak serius terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Sejak Jumat 9 Oktober pekan lalu hingga hari ini, seluruh penerbangan di bandara terbesar di Kalimantan Tengah tersebut dibatalkan akibat kondisi kabut asap. BC Departemen Head Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Andi Wiguna kepada RRI mengatakan pembatalan penerbangan berlangsung selama beberapa hari terakhir hingga hari ini. Andi Wiguna menjelaskan maskapai yang melakukan pembatalan penerbangan yakni Lion Air Group tujuan Jakarta dan Surabaya atau sebaliknya, serta Garuda Indonesia dengan rute yang sama. Andi Wiguna menambahkan pada hari ini jarak pandang hanya berkisar di bawah 500 meter dan paling jauh hanya sekitar 700 meter saja, sehingga sangat berbahaya bagi penerbangan baik untuk pendaratan maupun keberangkatan.
7: Tapi untuk jarak pandang atau visibility saat ini di bandara itu adalah masih 200 meter, jadi masih sangat minim lah untuk dilakukan penerbangan. Kemungkinan pasti tidak akan dilakukan ada penerbangan dalam artian kemungkinan cancel seperti kemarin itu cancel semua sampai dengan malam ya Garuda juga, karena memang jarak pandang sangat menentukan sekali untuk dilakukan penerbangan. Dan sejak untuk cancel hampir keseluruhan maskapai itu cancel karena memang jarak pandangnya memang tidak menentu.
8: Sementara itu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus mengalami pembatalan akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu operasional penerbangan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus mengupayakan agar pelayanan transportasi udara tetap maksimal di tengah kondisi kabut asap yang terjadi. Menurutnya, koordinasi dengan berbagai instansi dan pemangku kepentingan terkait terus dilakukan untuk menjaga kelancaran pelayanan transportasi meskipun kondisi di lapangan masih menghadapi kendala akibat karhutla.
7: 3 hari yang memang mengalami gangguan cukup signifikan. Wah, pesawat cancel. Kemudian ada beberapa yang di cancel, ada beberapa yang delay. Pada saat itu tinggi kondisi terpalit jarak pandang itu hanya di angka 200 sampai dengan 400 meter sehingga tidak memungkinkan pesawat melakukan pendaratan. Tapi intinya, nah kita terus berupaya walaupun di tengah kondisi kabut akibat kebakaran hutan dan lahan, kita senantiasa berupaya agar moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah terus bisa melayani agar bisa menghubungkan antar wilayah satu dengan wilayah lain.
8: Meskipun terjadi pembatalan penerbangan dalam 5 hari ini, pihak Bandara Cilikriwut memastikan bahwa aktivitas di bandara tidak lumpuh total karena semua berjalan seperti hari biasa, termasuk penjualan tiket maskapai serta para pegawai bekerja secara normal. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum untuk melihat pelaksanaan Astacita di bidang pendidikan. Salah satunya program Sekolah Rakyat di Surabaya. Informasi selengkapnya disampaikan Munisa Febrianti.
9: Menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Di Surabaya, Sekolah Rakyat Integrasi 2 yang berlokasi di Jalan Kedung Coek, Kecamatan Bula, menyelenggarakan pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA dengan sistem berasrama. Siswa tidak hanya mengikuti pembelajaran di kelas, tetapi juga menjalani kehidupan sehari-hari dalam lingkungan asrama. Bagi Nawang Wulansari Julianti, siswa kelas 11 tinggal di asrama awalnya menjadi tantangan. Namun seiring waktu, ia mulai terbiasa dan merasakan kebersamaan dengan teman-temannya.
10: Nah, pertama-tama itu rasanya itu kayak takut karena kan tinggal berasrama, nggak pernah berasrama. Kalau udah adaptasi dan mulai terbiasa sekali tinggal di asrama. Suka karena kalau kita tinggal di asrama kan kita banyak nih.

0: Seharian di sekolah sama asrama, ya, jadi kita lebih ke pembinaan karakter dan kedisiplinan anak-anak.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya menampung 350 siswa, terdiri atas 26 siswa SD, 111 siswa SMP, dan 213 siswa SMA. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa pendidikan berasrama tidak hanya memberikan fasilitas belajar, tetapi juga mendukung perkembangan karakter, kemampuan akademik, dan masa depan siswa. Munisa Febrianti melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kasus batuk di Puskesmas Balang Nipa, Kabupaten Sinjai melonjak akibat cuaca ekstrim dan polusi udara kemarau. Ayunia Nindiati menyampaikan selengkapnya.
3: Keluhan batuk di wilayah kerja Puskesmas Balang Nipa Sinjai meningkat dengan 384 kasus pada September dan 228 kasus hingga pekan kedua Oktober 2026. Kondisi ini mendorong petugas kesehatan mengimbau warga menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. KTU Puskesmas Balang Nipa Rohani Dahlan menyebut, keluhan batuk didominasi warga berusia 18 tahun ke atas. Menurutnya, perubahan cuaca dan polusi udara selama kemarau menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena dapat memicu gangguan saluran pernapasan.
4: Faktor utamanya itu adalah saat ini karena faktor cuaca, kemudian debu, polusi saat ini kemarau panjang. Situasinya itu suhu ekstrim saat ini. Secara umum, kami dari petugas kesehatan Puskesmas Balang Nipa berfokus pada penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, kemudian edukasi menggunakan masker, menerapkan etika batuk dan bersin.
3: Kekhawatiran terhadap kondisi udara juga dirasakan warga. Ari, warga Lapa Kecamatan Sinjai Utara mengaku melihat kabut asap menyelimuti sejumlah ruas jalan saat beraktivitas pada pagi hari. Ia khawatir kondisi tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.
5: Kalau asapnya ini makin pekat seperti ini setiap hari, pasti anak-anak dan orang dewasa juga pasti makin gampang jatuh sakit. Kita juga khawatir ya untuk beraktivitas di luar rumah, apalagi anak-anak yang ke sekolah. Ya, untuk secepatnya ya, untuk pemerintah setidaknya secepatnya ini ada tindakan antisipasi lah.
3: Puskesmas Balang Nipa mengimbau warga menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, dan menghindari asap serta paparan polusi. Warga yang mengalami batuk berkepanjangan atau sesak napas diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
2: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memberikan kontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan sejahtera. Selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
6: Wakil Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS, Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Khalid Fatoni menilai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memberikan kontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan sejahtera. Saat memberikan sambutan dalam konferensi internasional Sains, Terapan, dan Teknologi ICAST 2026 di Surabaya, Khalid Fatoni mengatakan teknologi itu harus menyelesaikan permasalahan nyata, menjawab kebutuhan manusia dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Khalid Fatoni, solusi tersebut dapat diterapkan, ditingkatkan skalanya dan berkelanjutan lewat kolaborasi antara universitas, industri, pemerintah, dan masyarakat.
7: As a higher education institution, PENS has an important responsibility to bring these elements together. We must not only produce graduates with strong technical competencies, but also nurture researchers, innovators, entrepreneurs, and future leaders who understand the broader impact of their work.
6: Dari perwakilan industri PT Dikdaya Duta Digital, Hari Dharma Setiawan mengatakan mendapatkan banyak inspirasi dari mahasiswa lewat ICAST 2026.
8: Kami sangat mendukung sekali karena selain kami mendapat ide masukan dari para teman-teman mahasiswa, ini adalah sebenarnya kesempatan sinergi, kesempatan sinkronisasi antara industri dengan perguruan tinggi.
6: Hari Dharma Setiawan berharap produk yang dikembangkan bisa bermanfaat. Selain itu bisa diterima pasar dan dijual. Farida Husnia melaporkan.
2: menyambut hari jadi ke-22 Koperasi Nusantara.

0: Sementara memperkuat kolaborasi dengan mitra untuk mendorong transformasi bisnis yang lebih baik. Informasinya disampaikan Edwin Masud.
1: Koperasi Nusantara, Kopnus, memperkuat kolaborasi dengan mitra strategis serta mendorong transformasi bisnis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi komitmen Kopnus di usianya ke-22 tahun. Kepala KCU 10 dan 11 Sulampua, Subanur mengatakan, transformasi Kopnus tidak hanya menyangkut perubahan sistem dan teknologi, tetapi juga pola pikir, budaya kerja serta peningkatan kualitas pelayanan. Menurutnya, kolaborasi dengan mitra strategis di antaranya Pos Indonesia, Taspen, Asabri dan mitra perbankan menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan layanan dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
2: Di usia 22 tahun ini mudah-mudahan dapat memberi kontribusi yang nyata, dapat dipercaya oleh masyarakat dan terus dapat membangun dan memiliki perekonomian khususnya di Sulawesi, Maluku dan Papua dan memberi layanan yang terbaik, memberi integritas dan dapat dipercaya memberi layanan harapannya ke depan. Transformasi bukan hanya sekedar perubahan sistem strategi, tapi yang paling penting adalah pola pikir, daya kerja dan kepercayaan dan integritas itu yang sangat penting ya. Karena apapun yang kita lakukan semua berwujud untuk kepentingan masyarakat.
1: Sementara itu, BM Taspen KCU Makassar, Fani Yuda Widianto berharap Kopnus terus berkembang dan meningkatkan kualitas layanan, khususnya bagi para peserta pensiunan beserta anggota keluarganya.
3: Ya, harapan kami dari Taspen tentunya semoga Kopnus ini semakin maju dan terus berkembang untuk bisa memenuhi harapan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan terhadap adanya kebutuhan atau fasilitas yang mungkin bisa diberikan dari pihak Kopnus kepada masyarakat dan tentunya bisa bermanfaat bagi para peserta, yang khususnya juga bagi para peserta pensiunan yang mungkin yang membutuhkan fasilitas dari pihak Kopnus.
1: Apresiasi juga disampaikan nasabah prioritas Kopnus, Haji Amin, yang menilai Kopnus turut berperan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui pembukaan peluang usaha dan dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Sulawesi Selatan.
4: Mudah-mudahan Kopnus lebih aktif ke masyarakat dan membuka peluang-peluang bisnis di Sulawesi Selatan, khususnya bahwa koperasi merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia yang ke depan akan membuka peluang-peluang untuk para usaha UMKM dan semua para ekonomi di Sulawesi Selatan.
1: Melalui peringatan HUT ke-22 ini, Kopnus diharapkan semakin kompetitif, terpercaya, dan mampu memperkuat kemitraan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian masyarakat.
0: SD mendorong Universitas Hasanuddin untuk menjadi hub pengembangan logam tanah jarang di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Aan Ariska.
5: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESD mempercepat proses eksplorasi logam tanah jarang LTG dari 6 tahun menjadi 1 tahun. Kementerian ESD juga mendorong Institute for Critical Mineral Universitas Hasanuddin ICM Unhas menjadi hub nasional pengembangan mineral kritis dan logam tanah jarang, khususnya di Indonesia Timur. Staf ahli Menteri ESDM bidang kelembagaan Prof. Tirta Nugraha mengatakan Kementerian ESDM mendukung penuh inisiatif pengembangan ICM Unhas. Menteri ESDM Bahlil menurutnya bahkan telah berkomunikasi langsung dengan Rektor Unhas terkait perencanaan tersebut.
6: Karena ini adalah kesempatan menjadikan yang terdepan, merangkul kampus-kampus yang lain. Nanti kampus yang mana aja nanti terserah Unhas. Tapi yang pasti ada tadi seperti saya sampaikan tadi, seperti pesan dari Pak Menteri, jadikan ini tempat untuk bisa transfer teknologi, pengembangan SDM, ya. Ada nanti didukung oleh PDP, didukung oleh Kementerian Dikti Saintek, didukung oleh industri-industri di Minerba juga, sehingga ke depan SDM-nya itu juga bisa terbangun dengan baik.
5: Direktur Global Research Institute UNHAS, Prof. Adi Maulana, yang mewakili Rektor UNHAS mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin kerjasama dengan Universitas of Queensland. Kampus Australia tersebut memiliki Sustainable Minerals Institute yang berpengalaman puluhan tahun mengelola logam tanah jarang. Menurutnya, tantangan terbesar Indonesia saat ini bukanlah teknologi, melainkan efisiensi waktu.
7: Intinya UNHAS, tentu kami sangat merasa bertanggung jawab ya untuk kedepannya bagaimana potensi kita di Indonesia ini betul-betul bisa memberikan manfaat. Tadi bagus sekali ya dari Prof. Tirta dan Pak Surono, kaya bersama, sejahtera bersama, dan kemudian pintar bersama.
5: ICM UNHAS akan diarahkan menjadi pusat transfer teknologi dan pengembangan SDM melalui dukungan LPDP, Kementerian Riset dan Teknologi, serta pelaku industri mineral. UNHAS juga diminta tidak berjalan sendiri, melainkan merangkut kampus-kampus lain di Indonesia Timur.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan apa lu udah Pinang ini.
1: Jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tampah-tampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang luda takar ruang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa Pro 1.

Selamat pagi pendengar, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten Peyton dan 72 Fak-Fak. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Prusatarari Fak-Fak. Anda bisa ikuti warta berita sentral selanjutnya pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, mendatang saya temani Anda di Para Pinang.

0: Selamat pagi pendengar, pagi hari ini saya sudah terhubung langsung dengan Mace Pinang. Mace Pinang, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mace Eka, selamat pagi juga Pace, Mace kakak adik dong semua. Apa kabar dong Bu? Kabar begitu ya, di pagi ini semoga ketong semua sehat.
0: Amin.
1: Semoga ketong semua selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, amin ya.
0: Amin, betul sekali Mace. Kabar apa pagi hari ini Mace?
1: Iya, kalau kabar ya masih seputar kabut asap sih sebenarnya. Karena memang iya, bukan belum bisa move on, tapi memang ini kenyataan yang terjadi yang apa beberapa bulan terakhir kita ngerasakan. Tapi ya kalau kabut asap ini baru kita rasakan mungkin satu bulan terakhir ya, satu bulan terakhir begitu. Jadi baru kita rasakan gitu ya. Tapi untuk satu minggu terakhir ini bahkan apa ya, kita yang dari kota mau lihat ke seberang atau dari Wago mau lihat ke puncak atau ke kota itu kayaknya sudah sangat-sangat apa ya, tertutup kabut gitu. Kita punya jarak pandang sudah sangat terbatas. Hari ini lumayan lah ya, walaupun Pulau Panjang mungkin sampai saat ini belum terlihat gitu ya, tapi samar-samar untuk Pulau Tubir Seram ya, ya mungkin karena jarak kita dekat dengan Tubir Seram jadi masih bisa terlihat gitu. Tapi dari 3 hari apa 4 hari lalu itu bahkan tidak bisa lihat sama sekali. Dan pagi ini untuk jarak pandang ke arah Wagom, Tanjung Wagom, Pasar Tanjung Wagom dan juga pelabuhan samar-samar ya masih bisa terlihat. Namun beberapa hari terakhir kan sangat-sangat tidak bisa terlihat gitu. Bahkan untuk jarak pandang ke pasar seberang juga kalau di beberapa hari kemarin kan sangat tidak bisa terlihat gitu. Tapi hari ini puji Tuhan alhamdulillah itu bisa terlihat dengan jelas begitu ya. Kita tidak tahu ya, mungkin siang atau sore mungkin ya, kita tidak tahu karena kabut ini dia biasanya akan nampak terlihat itu ketika siang hari. Mungkin ketika angin dia bertiup ya baru membawa asap kabut ini. Namun kita berharap bahwa jangan lagi ya, jangan ada lagi asap ya, karena kalau menurut informasi yang semalam saya sampaikan itu untuk wilayah kota Fak-Fak ini sudah ada banyak keluhan ya, 200 sekian orang yang sudah mengalami sesak nafas atau ISPA itu. Jadi harapan saya untuk orang tua ya yang punya anak-anak usia sekolah, baik itu TK, SD, SMP, SMA, juga mahasiswa yang hari ini pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk meliburkan ya, untuk meliburkan ketong punya anak-anak ini supaya tidak bersekolah, karena yaitu tadi alasannya karena setiap anak itu punya apa kondisi tubuh itu kan tidak menentu ya, berbeda-beda ya. Begitu, jadi kebijakan itu diambil. Namun yang saya lihat hari-hari ini ya, ternyata masih banyak anak-anak juga yang dibiarkan keliaran jalan-jalan begitu. Terus yang jadi pertanyaan, terus sebenarnya diliburkan itu untuk apa begitu? Ya harusnya orang tua juga lebih peka. Kenapa saya bilang jangan pernah main-main dengan yang namanya sesak nafas ya, ISPA. Apalagi kalau keadaan darurat itu kapasitas UGD ya, kita punya peralatan di sana, kita harus lihat juga begitu. Jadi ya punya harapan bahwa kita lebih paham sebagai orang tua, biasakan anak-anak bahwa ada himbauan untuk menggunakan masker, jangan kita abaikan. Masker itu harga berapa sih? Ketika kita pergi di dokter, kita harus mengeluarkan biaya berapa banyak begitu. Kalau dihitung-hitung dengan kita beli masker ya, karena sedih saja sih Mas Eka kalau lihat kayak seakan-akan ini cuma lelucon begitu kalau yang saya lihat ya, karena masih banyak anak di bawah umur itu, iya anak-anak di ya benar, terus orang tua masih lalu lalang begitu bawa anak begitu tanpa menggunakan masker dan ya itu tadi, manfaat dari libur itu apa begitu, diliburkan itu loh. Sementara mungkin para guru saat ini juga tidak, artinya diliburkan tapi mereka punya pekerjaan gitu. Hmm. Ada banyak yang mereka dipikirkan. Kenapa hari ini tuh masih banyak masyarakat yang kayak mengabaikan himbauan ini. Nanti ketika sudah jatuh sakit, peralatan kurang, baru mulai saling menyalahkan. Iya, itu. Artinya begini. Walaupun di rumah saja kita pasti akan menghirup udara asap itu begitu. Namun setidaknya tidak terlalu berlebihan ketika kita ada di luar rumah. Kan kemarin sudah ada himbauan tuh, tidak boleh melakukan aktivitas olahraga. Iya, aktivitas olahraga yang biasanya kita lakukan di luar rumah itu untuk beberapa waktu ini ada baiknya kita lakukan hanya di rumah saja. Iya, di rumah saja lakukan hal. Benar sekali.
0: Untuk keluar rumah, alangkah lebih baiknya mungkin kita di rumah lah untuk ini kan?
1: Iya, betul sekali Mace Eka. Jadi kembali mungkin untuk para warga Kota Fak-Fak, mari kita dengar himbauan itu. Pemerintah sampaikan itu bukan untuk, lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya. Yang tadi saya bilang bahwa kita beli harga, kita beli masker Rp3.000, kita kayak rasa rugi begitu. Tapi kita lebih memilih untuk pergi periksakan diri ke dokter dengan mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar begitu. Jadi iya, benar sekali Mas Eka. Jadi untuk ketong punya para pedagang juga yang ada di pasar-pasar yang saya lihat ya Mas Eka.
0: Iya Mas.
1: Sangat-sangat tidak ada yang menggunakan masker. Masker ya, pengunjung pun pasti 1-2 orang yang menggunakan masker. Padahal kita tidak tahu nih, hari ini memang kita lagi baik-baik saja, sehat-sehat saja begitu ya. Tetapi kan kita tidak tahu kondisi tubuh kita ke depan itu nanti seperti apa. Dan yang saya sesalkan hari ini tuh ketika himbauan libur itu dilaksanakan oleh dinas pendidikan namun sayang sekali masih banyak, harusnya kata libur itu hari ini saya keton tidak lihat anak-anak itu berkeliaran di mana-mana begitu. Tapi ya nyatanya masih orang tua yang berbondong-bondong bawa anak ke sana kemari. Ya itu yang saya sesalkan karena kayak senang begitu dengar libur. Ya hari ini kan memang betul ya, kalau kita bicara pendidikan gratis dan lain sebagainya, kesehatan gratis, tapi kesehatan gratis itu yang bagaimana, pendidikan gratis itu yang bagaimana begitu. Ketika ketong mengabaikan semua, ya hari ini bukan saja pemerintah yang dirugikan, malah kita sebagai masyarakat juga dirugikan. Ketong sakit, ketong harus pergi, ketong mesti baku melawang lagi. Ketong pun BPJS yang tadi kelas 2 dokasi di kelas 3. Baku melawan hal-hal yang sebenarnya kita sendiri ciptakan. Ketika kita mendengarkan himbauan, ya saya percaya bahwa kita pasti akan sakit. Semua manusia itu pasti akan sakit ya. Sejaga-jaganya kita punya kesehatan, kita usahakan supaya tidak sakit, itu pasti kita akan sakit. Tapi bagaimana dengan kondisi alam saat ini? Bukan hanya kita di Kabupaten Fak-Fak begitu ya. Untuk wilayah Papua Barat itu yang paling berdampak Fak-Fak, Kaimana, ya ada juga Manokwari, Sorong, Bintuni, dan hari ini kita mengabaikan, jangankan saya sangat-sangat menyayangkan ketika ketong mengabaikan himbauan ini, karena pemerintah sudah ingat bahwa ketika besok ada hal-hal yang terakhir ketong inginkan, ketika ada sakit tiba-tiba dan dilarikan ke rumah sakit lalu lambat penanganan, jangan lagi kita berteriak-berteriak atau jangan lagi kita berseru seakan-akan kayak kita tidak diperhatikan, kita tidak di nomor satukan. Ingat bahwa yang pergi di rumah sakit itu membutuhkan pertolongan dan ingin di nomor satukan begitu ya. Tapi ketika ketong sendiri tidak bisa, jadi jangan saling menyalahkan ketika ketong sendiri sadar bahwa sudah ada himbauan. Begitu. Hari ini ketong di Kabupaten Fak-Fak mungkin ketong masih bisa jarak pandang masih bagus. Basaudara, kakak adik pace mace, coba ketong lihat tong pu basaudara yang ada di Kalimantan sana. 4 bulan empat bulan itu jalan dengan kondisi bernafas ini, anggap saja mereka ini manusia apa mayat hidup begitu, yang hanya jalan dengan nafas, ya mungkin nafas sisa-sisa yang bisa ketong bilang bahwa udara itu sudah sangat-sangat tidak jelas. Tapi hari ini ketong ini tidak, yang saya masih jadi pertanyaan juga, kok belum ada tanggap darurat begitu, belum ada kata darurat asap begitu ya sampai hari ini. Tapi ya kembali lagi ketong berharap bahwa semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Fakfak, yang masih terus melakukan tindakan-tindakan, upaya-upaya untuk mengatasi karhutla, saya juga memberikan apresiasi buat teman-teman di BPBD yang sampai hari ini mungkin kita bisa tidur dengan nyenyak ya, tapi teman-teman kita relawan yang hari ini turun untuk memadamkan api ya, kita bisa bayangkan mereka itu ada di lokasi kebakaran dan upaya-upaya yang mereka lakukan, bahkan nyawa mereka pun menjadi taruhan di sana.
0: Betul sekali.
1: Iya, tapi hari ini ketorang dihimbau hanya untuk pakai masker saja, ketong masih mengabaikan begitu.
0: Jadi ya, masih kita lihat warga yang masih ogah untuk ini kesehatan untuk diri sendiri gitu loh, tapi masih sangat diacukan ataupun tidak dipedulikan untuk menggunakan masker.
1: Iya, diabaikan
0: masker ini. Iya.
1: Jadi ya mungkin hal ini untuk beberapa waktu terakhir, mungkin Mas Eka juga tadi ada lihat di informasi itu kan sudah lumayan ya, ada pasien yang datang. Nah ini juga himbauan bahwa dari pihak Dinas Kesehatan sudah menyampaikan ketika kita mulai rasa tidak nyaman, mulai rasa sesak, atau langsung. Ada hal-hal lain yang yang kita rasakan dengan tom punya kondisi tubuh langsung ya, jangan tunggu parah, karena
0: jangan tunggu sampai udah
1: iya, karena kita punya kebiasaan itu tunggu parah dulu. Ya, kita punya kebiasaan itu
0: fasilitas kesehatan gitu kan untuk memeriksa.
1: Iya, betul. Jadi tadi kan saya sudah bilang bahwa ketika kita tunggu sudah parah baru kita ke rumah sakit. Ya, rumah sakit itu juga terbatas. Siapapun orangnya itu semua terbatas gitu ya. Baik itu dia punya petugas, peralatan. Jangan ya, semua orang yang sakit ke rumah sakit itu mau dinomor satukan, mau yang didahulukan begitu. Tapi bukan berarti ketika ketong sudah parah baru ketong ke sana. Ya, dokter, suster, mantri ya, mereka itu cuma manusia begitu. Mereka itu perpanjangan Tuhan, tapi mereka bukan Tuhan yang bisa memutuskan begitu. Ya saya punya harapan ketong lebih menyadari sungguh bahwa himbauan itu penting. Apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah, mari kita sama-sama taati begitu. Kalau hari ini masih ada yang keluar rumah tanpa menggunakan masker, mungkin kita saling mengingatkan supaya bisa menjadi contoh. Karena sampai hari ini Mas Eka kayak sama kayak zaman-zaman COVID begitu ya.
0: Betul.
1: Masih banyak orang yang tidak masih mengabaikan hal-hal yang sebenarnya ditujukan bukan untuk orang lain. Ini untuk ketong punya diri sendiri, pribadi, keselamatan diri sendiri begitu.
0: Pribadi.
1: Tapi masih banyak. Nah, itu dia. Hari ini
0: belum memahami. Belum memahami gitu kan, belum juga.
1: Sebenarnya kalau bilang belum
0: tindakan nyata untuk menggunakan masker gitu, kesadaran diri sendiri pribadinya tuh masih sangat-sangat kurang lah ya.
1: Iya begitu. Jadi kadang saya bingung susahnya pakai masker itu apa, padahal ya seperti itu begitu. Okay. Tidak tahu lagi harus mau bilang apa Mas Eka, tapi saya punya harapan mungkin ketong lebih sadar sungguh bahwa penting sekali. Nah tadi kalau ketong bicara soal akabut ini, tadi kan saya sempat bilang tuh dari sini kita masih bisa lihat ke arah Pasar Tanjung Wago, masih bisa terlihat, namun samar-samar ini sudah mulai sedikit tertutup oleh kabut asap begitu. Mungkin dari puncak melihat ke seberang atau ke Wagom juga saat ini sudah sangat-sangat pandangannya sudah sangat terbatas kabur, gitu ya kabur, untuk ya, iya kabur sekali terlihat, kabur sekali iya
0: dari kantor aja
1: ya indeks udara yang ada di
0: pandangan mata tuh
1: benar
0: udah sangat sangat
1: benar karena kita punya indeks apa udara sehat di fak-fak ini sudah tidak ada kualitas udara sehat itu sudah tidak ada dari sudah berapa hampir satu bulan ini sudah disampaikan ya oleh apa pihak terkait begitu jadi mari jangan kita abaikan persoalan asap ini mungkin kita tidak ini tapi dua apa tiga hari kemarin itu benar-benar ya tercium bau asapnya itu sangat tercium itu bisa terlihat juga ketika kemarin hujan dua hari kemarin itu hujan itu aroma air itu saja tidak apa ya bau asap sekali begitu jadi mungkin kembali lagi saya juga ingatkan untuk warga bahwa beberapa hari ini kan ada hujan nih. Memang hujan tidak begitu lama, semalam tapi kan jangan dulu kita tampung. Benar, jangan dulu kita tampung. Iya, ketika hujan turun jangan dulu kita tampung air hujan itu. Karena mengingat sudah berapa bulan ya, kita tidak mengalami yang namanya turun hujan. Sehingga mari kita mewaspadai untuk tidak mengkonsumsi atau tidak menggunakan air hujan untuk beberapa saat. Ketika hujan turun besok atau hari ini, biarkan dia turun sampai ya mudah-mudahan gitu ya. Satu jam atau dua jam berlangsung ya barulah kita boleh tampung air hujan itu begitu. Jadi ya mungkin beberapa hal yang
0: ada lagi mungkin macet terkait kabut asap ini juga ya. Ini berdampak juga pada konektivitas transportasi udara setelah operasional penerbangan komersial Wings Air dan penerbangan perintis dari dan menuju Bandara Sibolga dihentikan untuk sementara waktu.
1: Hentikan.
0: Sampai
1: betul.
0: Belum ada kepastian mengenai waktu pembukaan kembali operasional penerbangan di Bandara Siboru. Hal ini sudah langsung disampaikan oleh Kepala Unit Penyelenggara Bandara Udara Udara UPBU Siboru Faisal Rahman kayak gitu. Mace Pinang.
1: Iya, jadi mungkin saya pikir bukan hanya di Bandara Siboru ya Mace Eka karena wilayah Papua Barat Daya ini juga, untuk saat ini tidak ada penerbangan begitu. Jadi kembali ya semua orang itu punya kepentingan yang tidak mungkin tidak bisa ditinggalkan betul, tapi kalau hari ini masih ingin melakukan perjalanan ya dipersilahkan ya tapi ya kembali lagi keselamatan ya menjadi tanggung jawab kita sendiri begitu dan ya pengalaman kemarin juga ada kehilangan speedboat ya kehilangan kontak tapi puji Tuhan alhamdulillah semua sudah evakuasi
0: sudah kembali
1: ya
0: dalam keadaan selamat
1: sudah kembali jadi mari kita utamakan kita punya keselamatan. Jadi ketika kita mengalami kegagalan ataupun kecelakaan apapun itu, Mace Eka, jangan pernah sekali-kali kita menyalahkan orang lain ya karena mungkin saja itu kelalaian juga dari kita sendiri begitu. Jadi mari kita melihat hal-hal yang jangan menyelesaikan segala sesuatu itu dengan emosi, dengan tindakan-tindakan yang nantinya bukan hanya merugikan diri sendiri, bahkan orang-orang di sekeliling kita juga dirugikan. Ya, betul, begitu saja Mace Eka, dan saya juga kembali ingatkan warga kota Fak-Fak, Mace, Pace, Kakak, Ade dong semua yang ingin menyampaikan dong punya keluhan-keluhan, pertanyaan, bisa langsung nanti bergabung di program Halo RRI di jam 11 siang nanti. Begitu saja Mace Eka, Mace Pinang undur diri, jumpa lagi di para-para Pinang berikutnya. Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi Mace Pinang.

0: cuaca bagus macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada sampah-sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah
1: apa pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
3: Dengan saya, Ngaci Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1.
5: Paling malas urus barangnya antrinya tuh lamai. Mana dokumen banyak lagi.
6: Saya juga punya masalah ini. Di sapu lingkungan ini, jalanan ada rusak baru. Lampu penerang lagi tidak ada. Kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
5: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
6: Tapi sob, masalah ini juga penting.
5: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI?
5: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
9: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Alkisah, suatu hari di markas

0: Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan

0: Resensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: 101 Trik Hancurkan Rasa Malas karya Adrian Harimurti, terbit 2018. Rasa malas adalah sikap buruk dan juga berbahaya bagi seseorang, khususnya bagi para generasi muda. Memiliki sifat malas hanya akan membuat karakter dan kepribadian seseorang hancur. Selain itu, malas juga dapat membuat orang tertinggal dalam mencapai tahap kehidupannya. Hidup seorang pemalas akan hancur dan tidak berguna. Jika kondisi ini terus berkepanjangan, maka akan berakibat buruk. Ia akan menjadi orang yang tidak berguna bagi siapapun, termasuk dirinya sendiri. Ada 101 alasan mengapa malas itu harus dihilangkan dari kehidupan seseorang. Beberapa di antaranya, malas menyebabkan sebuah kesedihan, kegagalan, kemiskinan, stres yang berkepanjangan, hidup yang terpuruk, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan awal dari rusaknya kehidupan seseorang. Seseorang yang malas akan hancur baik lahir maupun batin. Buku 101 Trik Hancurkan Rasa Malas karya Adrian Harimurti ini akan menjelaskan mengenai 101 alasan mengapa malas harus dihancurkan. Setiap alasan dari malas akan diuraikan dan diberikan penjelasan bagaimana cara mengatasinya. Ketika rasa malas sudah hancur dan hilang, maka kehidupan akan berjalan lebih produktif hingga mencapai kesuksesan dan kebahagiaan yang diinginkan. Dengan demikian, buku ini akan membangun kesadaran bahwasanya sifat malas memang harus dihancurkan dan kita diberikan cara praktis untuk menghancurkannya. Ketika sifat kemalasan tersebut telah hancur, maka kehidupan akan menjadi sukses dan bahagia sebagaimana yang kita ingin dan impikan. Demikian esensi buku 101 Trik Hancurkan Rasa Malas karya Adrian Harimurti.

0: Tolong ambil mama korek api dulu, Kak. Bawa datang sini.
1: Korek api buat apa, Ma?
0: Ya ampun, kok terlihat sampah sebanyak begini? Mama membakar sampah-sampah ini dulu.
1: Ya ampun, Mama, stop bakar sampah tak karuan sudah.
0: Sibuk saja. Mama bakar sampah-sampah ini biar sampah habislah. Halaman rumah ini deh bersih, toh.
1: Yo, sampah ini deh habis. Tapi masalah tak selesai, Ma. Malah bikin tambah masalah, oh. Bikin polusi udara saja. Mama tahu kan, terada. Sampah yang ketong bakar, depo asap itu mengandung bahan kimia berbahaya. Kalau ketong hirup, dampaknya tak baik untuk kesehatan. Selain itu, toh, berdampak buruk juga untuk ketong lingkungan. Jadi stop bakar sampah sudah, Ma. Lebih baik ketong kelola sampah ini dengan benar. Terapkan 3R, reduce, kurangi, reus, gunakan kembali, recycle, daur ulang. Terus sampah organik tuh, ketong bisa bikin kompos atau buang sampah ini dengan benar, Ma.
0: Yo, kalau begitu jangan banyak bicara saja. Mari bantu mama sini.

Pendengar Komandan Kodim dan Dim 1803 Fakfak Letkol Infantri Wahlin Rahman SPD mendampingi Bupati Fakfak Semondahlan Esos MAP bersama unsur terkait melaksanakan koordinasi dan mediasi dengan tokoh adat serta masyarakat Kampung Mambuni Buni, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Selasa 13 Oktober 2026. Mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membuka kembali ruas jalan Mambuni Buni Bumrai yang sebelumnya dipalang warga. Pemalangan jalan dilakukan masyarakat sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Fakfak. Masyarakat berharap pemerintah bersama TNI Polri dan instansi terkait segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kebakaran tersebut. Dalam pertemuan itu, Ketua Dewan Adat Fakfak Abner Hegemur bersama tokoh adat kampung

Menurutnya komunikasi yang baik menjadi bagian penting untuk mencari solusi sekaligus menjaga situasi tetap kondusif. Dandim juga menekankan keterbatasan sarana dan prasarana harus dihadapi melalui koordinasi lintas sektor. Dukungan seluruh unsur dinilai penting agar upaya penanganan kebakaran dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Hasil mediasi ini, pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait diharapkan dapat menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui langkah nyata penanganan karhutla. Komunikasi dan kerjasama yang berkelanjutan juga diharapkan mampu menjaga situasi tetap kondusif serta meminimalkan dampak kebakaran terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Kebiasaan menggunakan handphone saat sedang charger kini kian umum, khususnya saat bermain game, menonton video, atau bahkan saat menelpon. Meski terlihat sepele, praktik ini ternyata menyimpan sejumlah resiko serius, mulai dari kerusakan perangkat hingga potensi membahayakan keselamatan pengguna. Beberapa bahaya main HP sambil dicas diantaranya, overheating saat digunakan dan charger bersamaan, ponsel bekerja ekstra keras. Proses charging menghasilkan panas ditambah penggunaan aplikasi berat seperti game dan juga video yang membuat suhu perangkat meningkat pesat. Hasilnya, baterai dan komponen internal bisa rusak atau bahkan dalam kasus ekstrim memicu ledakan atau kebakaran. Pengisian daya jadi lambat, aktivitas berat saat charger mengkonsumsi daya langsung, alhasil arus yang masuk ke baterai berkurang sehingga proses pengisian menjadi lebih lama. Degradasi dan kerusakan baterai. Overheating terus-menerus mempercepat degradasi baterai lithium ion. Kerusakan bisa berupa baterai menggelumbung, bocor, atau kehilangan kapasitas yang signifikan. Jika parah, komponen internal bahkan bisa meledak. Kebakaran dan korsleting listrik. Kabel atau charger yang tidak berkualitas naik risiko korsleting saat digunakan. Dipadukan dengan kondisi panas berlebih, hal ini tentunya dapat memicu korsleting dan kebakaran. Bahkan telah menimbulkan insiden fatal seperti kebakaran rumah dan korban jiwa. Paparan radiasi elektromagnetik lebih tinggi. Ketika ponsel charger digunakan, beberapa penelitian menunjukkan potensi peningkatan paparan radiasi elektromagnetik. Walau butuh penelitian lebih lanjut, waspadai potensi dampak radiasi jangka panjang. Kerusakan fisik pada port dan kabel. Penggunaan terus-menerus dan gerakan kabel saat charger dapat menyebabkan kerusakan port USB serta kabel itu sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan koneksi longgar, proses pengisian terganggu, atau kerusakan permanen pada port. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Gunakan charger dan kabel asli atau bermutu tinggi, hindari produk KW. Usahakan jangan gunakan ponsel saat charger, terlebih untuk aktivitas berat seperti gaming atau menonton. Perhatikan suhu ponsel, jika terasa panas, hentikan pengisian dan biarkan dingin. Jangan charger terlalu lama, misalnya semalaman, dan jika memungkinkan, lepaskan casing saat charger. Letakkan ponsel di tempat sejuk dan terhindar dari paparan matahari langsung.

0: Pendengar, melaksanakan turnamen futsal Bupati Cup 2026 di Kabupaten Fak-Fak tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, khususnya yang bergerak di bidang kuliner. Dampak tersebut terlihat dari keikutsertaan sejumlah pelaku UMKM yang memanfaatkan momentum turnamen untuk menjajakan berbagai produk dagangan, terutama makanan dan minuman, di halaman parkir Gor Krapangit Gewap Fak-Fak. Ramainya aktivitas pertandingan yang menarik perhatian masyarakat menjadi peluang bagi para pedagang untuk menawarkan produk mereka kepada penonton, suporter, pemain maupun pengunjung yang datang menyaksikan pertandingan. Kehadiran lapak-lapak UMKM di sekitar arena turut menambah semarak pelaksanaan turnamen. Selain menyaksikan pertandingan, pengunjung dapat membeli makanan dan minuman tanpa harus meninggalkan kawasan GOR. Mama Ana, salah satu pelaku UMKM yang berjualan di lokasi tersebut, mengatakan pelaksanaan turnamen memberikan kesempatan bagi dirinya untuk memasarkan dagangan secara langsung kepada masyarakat yang datang menyaksikan pertandingan. Menurutnya, kegiatan yang menghadirkan banyak penonton seperti Bupati Cup menjadi momentum yang baik bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk dagangan kepada konsumen yang lebih luas. Hal senada disampaikan pelaku UMKM lainnya, Ocha, yang menilai penyelenggaraan turnamen olahraga dapat memberikan peluang usaha bagi masyarakat, terutama pedagang makanan dan minuman yang berjualan di sekitar arena pertandingan. Turnamen Bupati Cup 2026 yang diikuti puluhan tim putra dan putri tersebut turut menghadirkan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi pertandingan. Transaksi jual-beli yang berlangsung selama kegiatan menjadi bagian dari manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat, khususnya pedagang kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan kegiatan olahraga dapat memberikan manfaat lebih luas apabila turut membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi. Dengan demikian, turnamen futsal Bupati Cup 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi dan hiburan, tetapi juga berpotensi mendukung pertumbuhan UMKM serta menggerakkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Fak-Fak.
1: Pendengar, memandang keindahan alam sembari menikmati aliran air yang mengalir sangatlah menyejukkan hati dan tentu memanjakan mata. Iya, air memegang peranan penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, bahkan manusia sangat memerlukan air dalam setiap aktivitasnya. Dikala musim penghujan tiba, merupakan berkah tersendiri bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana bila musim kemarau tiba? Tentunya menyisakan perih yang tak bisa diungkapkan. Hanya segelintir harapan agar musim kemarau itu cepat berlalu.
2: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi katanya sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi katanya mau makan apa.
1: Begitulah yang dirasakan Ibu Erna yang merupakan anggota petani pada kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fak-Fak Tengah, Kabupaten Fak-Fak. Dari budidaya tanaman kangkung, ia menggantungkan seluruh kehidupannya. Bahkan masa depan anak-anaknya tergantung dari panen yang diperoleh. Nah, untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi jalan yang berbatuan. Pemandangan baik kanan maupun kiri dihiasi pohon pala yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Fak-Fak. Rasa letih dan lelah pun hilang saat melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan.
3: Nama saya Laherman, anggota dari kelompok tani Pancoran Indah, Distrik Fak-Fak Tengah, Kabupaten Fak-Fak. Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga ini jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air. Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
1: Pak Herman yang merupakan anggota kelompok tani Pancoran Indah pun selalu merasa khawatir bila datangnya musim kemarau dan mengalami kegagalan panen. Apalagi telah mengeluarkan biaya bahkan tenaga untuk menjaga bahkan merawat tanaman agar tidak terserang penyakit dan hama. Apa jadinya bila tanaman yang hijau dan segar seketika layu dan kering karena kekurangan air?
4: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan sulitannya cuma air. Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu 2, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang. Karena kita punya lahan itu setengah hektar, dengan kampung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km, jadi ketong di sini sangat kesulitan air karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Terang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air. Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah dapat bantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
1: Pala Jaili sebagai ketua kelompok tani Pancoran Indah Kampung Katemba bersama anggotanya berusaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, yaitu air. Air adalah kunci utama. Bagaimana tidak? Bila tanaman cukup air, tentunya akan tumbuh subur. Secara otomatis, hasil panen pun akan meningkat dan bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, bila tanaman yang tak cukup air, maka panen pun akan gagal. Mereka hanya bisa berharap dan terus berjuang, menanti setetes air di musim kemarau. Demi keberlangsungan hidup kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fak-Fak Tengah.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Jangan lewatkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Nikmati juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persatu RRI Fakta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saya posting dulu ah. Kok coba lihat nih, dia so cantik sekali.
3: Iya nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
4: Tidak. Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
5: Stop bullying.
6: Paling malas urus barangnya antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
7: Saya juga punya masalah ini, di sapu lingkungan ini jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
6: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
7: Tapi sob, masalah ini juga penting.
6: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu pingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: bunga-bunga yang mekar, serasa ingin terbang, apalagi aromanya yang harum. Beberapa bunga dikenal akan mekar di pagi, siang, bahkan ada yang mekar pada malam hari. Namun tidak untuk bunga untumbara atau disebut Yauton Polo dalam bahasa Sanskerta yang artinya bunga dari surga. Dikutip dari buku berjudul Flora Unit Jilid 2 oleh Gun Mardiatmoko, bunga ini berukuran mini yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Butuh kaca pembesar untuk melihat keindahan bunga ini saat mekar. Dilihat dari bentuknya, sekilas tanaman ini termasuk jenis tanaman bunga, tapi tidak memiliki daun, hanya berupa tangkai atau batang, yang mana batang dari bunga ini berukuran sedikit lebih besar dari permukaan rambut manusia. Serta kelopak yang berbentuk bulat dan berwarna putih, mirip seperti telur serangga. Bunga undumbara merupakan bunga legendaris yang hanya mekar tiap 3.000 tahun sekali. Uniknya, meski berukuran amat kecil, dapat tumbuh di mana saja. Bisa ditemukan di permukaan kayu, kaca, bahkan logam sekalipun. Tak hanya itu, bunga undumbara juga memiliki bau yang sangat wangi, meski ukurannya yang begitu kecil. Periode mekarnya pun begitu lama, dapat berlangsung hingga 1 tahun.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Anda kembali dapat ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, diantaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
0: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya. Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang. Dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
3: Sementara itu, Pangdam 22